Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tidak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Terima kasih saudara perempat, masih mendengarkan siaran kita Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Kemampuan berpikir secara kritis, logis dan juga sistematis ini merupakan keterampilan yang sangat penting di era modern saat ini. Namun untuk mencapai kemampuan berpikir yang tajam dan juga terarah, seseorang juga perlu memiliki paradigma dalam dirinya. Jadi paradigma ini bukan hanya sekadar sudut pandang, tapi merupakan kerangka berpikir yang menjadi bagian penting dalam pola disiplin intelektual seseorang. Nah, secara sederhana, saudara perempat, paradigma itu dapat diartikan sebagai model atau pola pikir yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan realitas. Nah, dalam dunia ilmu pengetahuan gitu ya, paradigma ini jadi pondasi dalam membangun teori, meneliti suatu gejala, serta mengembangkan pendekatan yang relevan terhadap suatu permasalahan. Nah, tanpa paradigma yang jelas, seseorang akan mudah terombang-ambing oleh opini dan sulit menetapkan arah pemikirannya. Saudara perempat di mana saja berada, paradigma ini berfungsi sebagai kerangka dasar dalam proses berpikir, baik dalam konteks akademik maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui paradigma, seseorang dapat menyaring informasi, menganalisis situasi, serta mengambil keputusan itu berdasarkan logika yang konsisten. Jadi paradigma ini membantu seseorang melihat suatu persoalan tidak hanya dari permukaan, tapi juga dari sudut yang lebih dalam dan terstruktur.

Zapin Penyengat, yang biasanya menjadi hiburan bagi masyarakat Melayu, nyatanya memiliki fakta tak terduga yang jarang diketahui. Zapin Penyengat menjadi warisan budaya tak benda usulan Kota Tanjung Pinang pada tahun 2023. Zapin Penyengat adalah jenis tarian yang bernapaskan Islam, yang mana pada awalnya Zapin Penyengat ini berfungsi sebagai pentabalan atau pemilihan Sultan Penyengat pada masanya. Zapin ini dimulai dengan pembuka, diikuti gerak isi, dan diakhiri penutup. Yang istimewa, langkah kaki Zapin Penyengat lebih lebar dan bertenaga, bahkan ada lompatan kecil yang penuh semangat. Dulu, Zapin hanya ditarikan lelaki, berpasangan atau seorang diri sambil mengalunkan pujian kepada Allah dan Rasul. Namun kini, Zapin Penyengat bukan hanya untuk dakwah, tapi juga jadi pelengkap pesta pernikahan dan hiburan budaya. Zapin Penyengat, setiap langkahnya adalah doa yang menari.

104 FM, suara budaya Nusantara. Saudara, di tengah kompleksitas kehidupan modern sekarang ini, menjaga akal sehat jadi semakin penting. Akal sehat kita bukan hanya tentang kemampuan berpikir logis, tapi juga tentang keseimbangan emosi, ketahanan mental, dan juga kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Saudara perempat, mampu menganalisis informasi, mengambil keputusan rasional, dan juga memecahkan masalah dengan efektif, ini adalah salah satu kuncinya. Nah, mampu mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan juga orang lain. Mampu mengatasi stres, tekanan, dan tantangan hidup dengan positif. Nah, akal sehat itu mencakup juga tentang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan situasi baru. Mampu memahami kekuatan dan kelemahan diri, mampu memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri serta nilai-nilai dan keyakinan yang dianut. Jadi akal sehat ini juga yang terjaga dapat mengurangi risiko gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan juga stres. Kemampuan berkomunikasi saudara perempat, berempati, dan menyelesaikan konflik dengan baik itu dapat meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain. Jadi akal sehat yang prima dapat meningkatkan fokus, konsentrasi, dan juga kemampuan belajar sehingga berdampak positif pada produktivitas dan prestasi kerja. Akal sehat kita juga sedara perempat yang terjaga memungkinkan untuk meningkatkan hidup dengan lebih bermakna, bahagia, dan juga memuaskan. Jadi kesadaran diri adalah kunci utama dalam merawat akal sehat. Nah, dengan memahami diri sendiri dapat mengidentifikasi pola pikir dan perilaku yang tidak sehat serta mengambil langkah-langkah untuk mengubahnya ke arah yang lebih baik.

Di Lingge, ada satu kain yang selalu hadir di atas hidangan. Kain itu bukan sekedar penutup, tapi sebagai lambang adab dan kemuliaan. Itulah kain tudung hidang. Sejak zaman Kerajaan Lingge Riau, kain tudung hidang dipakai untuk menutup saji yang terletak di atas cipe atau paha. Hidangan akan disantap para tetamu yang berjumlah 5 orang. Sebelum disantap, hidangan mesti dijaga kehormatannya dengan tudung saji. Dan di atas tudung itulah terbentang kain tudung hidang yang sangat indah. Kain ini terdiri dari 3 warna. Kuning, tanda kebesaran raja. Merah, tanda persaudaraan. Dan hijau pula, melambangkan kesejahteraan. Di tengahnya, ada kain segi 4 bertekad bunga, lambang sukacita dan kegembiraan. Sehelai kain sederhana, namun penuh dengan makna. Tudung hidang bukan sekedar penutup makanan, tapi tanda martabat, persaudaraan dan kegembiraan masyarakat Melayu Lingge.

Perempat FM Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, di tengah arus globalisasi yang kian cepat, pendidikan kearifan lokal jadi pondasi penting untuk membentuk karakter generasi muda. Nilai-nilai lokal yang diwariskan turun-temurun sejatinya tidak hanya menjadi identitas budaya, tapi juga sumber pendidikan moral dan sosial yang kuat, mengakar pada budaya. Jikalau Tuhan umpama suasa, hamba hanya besi berkarat. Jikalau Tuhan punya kuasa, hamba pula punya siasat. Itu pantun yang indah, saudara perempat, ya, pantun yang molek. Nah, pendidikan kearifan lokal mencakup pengetahuan, nilai tradisi, hingga praktik masyarakat yang berkembang di suatu daerah. Misalnya nilai gotong royong, adat istiadat, permainan tradisional, hingga cerita rakyat yang syarat akan pesan moral. Pendidikan kearifan lokal ini membantu anak-anak memahami akar mereka. Anak-anak yang mengenal budayanya akan tumbuh dengan rasa bangga, percaya diri, dan juga menghargai keberagaman. Mereka punya pondasi moral yang kuat untuk menghadapi tantangan zaman. Misalnya di Kepulauan Riau, itu praktik pendidikan kearifan lokal mulai diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Lagu-lagu daerah, pantun Melayu, hingga seni zapin diajarkan di sekolah-sekolah dasar. Dan selain memperkenalkan budaya, kegiatan ini juga melatih kecerdasan linguistik, sosial, dan emosional siswa. Selain sebagai penguatan karakter, kearifan lokal mengakar pada budaya juga berfungsi sebagai tameng terhadap krisis identitas budaya di kalangan anak muda.

Kalau ada yang bertanya, di Tanjung Pinang ada tak satu hidangan yang baunya harum, membuat kita tak berhenti untuk menyantapnya? Apa dia? Itulah nasi kebuli. Nasi ni datang dari pengaruh Arab dan India, tapi di tanah Melayu menjadi cerita kita sendiri. Beras dimasak dengan kaldu kambing, susu, minyak samin, di

Kekuatan, kesehatan, dan kemakmuran. Di Tanjung Pinang, nasi kebuli seringkali dihidang pada saat hari raya, kenduri ataupun majlis besar keluarga. Sepiring nasi kebuli melambangkan ajaran orang tua-tua dulu. Hidup itu mesti dibagi. Nikmat jangan dimakan sendiri.

Perempat FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, pelestarian budaya di era globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Salah satu strategi yang dinilai efektif dan juga berkelanjutan adalah mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal ke dalam sistem pendidikan. Upaya ini tidak hanya memperkenalkan budaya kepada generasi muda, tapi juga menanamkan rasa cinta tanah air serta identitas kebangsaan yang kuat sejak dini. Saudara, integrasi budaya dalam pendidikan ini dapat diwujudkan melalui berbagai pendekatan seperti pengenalan bahasa daerah, seni tradisional, permainan rakyat, cerita rakyat hingga nilai-nilai lokal dalam mata pelajaran di sekolah. Nah, kegiatan ini juga bertujuan agar siswa tidak hanya mengenal tetapi juga memahami dan mencintai budayanya sendiri. Pendidikan berbasis budaya ini merupakan langkah strategis dalam membangun karakter siswa yang berakhlak, beridentitas, dan juga berwawasan kebangsaan. Nilai-nilai budaya lokal mampu memperkuat pendidikan karakter jika diintegrasikan secara kontekstual dalam kegiatan belajar-mengajar. Nah, saudara perempat, beberapa sekolah di berbagai daerah telah menerapkan program pembelajaran berbasis budaya lokal seperti praktik membatik, belajar pantun, ya, menari tarian daerah hingga proyek pengenalan makanan tradisional. Selain pada mata pelajaran, integrasi juga dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan program sekolah berbasis budaya. Dan hal ini, saudara perempat, memperkaya pengalaman belajar siswa secara menyenangkan dan juga bermakna. Melestarikan budaya melalui pendidikan bukan hanya soal mengajarkan tradisi, tapi juga membentuk generasi yang mengakar dan juga menghargai akar budayanya.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, kais pagi makan pagi.
0: Artinya, orang yang hidup susah

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, agroindustri memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Sektor ini mengintegrasikan kegiatan pertanian dengan industri pengolahan, distribusi, dan pemasaran sehingga mampu meningkatkan nilai tambah hasil dari pertanian serta kesejahteraan petani. Pengembangan agroindustri ini dinilai mampu menciptakan lapangan kerja baru khususnya di wilayah pedesaan melalui pengolahan hasil pertanian menjadi produk setengah jadi maupun produk siap konsumsi. Agroindustri membantu mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah dan memperkuat daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Penggunaan bahan kimia berbahaya masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan. Bahan kimia ini dapat ditemukan dalam berbagai produk sehari-hari seperti pestisida, bahan pembersih, kosmetik ilegal hingga zat tambahan pada makanan yang tidak sesuai dengan standar. Nah, saudara perempat di mana saja berada, paparan bahan kimia berbahaya dalam jangka pendek itu dapat menyebabkan iritasi kulit, gangguan pernapasan dan juga keracunan. Sementara itu, paparan jangka panjang berisi menimbulkan penyakit kronis, gangguan hormon hingga meningkatkan potensi kanker. Oleh karena itu, kewaspadaan dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya bahan kimia menjadi sangat penting. Para ahli kesehatan menghimbau masyarakat untuk selalu membaca label produk, memperhatikan izin edar, serta menghindari penggunaan bahan kimia yang tidak jelas asal-usul dan keamanannya. Demikian, saya Syahdudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Nusantara. Kita Indonesia. Saudara perompak, mencintai sejarah bangsa, menjaga identitas dan juga jati diri kita. Nah, sejarah bukan sekedar catatan masa lalu, melainkan cermin yang membentuk identitas suatu bangsa. Dan dengan mencintai sejarah, masyarakat juga dapat memahami perjuangan para pendahulu, menghargai setiap pengorbanan, serta menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap jati diri bangsa Indonesia. Mencintai sejarah bangsa itu dapat diwujudkan dengan berbagai cara nih, saudara perompak. Mulai dari mempelajari kembali peristiwa penting dalam perjalanan negeri, mengunjungi museum dan juga situs bersejarah, hingga melestarikan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Nah, langkah ini juga penting agar generasi muda tidak terputus dari akar budayanya, sekaligus menumbuhkan rasa nasionalisme. Nah, di era modern yang serba digital, mencintai sejarah juga bisa dilakukan dengan cara yang kreatif. Banyak anak muda kini juga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi sejarah melalui konten edukatif, film pendek, hingga podcast. Nah, dengan demikian, sejarah bukan hanya untuk kita kenang, tapi juga dihidupkan kembali dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sejarah bangsa adalah pondasi yang menguatkan persatuan. Nah, dengan memahaminya, masyarakat akan lebih mudah menyadari bahwa Indonesia dibangun atas dasar perjuangan bersama dan penuh pengorbanan. Nah, rasa cinta terhadap sejarah juga akan memperkuat semangat untuk menjaga persatuan, melestarikan budaya, dan juga membawa bangsa kita menuju masa depan yang lebih baik dan gemilang.

Sedara, dalam adat Melayu Kepulauan Riau ada satu tradisi indah bernama tepung tawar. Uniknya, setiap bahan yang dipakai bukan sekedar hiasan, tapi bahasa doa yang penuh makna. Beras melambangkan rezeki yang tak pernah putus. Kunyit, tanda kemuliaan dan maruah hidup. Air, lambang penyuci hati dan jiwa. Dan bunga, perlambangan harapan agar hidup senantiasa harum dan indah. Itulah rahasia yang jarang orang tahu, bahwa di balik taburan tepung tawar tersimpan doa restu, kasih sayang dan pengharapan baik untuk kehidupan. Tradisi Melayu ini bukan hanya warisan, tapi juga pesan kehidupan yang tidak lapuk oleh hujan dan tak lekang oleh

Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, kita Indonesia membangun kesadaran tiap generasi untuk memahami sejarah bangsa agar tidak ada pembelokan sejarah. Nah, saudara, sejarah adalah warisan berharga yang membentuk jati diri suatu bangsa. Melalui sejarah, generasi penerus dapat belajar tentang perjuangan, pengorbanan, serta nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi berdirinya Indonesia. Namun, saudara perempat, tantangan terbesar di era modern sekarang adalah bagaimana memastikan setiap generasi ini memahami sejarah dengan benar agar tidak terjadi pembelokan atau penyalahartian terhadap fakta sejarah. Nah, kesadaran memahami sejarah perlu juga ditanamkan sejak dini, baik melalui pendidikan formal maupun kegiatan non-formal. Sekolah, keluarga, hingga masyarakat memiliki peran penting dalam membimbing generasi muda mengenal kisah perjuangan bangsa. Nah, dengan demikian, mereka juga tidak hanya menghafal peristiwa, tapi juga memaknai nilai perjuangan di baliknya. Di tengah derasnya arus informasi digital, pembelokan sejarah juga dapat dengan mudah terjadi jika generasi tidak memiliki pondasi pengetahuan yang kuat. Nah, oleh sebab itu juga penting untuk menghadirkan sumber sejarah yang akurat, terpercaya, dan menarik agar anak muda lebih tertarik mendalami sejarah bangsanya sendiri. Membangun kesadaran sejarah ini juga berarti mengingatkan generasi bahwa kemerdekaan dan persatuan bangsa tidak datang begitu saja, melainkan hasil kerja keras dan juga pengorbanan para pahlawan. Dengan memahami sejarah-sejarah utuh, generasi penerus akan tumbuh menjadi pribadi memiliki rasa nasionalisme tinggi, mampu memilah informasi, serta menjaga kebenaran sejarah dari upaya pembelokan. Nah, sejarah adalah identitas bangsa. Memahaminya dengan benar adalah kunci agar bangsa Indonesia tetap berdiri kokoh, bersatu, dan tidak kehilangan arah di masa depan.

tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah joget dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Ini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas rantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mampu

101,3 MHz Penompar FM Suara Budaya Nusantara. Kita Indonesia membangun identitas dan karakter yang kuat melalui pemahaman sejarah yang baik. Saudara perempat, sejarah memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan karakter suatu bangsa. Dengan memahami sejarah yang baik, generasi penerus akan mampu mengenali jati diri, menghargai perjuangan para pendahulu.

serta menumbuhkan rasa cinta tanah air yang lebih mendalam. Pemahaman sejarah bukan hanya tentang menghafal tanggal ataupun peristiwa tertentu, melainkan juga menggali nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Nilai keberanian, persatuan, kerja keras dan pengorbanan adalah warisan yang dapat menjadi pedoman hidup bagi setiap generasi. Nah, dari sanalah tumbuh karakter yang tangguh, berintegritas dan memiliki nasionalisme tinggi. Membangun identitas bangsa melalui sejarah juga berarti menjaga kebenaran narasi sejarah agar tidak terjadi pembelokan di sedara perempat. Nah, di era digital yang penuh arus informasi, generasi muda dituntut lebih kritis dalam menyerap pengetahuan sejarah dan memilih sumber yang valid. Nah, dengan cara ini, mereka tidak hanya memahami sejarah, tapi juga mampu melestarikannya. Sejarah yang dipahami dengan baik akan melahirkan generasi yang bangga akan bangsanya, tidak mudah terombang-ambing oleh budaya luar, dan tetap berpegang pada nilai-nilai keindonesiaan. Identitas dan karakter bangsa yang kuat inilah juga akan menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan global sekaligus menjaga keutuhan bangsa. Sejarah bukanlah masa lalu yang usang, melainkan cahaya yang menerangi jalan masa depan. Jadi dengan menjadikannya pedoman, bangsa Indonesia akan terus tumbuh sebagai bangsa yang berkarakter, beridentitas, dan bermartabat.

sesama Melayu, kita hendaklah saling sapa dan menegur. Maka begitu haruslah kita mengucapkan salam. Dalam bahasa Melayu, ungkapan salam yang umum digunakan ialah Assalamualaikum, yang bermaksud semoga kesejahteraan menyertai kamu. Salam merupakan ungkapan awal untuk menyapa seseorang, baik itu yang lebih tua ataupun orang yang dihormati. Salam tidak harus diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Kadang-kadang untuk lebih mendekatkan diri pada orang-orang tak dikenal pun, tak apa juga. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ucapan salam dan pentingnya memberi salam. Salah satunya ialah Surat An-Nur, ayat 61, yang mana berisi tentang ucapan salam dalam Islam bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kedamaian, dan hubungan baik antar individu. Salam ialah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang di kalangan masyarakat. Sedara sesama Melayu, salam juga bukan hanya ada untuk orang Islam aja, tetapi beragam macam agama lain pun juga memiliki salamnya masing-masing. Jika berjumpa, hendaklah mengucapkannya dan

Terima kasih saudara perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kita Indonesia membangun masa depan gemilang dengan akar sejarah yang kuat dan implementasi ke arah cita-cita bangsa yang maju dan sejahtera. Sejarah merupakan pondasi penting dalam perjalanan bangsa kita. Dari sejarah kita belajar tentang perjuangan, pengorbanan serta nilai luhur yang diwariskan pada pendiri bangsa. Akar sejarah yang kuat akan menjadi penopang dalam membangun masa depan yang gemilang, sekaligus juga memastikan bangsa ini tidak kehilangan arah di tengah tantangan zaman. Nah, saudara perempat, membangun masa depan tidak hanya berbicara tentang teknologi, ekonomi ataupun pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana generasi kita mampu mengimplementasikan nilai-nilai sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Nilai persatuan, gotong royong, keberanian dan ketekunan yang tercatat dalam sejarah harus menjadi roh dalam setiap langkah menuju cita-cita bangsa yang maju dan sejahtera. Nah, dengan memahami sejarah ini, saudara perempat, generasi kita juga dapat menumbuhkan identitas yang kokoh dan rasa cinta tanah air yang mendalam. Dari sinilah semangat untuk berkarya, berinovasi dan menjaga keutuhan bangsa dan pemahaman sejarah yang baik menjadi benteng agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh pembelokan informasi yang dapat melemahkan rasa kebangsaan. Masa depan gemilang akan tercapai jika bangsa ini tetap berpegang pada akar sejarah, sekaligus berani beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sejarah memberi kita arah, sementara cita-cita bangsa menjadi tujuan yang harus diraih. Keduanya harus berjalan seiring, agar Indonesia benar-benar menjadi bangsa yang maju, sejahtera, dan berdaulat di mata dunia. Nah, sejarah bukan masa lalu yang tertinggal, melainkan peta jalan untuk menuntun bangsa ini menuju masa depan yang lebih baik. Nah, dengan menjadikannya pijakan, cita-cita bangsa akan lebih mudah untuk diwujudkan.

tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

0: Bidal.
1: Pribahasa Melayu berkata, jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar.
2: Dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, dalam budaya Melayu, tepak sirih bukan hanya sekedar alat melainkan sebuah simbol yang syarat akan makna dan nilai-nilai kehidupan. Tepak sirih melambangkan awal pembuka kata, sebuah isyarat yang memuliakan orang lain dan menunjukkan sikap saling menghormati. Dalam setiap pertemuan adat atau upacara penting, tepak sirih selalu hadir sebagai wujud dari kearifan lokal yang menjunjung tinggi adat dan tradisi. Tepak sirih sendiri sedia perempat dari beberapa elemen penting seperti daun sirih, kapur, pinang, gambir dan tembakau yang disusun rapi dalam sebuah wadah berukir indah. Setiap elemen ini memiliki makna tersendiri yang bila disatukan menjadi lambang kehidupan masyarakat Melayu yang penuh dengan nilai-nilai adat dan kebersamaan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Bahasa ibu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas budaya dan jati diri suatu bangsa. Di Nusantara yang kaya akan keragaman suku dan budaya, bahasa ibu memegang peranan penting sebagai sarana komunikasi dan pelestarian nilai-nilai tradisional. Namun dengan semakin pesatnya globalisasi dan arus modernisasi, pelestarian bahasa ibu di berbagai daerah di Indonesia menghadapi tantangan besar. Nah, saudara perempuan di mana saja berada, bahasa ibu bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga cermin dari cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi suatu masyarakat. Melalui bahasa ibu, nilai-nilai lokal, cerita rakyat, adat istiadat, dan kearifan lokal diwariskan dari generasi ke generasi. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo, buruan daftar! Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Ini Gugindam, pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik, tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul dengan syaitan, jadi berseteru.
2: Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Berempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat, kita kembali bersua di program Seganteng Lada Pagi di Sembang Komunitas. Pagi hari ini, Abang Syah bersama beliau yang sudah sekian lama juga tidak muncul di studio perempat karena kesibukan beliau juga mengurus sesuatu yang begitu mustahak di luar sana. Sudah perempat, beliau adalah Fatih Mufti. Selamat pagi Fatih, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Syah.
3: Lama tak jumpa dah ya?
4: Lama.
3: Terakhir kita yang kemarin dengan Hip-Hip ya, tersalah ya? Bukan?
4: Iya, ya kan? Itu pun bukan saya.
3: Terakhir cakap. Ya, terakhir dengan Hip-Hip itu lah jumpa.
4: Iya, terakhir jumpa ya di hari perempat. Cuma bukan saya yang cakap. Adik-adik tu.
3: Adik-adik tu ya? Macam mana adik-adik tu? Aman sekarang?
4: Aman.
3: Aman, ya, makin aman. Makin naik aku tengok di Hip-Hip ya?
4: Iya.
3: Aku tengok-tengok kemarin, apa namanya? Status-status di Instagram tak salah yang menuju ke kami Bugis.
4: Lagi banyak program jalan-jalan dia.
3: Mantap, luar biasa. Jalan-jalan, makan-makan.
4: Ya, betul.
3: Kali ini kita bercakap tentang puisi nih, saudara perempuan. Lapak puisi, mengalami puisi dari dekat sekali. Macam mana mengalami puisi dari dekat sekali? Ini program Fatih untuk jangka panjang, jangka pendek nih.
4: Ini program pribadi ya, yang tidak bicara soal
3: panjang
4: atau pendek, tapi seberapa ia bisa mendekatkan puisi dengan anak-anak muda, adik-adik Gen Z.
3: Oke, gitu. Sudah agak jarang ya.
4: Iya gitu. Banyak orang malu mengaku membaca puisi, tapi persentuhan dia dengan kata-kata itu sebetulnya terjadi setiap hari. Melalui misalnya nge-share story, bikin story, semua kata-kata. Ada biasanya puisi kata-kata quote-quote. Nah, itu bagian dari puisi.
3: Bagian dari puisi itu ya?
4: Iya, gitu.
3: Tapi macam mana saya ini tak dapat menulis puisi lah. Ini lah
4: tempatnya? Ya, ini tempatnya untuk mereka melihat bahwa perasaan mereka, apapun itu bisa dipuisikan sebetulnya, gitu. Dengan harapan mereka bisa melihat saya membuat puisi dari perasaan mereka, mereka semakin dekat dengan puisi.
3: Berarti yang minta buat puisi itu bercerita dulu berarti ya?
4: Iya, bercerita dulu tentang apa saja boleh, tentang siapa saja juga boleh, untuk siapa juga boleh.
3: Dan kenapa pun juga boleh ini ya?
4: Kenapa?
3: Kenapa juga jadi boleh gitu ya?
4: Iya, gitu. Oh, jadi apa saja gitu. Jadi harapannya orang yang di depan meja saya itu bisa melihat puisi itu diciptakan, dituliskan. Ketika mereka selama ini mungkin mengira puisi itu harus ditulis tengah malam, penulisnya minum kopi, semua suasananya seram. Tidak, puisi bahkan bisa ditulis di kafe-kafe, di coffee shop, di tepi laut, di depan mereka langsung bahkan.
3: Kenapa terpikir ini bisa buat konsep seperti ini nih?
4: Karena sebetulnya karena saya berutang banyak terhadap puisi. Sehingga saya harus membayar hutang yang terlalu banyak pada puisi itu dengan mengkampanyekan puisi.
3: Oh.
4: Secara pribadi seperti itu sebetulnya.
3: Kenapa pula Fatih bisa membilang diri ini berutang terhadap puisi ini? Apa pasal? Mungkin pasti ada cerita tuh ya.
4: Pasti.
3: Pasti ada cerita ya.
4: Saya ini kan bukan orang yang punya banyak teman.
3: Oh, iya.
4: Gitu, saya mengambil banyak.
3: Jadi kita tetap berteman ya?
4: Ya, kita berteman.
3: Oh,
4: cuman waktu di usia pertumbuhan saya, usia 17, 18 gitu, saya tidak punya banyak teman. Yang saya lakukan membaca dan dari membaca itu banyak memberi perspektif baru dalam hidup. Juga dalam situasi-situasi sulit yang kadang ada dalam hidup itu, banyak saya temukan jawabannya lewat bacaan, termasuk lewat puisi gitu. Jadi puisi telah memberi banyak pada saya, sehingga cara memberinya kembali adalah mengajak orang untuk mengalami langsung, untuk merasakan langsung, oh puisi itu seperti ini ya, oh puisi itu tidak sekedar kata-kata manis ya, tapi ya, ada sesuatu yang di dalamnya gitu sih.
3: Maknanya dalam tuh ya. Jadi dengan dari kita mendengar cerita terus merangkai kata-kata yang dari cerita orang itu jadi sebuah puisi.
4: Iya gitu.
3: Ini tekniknya gimana tuh?
4: Tekniknya gimana bang ya?
3: Tekniknya mungkin sebagian saudara perempat nih, kok bisa bang Fatih itu ya kita bercerita dijadikan puisi? Skill apa orang tuh dipunya dari kan? Kan anak-anak gitu masih itu kan?
4: Iya. Banyak yang mereka bertanya apa yang terjadi di kepala saya ketika saya mendengarkan cerita, kemudian ketika saya menulis puisinya.
3: Yeah.
4: Itu sebenarnya di kepala bangsa itu ketika misalnya bangsa bercerita tentang sosok kakek yang begitu bangsa sayangi dan idolakan. Kemudian dia sudah lama meninggal, tiba-tiba ada rindu terhadap kakek dia. Jadi saya juga membentuk gambar itu dalam kepala. Walaupun tidak persis kakeknya seperti apa, tapi oh ada seorang kakek.
3: Ada visual,
4: ada visual di kepala saya, ada visual. Kakek ini biasanya seperti apa sih? Oh, kakek ini kalau bicara tuh enggak, dengan cucunya tuh dia tidak pernah membentak. Suaranya selalu terdengar berat dan pelan. Omong kalimat-kalimatnya kadang jenaka dan bikin tenang seorang cucu ketika bermain gitu. Kayaknya kayak pohon ya. Jadi saya membuat gambaran. Oh, pohon itu kalau sudah semakin tua dia akan semakin rimbun, teduh. Semua orang bisa aman di dekat dia. Nah, saya selalu merasakan seperti itu. Jadi ceritanya tentang apa? Saya coba mencari metaforanya, gambarnya seperti apa.
3: Gambarannya tadi pohon tadi itulah ya.
4: Iya, misalnya
3: gitu ya. Oke. Jadi yang bercerita pun asik lihat hasil karya.
4: Iya.
3: Wow. Gitu, jadi bahan pertanyaan orang yang bercerita jadi sebetulnya.
4: Iya, gitu.
3: Kok bisa Bang Fatih bisa seperti ini gitu ya? Pastinya udah lama gitu ya pengalaman dalam bidang puisi kan.
4: Iya,
3: gitu. Jadi udah lama berkecimpung di bidang 15
4: ya.
3: Tahun ya.
4: Iya.
3: Sampai lihat kemarin di kota salah di Instagram ya. Mengapa yang nanya dengan siapa namanya puisi itu?
4: Pak Sapardi Djokodamono.
3: Mengapa menulis puisi?
4: Saya banyak membaca juga dan saya juga merasakan kadangkala puisi itu bangsa bekerja bukan ketika hati kita senang, tapi ketika hati kita lagi sedih. Di situ puisi bekerja.
3: Iya. Tahu jadi itu.
4: Iya, maksudnya ketika diri kita sebagai manusia ini lagi senang, seolah-olah puisi itu adalah benda yang enggak akan kita sentuh. Tapi ketika
3: macam mustahil mau ditulis.
4: Iya, tapi ketika kita lagi jatuh, ketika kita lagi sedih, rindu, entah bagaimana kata-kata punya efek yang berbeda. Lagu-lagu tiba-tiba
3: Wah, pas sekali nih.
4: Pas sekali ya. Gitu. Puisi juga seperti itu, gitu sih.
3: Sambil dengarkan lagu yang pas, terus juga sambil dituliskan puisi juga pas, iya, gitu ya. Jadi keinget zaman 2012-2013 lalu lah ya.
4: Dan apalagi nih pakai mesin tik ya. Apalagi nih pakai mesin
3: tik. Seru tuh. Pakai mesin tik kan?
4: Lapak puisinya kan pakai mesin tik ya. Iya, gitu. Kadang-kadang
3: ada efek bunyi itu suaranya.
4: Ada bunyinya. Oh. Jadi puisi itu bisa dibawa pulang, bukan buat saya. Hmm. Jadi lembar puisi yang selesai diketik itu ya buat orang-orang teman-teman yang bercerita itu gitu. Hmm. Ya dengan harapannya puisi itu disimpan, kemudian entah bagaimana caranya
3: beberapa
4: kemudian ya, puisi itu bisa terbaca lagi oleh dia, dia mengenang bagaimana dia bercerita seperti itu.
3: Mungkin tuh, dilaminating atau di buat bingkai, buat kenangan di kamar.
4: Iya, ya kan? Gitu. Macam-macam lah.
3: Macam-macam lah. Orang mau buat apa?
4: Orang terserah. Buat apa terserah dia gitu.
3: Yang penting mengalami puisi dekat sekali.
4: Iya, jadi dia bisa merasakan bahwa puisi ini tuh memang ditulis khusus buat dia.
3: Buat dia.
4: Iya, jadi saya pun cuma sebuah chat GPT lah katakan. Gitu.
3: Zaman sekarang
4: chat GPT okay, lah. Okay, jadi okay, dia bercerita panjang, wah, semua. Kemudian promnya masuk. Tolong buatkan puisi tentang ini.
3: Iya. Biasa gitu jadi gitu. Tolong buatkan kalimat yang seperti
4: yeah, ini. Iya.
3: Paling muncul referensi gitu ya kan.
4: Iya, betul. Jadi saya seolah-olah chat GPT tapi dalam bentuk orang yang duduk di depan dia gitu tentang puisi.
3: Kadang zaman sekarang kan orang bisa dibilang mau serba instan kan.
4: Iya.
3: Di chat GPT sekarang, di Gemini segala macam AI itu kan mau instan semua, pasti beda lah kalau dengan orang yang sudah punya rasa gitu ya.
4: Iya, dan bedanya kenapa? Saya sering tanya juga. Kan orang sekarang kalau mau bikin puisi tinggal pakai chat GPT. Kenapa masih buka kayak gini? Chat GPT mungkin bisa membikinkan puisi yang lebih bagus atau lebih cepat bahkan dari saya. Tapi perasaan didengarkan, dipahami, itu gak bisa diberikan chat GPT.
3: Betul. Susah gitu. Nak beli itu.
4: Nah itu dia.
3: Tak terbeli situ ya.
4: Disitulah saya hadir gitu. Perasaan untuk didengarkan dan memahami orang yang bercerita.
3: Tapi gitu, setelah selesai puisi sambil dengarkan kawan itu bercerita, macam mana rasa Fatih sebagai penulis puisi itu?
4: Kadang-kadang
3: terbawa juga suasana nanti ya.
4: Terbawa suasana. Apalagi misalnya ada kaitan yang serupa. Misalnya si yang datang bercerita menyatakan rindunya kepada ayahnya yang sudah meninggal. Ayah saya juga sudah meninggal. Itu kadang-kadang wah jadi sangat
3: sebut nama ayah gitu. Langsung nyut gitu ya.
4: Iya, langsung kayak aduh, saya harus mengakses memori saya gitu, yang itu gitu, perasaan saya yang itu gitu loh. Gitu. Itu sih kalau pengalamannya ada beririsan dengan saya, kadang-kadang saya pinjem memori saya juga.
3: Oh iya.
4: Gitu, sehingga bisa memberi tenaga lagi kepada puisinya.
3: Jadi menggali lagi segala memori yang ada.
4: Iya, gitu.
3: Muncul di kepala apa yang harus jadi nih ya.
4: Iya.
3: Ini sesuai dengan perasaan juga. Ini bagaimana respon masyarakat kalau yang saya lihat di feed Instagram itu kan banyak tuh muncul-muncul tuh kan.
4: Iya, betul.
3: Bukan main kan buka lapak baru nih dia kan. Apa niaga apa? Niaga kata-kata bukan?
4: Bukan, lapak puisi.
3: Lapak puisi.
4: Iya, lapak puisi. Terus ada akun juga Niaga Mekanikata.
3: Oh, Niaga Mekanikata. Iya. Wah, cabang sekarang alhamdulillah lah ya.
4: Ya, begitulah.
3: Namanya juga mau ibaratnya membumikan segala yang iya, bagus betul. Gitu ya.
4: Iya, rencana gitu sih. Jangan sampai kita terlalu euforia dengan negeri kata-kata, dengan kota guru dan negeri pantun, tapi Raja Ali Haji juga menulis puisi, tapi ternyata puisi begitu jauh dengan kita gitu. Saya
3: sebetulnya kalau gitu, dari kalimat tadi udah terbayang, udah macam bisa dibilang jarang ya.
4: Iya, jarang loh.
3: Sangat betul. Jarang.
4: Sangat jarang.
3: Kadang kalau melihat story ataupun tulisan di Mekanikata tuh tergelitik juga hati. Ini ketawa ya juga. Sedih ya juga gitu ya.
4: Yeah.
3: Kita nak protes kadang macam mana? Ini protes yang jenaka, itu yang asik sebetulnya.
4: Iya ya? Betul. Jadi protes tapi tidak memukul, tapi mencubit.
3: Mencubit.
4: Harusnya seperti orang tua kan gitu. Kalau
3: marah kita betul.
4: Kan dia mencubitnya bukan ya, benci.
3: Saya.
4: Orang tua itu tidak pernah memarahi anaknya dengan rasa benci. Nah, saya ingin coba berbagi apa yang saya percaya dengan tanpa rasa benci. Tapi nyubit ya.
3: Nyubit. Terasa tuh. Terasa. Nah, kan? Tapi tak tahulah kalau misalnya tertambah kebal kan.
4: Iya.
3: Namanya juga manusia, rambut sama hitam, kadang dah ada tambah putih kan. Nah,
4: isi tak ada yang tahu.
3: Ah, tak ada yang tahu ya kan. Lembaran-lembaran tak tahulah lagi kan.
4: Ha, itu.
3: Okey, okey. Nah, macam mana? Lapak puisi ini cara awal membuat orang tu mohlah sini.
4: Ya di awal-awal itu ini kan kayaknya udah masuk tahun kedua ya.
3: Tahun kedua nih ya.
4: Iya, walaupun saya enggak rutin ya setiap bulan atau setiap minggu enggak rutin juga, tapi ini udah tahun kedua. Di awal-awal tuh orang tentu akan sangat canggung ya. Ingin membagikan sisi personalnya kepada orang lain. Gitu. Tapi saya juga harus pengalaman sebagai seorang wartawan di situ membantu.
3: Iya, betul.
4: Biasa bertanya. Sehingga orang pelan-pelan nyaman bercerita gitu. Satu orang bercerita, satu orang lain akan penasaran, akan bercerita juga. Satu orang lain akan penasaran juga. Apalagi gitu sih. Awal-awalnya orang akan canggung, tapi setelah duduk, setelah tahu apa yang bisa dibagikan, orang akan bercerita. Nah, lama-lama, sekarang bahkan ada minta online juga. Ah, ada juga
3: teman digital sekarang online nih.
4: Iya.
3: Macam kayak Zoom lah
4: konon itu. Saya boleh enggak ya lapak puisi, tapi saya lagi di Jakarta, Bang. Saya lagi di Batam, Bang. Saya lagi di ini. Awalnya saya pikir kayaknya enggak kurang spesial ya kalau online. Cuman untuk request-request tertentu saya iakan. Karena toh anak-anak sekarang sudah akrab ya dengan Zoom, dengan itu ya udah tidak mengurangi sisi kedekatan ya bagi anak-anak sekarang, ya udah saya biasanya terima juga online. Gitu.
3: Jadi saudara perempat yang jauh nih, boleh dia. Ya?
4: Boleh.
3: Jadi
4: boleh.
3: Bang Fatih mengakomodir untuk kawan-kawan yang jauh di sana online bisa.
4: Ya, jadi nanti saya kirimkan hasil ketikannya dalam bentuk file gitu. Sambil... Kalau mau dikirimin ke rumahnya boleh juga, tapi ongkir kan ditanggung pembeli ya?
3: Iya. namanya kan orang nak pergi ke sana pun pakai minyak juga,
4: iya.
3: Ya kan? Atau nak pergi jalan, kalau jalan kuat jalan kaki berpuluh kilo tak masalah ada. Tapi kan ada ibaratnya kan ini bidang jasa nih ya.
4: Iya,
3: jasa betul. Menulis kata-kata iya. Ya. Nah, kalau untuk kawan-kawan yang sudah dituliskan puisi di lapak puisi ini, bagaimana apresiasi untuk Bang Fatih dari yang bercerita? Apakah dalam selalu dalam bentuk finansial, duit atau
4: macam? Enggak. Bahkan saya juga membebaskan ya, mau kenapa tetap harus ada bayar, tapi saya bayar seikhlasnya, senyamannya bahasa.
3: Senyamannya
4: aja berapa? Artinya dia mau memberi saya 5.000 atau dia memberi saya 5 juta, saya akan mengupayakan menuliskannya dengan usaha yang sama gitu. Saya nggak melihat angka itu. Angka itu tuh perlu untuk tanda jadi bahwa kamu tuh berkomitmen juga sama puisi ini, gitu sih. Jadi mau kamu ngasih 5.000 atau 5 juta, cara nulis saya kan tetap sama gitu. Cara saya merespon, cara saya memikirkan puisi ini tetap sama. Jadi nggak ada beda dari itunya. Teman harus dikeluarkan karena untuk tanda jadi.
3: Tanda jadi ya?
4: Iya, tanda jadi bahwa dan kamu benar-benar serius loh dengan puisi ini.
3: Nah, seberapa penting nih kalau untuk interaksi antara penyair, penulis kata-kata ini dengan pembaca atau penikmat puisi itu macam mana tuh? Seberapa penting interaksinya?
4: Bisa penting, bisa tidak. Ketika menjadi penting itu karena kadang-kadang ada banyak orang ketika mengenal puisi itu mengalami apa ya, kebingungan ketika mencoba memahami puisi gitu. Sedangkan sebuah interaksi itu bisa mendekatkan, minimal tahu cara si pembaca tentang cara saya berpikir. Jadi bisa iya, bisa tidak. Dan di lapak puisi ini sebetulnya interaksi yang ingin dibangun adalah interaksi seorang sepasang kawan gitu. Jadi saya memposisikan seperti sepasang kawan yang mendengar cerita temannya. Jadi kenapa harus bercerita itu? Karena saya ingin puisi ini menjadi puisi dia, puisi yang memang ditulis buat dia. Jadi ketika dia membacanya hari ini atau esok, dia akan merasa iya nih, aduh ini aku tentang ini nih. Gitu. Jadi saya akan bukan lagi tentang puisi saya. Mungkin saya yang bikin, tapi perasaan itu bukan punya saya gitu. Gitu. Sekarang mungkin udah ada sekitar 40-an puisi kali yang saya tulis di tepi laut, saya tulis dari lapak itu. Gitu.
3: Ya,
4: saya arsip aja ya. Saya cuma ngarsip foto gitu, baru saya kasih ke dia. Jadi arsip-arsipnya semua ada gitu. Dan ceritanya bermacam-macam.
3: Macam-macam ya.
4: Bermacam-macam.
3: Yang paling berkesan yang pernah lapak puisi buat sambil orang
4: Iya, iya, iya. Yang paling berkesan itu tentu saja ya, dan membuat saya terus merasa kayaknya ini menyenangkan untuk terus dilakukan adalah ketika ada anak kelas 4 SD yang datang ke lapak puisi. Hmm. Jadi dia mantau dari jauh tuh.
3: Ngintai gitu.
4: Mundar, Mat. Kalau sore tepi laut kan ada pakai sepeda listrik.
3: Iya.
4: Di mundar-mandir aja tuh. Karena masih agak rame ya di meja. Meja saya sepi, udah gak ada orang. Dia datang tuh pakai motor listrik yang sewa gitu tuh. Bawa rupiah tuh di genggamannya. Terus dia bilang, om, mau bikinin puisi berapa om ya? Gitu. Oh enggak, gak usah deh. Karena buat anak-anak ya, anak-anak. Ya kelas 4 ya, 10 tahun ya, 10 tahun, 11 tahun. Cowok gitu. Minta bikinin puisi om, untuk siapa? Berapa dulu gitu? Oh gak usah, pegang aja uangnya. Untuk siapa? Untuk mama saya. Oke. Kenapa kok untuk mamanya? Mama saya sebentar lagi ulang tahun. Oke. Terus gimana kalau untuk mama kamu? Kan yang kenal mama kamu, kamu. Ya udah, kamu aja yang nulis. Om bantu cara ngetiknya gimana, om ajarin. Boleh om? Boleh. Jadi dia yang nulis puisinya sendiri gitu. Dia nulis. Kan keras ya mesin tik ya. Anak-anak itu kan udah terbiasa dengan ngetik layar yang empuk. Jadi gak kena, meleset-meleset. Terus gimana om susah? Gak, pelan-pelan aja, pakai satu jari aja ditekan keras-keras. Dia nulis gitu. Intinya dia berterima kasih kepada mamanya yang saat itu single parent, yang memperjuangkan hidup dia. Sudah baik, terima kasih ya ma, sudah baik sama siapa namanya gitu, sama saya, terima kasih. Karena mama berangkat kerja dari pagi, kadang-kadang pulangnya malam, semua demi saya dan kakak gitu. Tapi dia nulis itu sambil kadang-kadang terisak gitu.
3: Dari seorang anak kecil.
4: Seorang anak kecil gitu. Jadi puisi itu membuat perasaan kita yang tidak, yang ada di dalam dada itu menjadi terlihat di depan mata, dan disitulah sebetulnya proses yang paling berat itu,
3: wujudnya memindahkan di situ ya?
4: Memindahkan wujud puisi yang tidak, wujud perasaan yang tidak terlihat itu menjadi terlihat. Makanya anak itu bergetar badannya dan sampai harus menangis. Itu anak kelas 4.
3: Ya, kelas 4 tuh.
4: Jadi saya cuma memandang dari sebelah gitu. Aduh. Dan itu membuat kayak, oh andaikan puisi bisa terus dikampanyekan dengan menyenangkan, tentu anak-anak muda kan suka ya gitu.
3: Iya.
4: Ya gitu sih. Jadi mesin tik itu hanya gimmicknya.
3: Gimmick. Ya.
4: Mesin tik itu hanya gimmick. Saya bisa aja bawa laptop, bawa printer. Cuma kan tidak menarik. Nah,
3: intinya bukan di situ.
4: Cuman ketika ada mesin tik, anak-anak bisa datang, anak-anak muda bisa lebih menarik secara visual, secara konten.
3: Bisa lebih bertanya, kok mau pakai mesin tik? Ula Bang Patih nih, kan sekarang laptop udah canggih segala macam. Kenapa dengan mesin tik nih?
4: Dan saya ingin memperhatikan juga bahwa, ya kalau dengan mesin tik,

0: membuat membuat terutama bagi bagi orang yang bukan praktisi puisi ya, apalagi kayak anak-anak muda atau seperti anak-anak tadi, itu membuat bahwa perasaan saya ini valid untuk diwujudkan dalam bentuk lain. Kebetulan saya bisanya lewat puisi, saya mengajak mereka mengalami lewat puisi. Jadi saya ingin anak-anak muda sekarang itu lebih sadar bahwa emosi mereka itu valid untuk diekspresikan, gitu. Jangan sampai dipendam terus gitu sih, bahwa emosi itu bisa diekspresikan, dan kata-kata itu kan yang paling mudah. Saya berharap mereka nanti ke depan bisa mungkin melakukan, kalau lagi sedih nulis, kalau dia lagi rindu seseorang nulis, nggak harus dipublikasikan, nggak, tapi ya, disimpan saja, tapi membuat perasaan itu bisa terlihat gitu loh. Bisa dengan medium lain, dengan melukis, bisa dengan menggambar atau membuat lagu, tapi kan butuh alat yang lebih rumit ya.
1: Iya.
0: Nah, dan menulis bisa dari di handphone atau menulis pakai tangan gitu. Itu sih mau yang membuat menurutku layak sekali bahwa itu dikampanyekan gitu. Itu karena banyak orang merasa bahwa perasaan itu ya cukup disimpan, enggak, tapi kadang-kadang memang perlu dikeluarkan, bisa dilihat dengan mata apa yang sedang kita rasakan.
1: Sampai mungkin ada kalimat-kalimat gini, laki-laki tidak bercerita gitu ya, kan?
0: Iya.
1: Ujung-ujung terpendam, stres,
0: tiba-tiba ngopi, utang,
1: hilang.
0: Pokoknya udah ngopi, utang, layar handphone miring, nah, kadang-kadang hilang itu dia nanti.
1: Hilang. Apa aja tuh kalau layar miring kan?
0: Iya.
1: Nah, ini nih yang cukup miring juga sih kalau untuk layar miring nih.
0: Iya, itu satu hal lain lagi gitu. Jadi apalagi kadang-kadang laki-laki kata, ya betul tadi yang Bangsa bilang, kadang-kadang nggak boleh bercerita, nggak harus terlihat kuat terus. Kadang-kadang
1: namanya laki-laki itu kuat lah, jangan cengeng kali jadi jantan, iya, gitu ya kan.
0: Iya.
1: Padahal kan laki-laki pengen didengar juga kan.
0: Iya betul. Dan banyak loh yang laki-laki datang ya yang di meja saya dengan yang keren, yang cool, tapi ketika sudah menceritakan sisi emosionalnya ya menangis, dan ini wajar, nggak
1: wajar, bukan jangan sampai ada laki-laki senang cengeng, kau tak ngerasakan kan?
0: Iya begitu.
1: Sama kayak macam kehilangan orang tua kan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sabar ya, gini atau saya sedih, jangan sampai air mata jatuh gini. Awak tak merasakan macam mana? Sedang baginda Rasulullah sih menangis gitu kan?
0: Iya gitu. Rasulullah tuh sedih.
1: Sedih.
0: Apalagi ditinggal Siti Khadijah.
1: Iya.
0: Itu tuh mungkin ya, saya membayangkan ya salah satu episode yang membuktikan Rasulullah tuh manusia juga gitu. Dihantam dengan perasaan kehilangan sebegitunya gitu. Nah, itu Nabi loh gitu loh. Apalagi kita, kita saya membayangkan seperti itu sebetulnya.
1: Sampai baca kisah yang mana tuh ya? Di beliau berhenti di padang pasir, di situ menangis sejadi-jadinya di depan makam, makam maknya.
0: Ya.
1: Sampai bersaut-sautan, nangis macam mana gitu ya kan? Laki-laki.
0: Laki-laki makanya. Kadang-kadang ya pergaulan di media sosial ini kan yang kadang-kadang membuatnya enggak adil ya, seolah-olah semua harus terlihat keren, semua terlihat kuat, padahal manusia, nama manusia pasti punya sisi rentan gitu.
1: Iya betul. Ada satu saat dia macam ini aku nggak sanggup nih.
0: Iya. Makanya itu bercerita tuh bisa membantu untuk
1: meringankan
0: jadi
1: ya,
0: bahwa ada orang yang mencoba mengerti itu. Walaupun saya nggak bisa kasih solusi ya, biasanya cerita ada masalahnya, saya cuma mendengarkan, oh gitu.
1: Ketik ini jadi lah ya.
0: Jadi ya inilah, semoga terus bisa menguatin ya, gitu dong. Nggak ada solusi, saya nggak bisa kasih solusi apa-apa gitu kalaupun bercerita, tapi saya pasti kan bisa mendengarkan.
1: Didengarkan tuh asiknya. Kita bercerita didengarkan gitu ya. Kadang banyak manusia ini tidak bisa jadi pendengar yang baik.
0: Sisi itu
1: taunya cuma nak berbunyi aja gitu kan, nak bersuara, terus sekritik ya kan.
0: Iya betul.
1: Padahal kan kita kalau ambil konsep kenegara kan, kita kan rakyat.
0: Iya.
1: Kita berhak lah.
0: Berhak dong.
1: Berhak. Walaupun kita dalam beberapa bukan dari 2000 berapa ya. Kayak agak aneh negeri, makin kesini makin kesana gitu ya.
0: Iya, makin kesini makin kesana, dan disitulah banyak menurut aku keterampilan untuk berkomunikasi, mengkomunikasikan

0: gagasan semakin penting gitu.
1: Betul. Jadi komunikasi itu kalau misal tidak bisa menyampaikan dengan baik, diamlah.
0: Iya, karena ada UU ITE.
1: Tapi kalau dapat kan yang mencerminkan yang baik kan dari pemimpin kita, ya, enggak ya?
0: Nah, itu juga.
1: Itu penting sekali. Iya. Dalam rangka hari kemerdekaan. Nah. Apa canangan dari Fatih untuk menulis sesuatu tentang negeri ini? Ada enggak mungkin sudah terpikir?
0: Mungkin sih ya, biasanya sih kalau hari kemerdekaan itu saya mengajak teman-teman yang lain untuk mempertanyakan ulang kemerdekaan dirinya, kemerdekaan dirinya untuk merayakan dirinya dulu sih, sebelum merayakan yang kemerdekaan negara, kemerdekaan berpendapat. Tapi merdeka nggak sih dengan dirinya sendiri? Itu yang gak pernah ditanyain orang kan?
1: Iya, iya.
0: Kalian merdeka gak sih? Di tempat kerja kalian bisa menjadi diri kalian gak sih? Di rumah dengan pasangan kalian bisa menjadi diri kalian gak sih? Di depan anak, di depan suami, di depan istri, di depan kawan-kawan. Jangan-jangan kalian hanya mengikuti tren zaman, ingin selalu merasa diakui. Padahal yang paling penting kan merdeka dengan dirinya sendiri dulu sih, sebelum mereka yang lain. Lagi nyusun itu sih.
1: Nyusun itu ya.
0: Lagi nyusun tulisan itu.
1: Dalam tuh, Pak.
0: Ya, itu.
1: Ini kita tunggu lah ya dalam
0: boleh,
1: bulan
0: boleh,
1: merdeka
0: boleh.
1: Nih. Padahal ya. Nanti bulan depan bulan bahasa lagi nanti.
0: Ya, begitulah gitu.
1: Banyak proyek nih ya. Nah, macam proyek itulah ya kan?
0: Ya, proyek-proyek kata-kata ya.
1: Ini proyek kata-kata yang mudah-mudahan kata-kata yang diproyekkan ini bisa diwarisi generasi yang akan datang, bukan hanya tentang fisik gitu ya.
0: Iya, betul. Bukan melulu tentang fisik, tapi tentang kesadaran bahwa kata-kata itu, terutama puisi gitu, dekat sebetulnya dengan kita, cuman kita saja yang tidak pernah menyadari dia ada di sekitar kita.
1: Bahkan mungkin ada sebagian dari kita menafikan puisi itu sendiri.
0: Yalah, iya. Tapi kalau patah hati sharing share kuatku.
1: Oh iya.
0: Katanya enggak perlu puisi dalam
1: gak
0: hidupnya.
1: Enggak perlu puisi, kan. Tengok aja di story-story.
0: Ya, share kuat-kuat.
1: Akulah lelaki yang terpinggirkan. Iya. Cile. Di sudut itu duduk tepungguk, kan. Ya, duduk tepungguk di samping tingkap dengan sebatang rokok. Oh gitu.
0: Iya.
1: Jadi kalau cakap tentang puisi ini macam kilas balik lagi ya. Saya tengok tulisan-tulisan dulu pernah nulis sebenarnya dia. Kenapa? Tak aktif lagi, mungkin ada perubahan waktu juga ya, kesibukannya. Ya,
0: perubahan waktu, perubahan kesibukan juga.
1: Tapi kalau bagi orang yang memang dia mencintai dan menekuni di bidang puisi dan tulisan itu, mereka pasti menghasilkan satu karya.
0: Ya, karena itu saluran ekspresinya.
1: Saluran ekspresi. Lebih ini jiwanya nih.
0: Iya. Begitu sih, karena ini bagian dari saya mengekspresikan diri saya. Saya bisa merdeka dengan diri saya ketika saya misalnya menulis puisi, menulis cerita gitu.
1: Merdeka dengan diri sendiri. Nah, tunggulah kalimat-kalimat itu.
0: Iya. Lagi mikirin itu dari kemarin sih, tapi belum selesai postingannya. Tapi nanti akan dipostingin ya.
1: So, kalau udah muncul itu, oke, langsung notifikasi gitu ya.
0: Boleh.
1: Ya, notifikasi itu yang apa lagi nih?
0: Iya.
1: Gitu. Kalau nanti di story lagi kawan yang buat ya, oke. Ada aja. Sebetulnya macam gini kak, macam kakak tuh yang itu penting komunikasinya.
0: Iya.
1: Gitu. Komunikasi dan baca ya. Kalau kita tak baca, kita tidak bisa mengkomunikasikan apa yang kita baca untuk sampaikan kepada masyarakat gitu ya.
0: Iya. Dan di lapak puisi itu kan juga sebetulnya saya juga ingin ngasih pengalaman ke teman-teman yang datang itu. Baca puisi itu nggak harus sampai bikin kening berkerut gitu loh. Dan kalau kalian, bahkan ada banyak orang yang mungkin gak pernah baca puisi sama sekali, cuman ketika di situ dia bisa, kok kayak gini sih puisi, kok bisa asik gini sih ternyata puisi. Ya gitu ya, dengan harapannya nanti mungkin dia beli buku puisi atau apa. Ternyata puisi itu ya bagian dari keseharian gitu loh. Bahkan kitab suci itu ditulis dengan bahasa puisi sebetulnya. Nah itu sih. Jadi agak naif kalau ada orang bilang puisi itu buat apa, nggak bisa. Puisi itu sebagian dari keseharian kita sebetulnya.
1: Bahkan sering mungkin sebagian orang yang tak paham tentang terjemahan Al-Quran macam babi ayi ala irobika ma tukaziban, nah, gitu kan?
0: Iya.
1: Itu kan paling sering quote itu.
0: Iya.
1: Yang terjemahan Indonesia ya kan? Nikmat mana lagi yang kamu dustakan?
0: Iya. Ya itu kan.
1: Kan puitis banget tuh.
0: Puitis semua Al-Quran dan kitab suci agama lain sangat puitis sebetulnya dalam menyampaikan. Kisah dalam menyampaikan hikmah, pelajaran. Semua memanfaatkan perangkat puitika, perangkat puisi gitu. Terus kok bisa orang bilang, ah puisi itu buat apa gitu? Oh, tunggulah nanti patah hati kok. Tunggulah nanti patah hati.
1: Datang ke lapak puisi kok kan.
0: Tunggulah nanti patah hati. Kau pasti akan nge-share kuatku, buatku akan dengar lagu-lagu sedih.
1: Ada gak terjumpa kawan-kawan kalau di pas lagi ngelapak lah tuh, mm-hmm. yang mungkin selama ini, alah puisi ngapain? Ujung-ujungnya dia datang bercerita.
0: Ada sih terutama okay. dari yang usianya mungkin di atas saya gitu. Mm-hmm. Ya mungkin awalnya keraguan gitu. Emang ketika melihat lebih dekat, kemudian juga coba bercerita, ternyata menyenangkan ya kalau cerita didengarkan. Itu dulu sih sebetulnya gitu. Kemudian apalagi dipuisikan, terus bisa dibawa pulang gitu. Kadang ada yang, bang aku udah dua kali lo pengen datang, tapi kebentur kerjaan, kebentur ini, kemudian datang bisa bercerita. Ada juga yang misalnya ketika pasangannya mau ulang tahun, cuman susah mengkomunikasikannya seperti apa puisi dia ingin masuk ke dalam ketikan apa surat itu puisi itu masuk dalam suratnya gitu, itu bisa juga.
1: Jadi hadiah juga ya?
0: Iya, banyak yang kayak datang pacar saya mau ulang tahun bang, boleh nggak sih? Tapi harus cerita dulu pacarnya gimana.
1: Tapi soal kalau ceritakan lah atau macam mana iya, sosoknya, gitu kan?
0: Apa yang paling kamu sukai, cara bicaranya seperti apa?
1: Sosok ras terkuat di bumi. Gitu. Oke, kalau satu puisi itu dapat membuat kita berhenti sejenak dari kesibukan, terus kita merenungkan diri kita, macam tadi, macam yang Fatih bilang tadi, merasa merdeka tak dengan diri sendiri, gitu kan? Nah, menurut Fatih nih, apa yang sebetulnya sedang dilakukan puisi terhadap manusia?
0: Memperhalus jiwanya sebetulnya. Memperhalus jiwanya. Jadi puisi itu nggak bisa dibaca seperti teks pada umumnya yang seperti breaking news gitu, nggak bisa.
1: Tak bisa ya.
0: Dia harus duduk, kita harus pelan dan membacanya kata demi kata. Dan ketika itu benar-benar bertemu dengan perasaan dan hatinya, maka pasti akan lebih halus sedikit jiwanya. Pasti akan merasakan sesuatu dalam jiwanya yang itu sebetulnya memperhalus, aku gak tahu namanya apa, tapi perasaan persentuhan itu yang akan membuat halus jiwanya gitu. Gitu. Karena gak bisa dengan pencerdasan jiwa itu kan gak bisa dengan sesuatu yang kasar sebetulnya. Gitu. Dia harus halus. Nah, puisi itu kan sifatnya sebetulnya halus. Walaupun kadang ekspresinya marah, ekspresinya kesal, tapi dia mencoba berkomunikasi secara halus. Dan ketika jiwa-jiwa banyak yang lebih halus, tentu akan banyak menghindarkan dari konflik sebetulnya.
1: Lembut
0: hati kalau dalam gambar besarnya ya. Mm-hmm. Gitu. Tentu ya lapak puisi nggak sanggup juga untuk itu.
1: Paling tidak menyentil-menyentil dikit lah gitu ya kan. Gitu. Karena kondisi keadaan sekarang memang. Alah, gitu deh kan.
0: Iya.
1: Aduh, kadang kita menyampaikan mikir beberapa kali, wajar tak kita menyampaikan ini berani tidak? Karena ya karena untuk sekarang kan banyak tak berani ya.
0: Banyak tak beraninya.
1: Karena itu tadi kan ada tuntutan pekerjaan atau bahkan ya serangan-serangan bazar yang paling sering yang kayak gitu sih. Tapi wajar lah kita sebagai rakyat mengkomunikasikan keresahan kita terhadap negeri.
0: Iya wajar.
1: Sangat wajar kan?
0: Sangat wajar karena kan rakyat tuh kan yang tertinggi sebetulnya. Sedangkan pejabat yang dipilih itu kan bahasanya wakil rakyat, baik itu legislatif atau
1: eksekutif. Dan
0: rakyat kan yang membayar pajak, yang membuat negaranya berputar. Ya, yes, itu wajar aja kalau ada komplain.
1: Ya, kita bayar pajak besar, Wak.
0: Ya, kita hitung aja sih dari hampir setiap pendapatan kita kena pajak.
1: Iya, kita beli kendaraan aja pajak lumayan besar, Wak.
0: Iya.
1: Kan? Terus, sekali tahun yang kita setorkan, yang kita laporkan setiap tahun, dikorupsi berjamaah, cuman rasanya
0: ya sakit, itu. Kan? Makanya, ya itu.
1: Sakit negeri ini sebetulnya. Iya. Tapi ya ini kan keresahan kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat kan wajar ya. Iya. Tapi kita menyampaikan dengan ya begitu keadaannya.
0: Jadi bukan soal Kalau kritik itu bukan tentang seberapa santun, tapi seberapa presisi. Gitu. Jadi kritik, buat saya kritik itu santun itu nanti, tapi tepat nggak cara
1: tepat
0: apa yang kamu bicarakan itu tepat nggak, kontekstual nggak, nah gitu. Santun itu nanti.
1: Nanti.
0: Iya gitu.
1: Kan ada pejabat bilang, menyampaikan pada kan dengan santun gini-gini.
0: Kalau santun isinya muji-muji doang kan ngapain?
1: Menjilat.
0: Iya menjilat jadi. Santun itu nanti, tapi presisi, tepat. Dan kontekstual dan memang tajam gitu. Tajam. Artinya bukan untuk melukai tapi untuk membuat argumennya semakin oh iya benar ya. Nah itu sebetulnya kritik.
1: Oke. Lewat puisi juga bisa jadi kritik.
0: Lewat puisi bisa juga.
1: Ini biasa kalau untuk lapak puisi nanti nampil gitu ya, melapak nih.
0: Melapak
1: ya. Itu akhir pekan kah atau macam mana?
0: Biasanya sih akhir pekan, cuman tempatnya kadang berpindah-pindah ya. Kadang di tepi laut di ruang umum, tapi katanya tepi laut nggak boleh buat jualan lagi, ini kan berniaga juga nih. Nah, nanti kena
1: nah, itu ada papan pelang nanti.
0: Kena angkut nanti mesin tik saya. Aduh,
1: kita cuma nak duduk gitu. Kena angkut
0: ya kan? Nanti mesin tik. Nah, kadang-kadang saya tepi laut, kadang-kadang di coffee shop. Oh, ya karena ada audiensnya ya di sini.
1: Itu ada mengasih apa nih, kasih kabar gak ke kawan-kawan yang punya puisi nanti lapak puisi
0: ya biasa di saya share di TikTok, di Instagram sih, nanti lapak puisi tanggal sekian di sini ya gitu. Kalau mau order seatnya dulu boleh. Jadi pasti dapat, karena kadang-kadang saya nggak bisa pastikan orang dapat apa enggak. Gitu ya. Kalau enggak, karena kadang-kadang orang bercerita nggak mungkin kita putus ya, misal baru bercerita tentang perasaan kehilangan terhadap orang yang dia sayang terus sebenarnya bang habis bang durasinya bang. Dia harus bercerita sampai habis
1: dengan perasaan sampai habis sampai tuntas kawan tuh bercerita. Lapang hatinya
0: saya senang bikin puisinya. Makanya itu kadang-kadang saya bikin list dulu, ayo siapa yang mau join nih hari ini gitu. Tapi
1: dia bukan soal durasi ini kan,
0: bukan
1: dia sampai tuntas
0: gitu. Sampai tuntas gitu. Jadi sampai dia memang benar-benar merasa bahwa perasaannya itu sudah siap untuk dipuisikan gitu.
1: Oke. Seperti yang Fatih bilang tadi, melembutkan jiwa ya.
0: Iya gitu.
1: Oke. Baik. Thank you Fatih. Ini perbincangan kita ini di macam mengurik isi hati rasanya gitu kan. Macam mengurik isi hati, isi kepala.
0: Iya.
1: Apalagi yang Fatih bilang tadi, budak kecil SD itu.
0: Iya.
1: Mak, ini ya.
0: Iya.
1: Macam mana dia bisa dibilang apresiasi dia untuk orang tua
0: deh. Iya, dari mana perasaan bahwa dia harus bilang terima kasih kepada orang tua?
1: Kalau tak lembut hati budak.
0: Kalau tak lembut hati budak tuh. Budak tuh siapa bilang yang lembut itu hanya cewek? Cowok tuh boleh lembut gitu loh. Itu cowok, anak-anak cowok yang datang.
1: Perasa hati.
0: Perasa, iya gitu.
1: Karena kan kebanyakan dari laki-laki sebetulnya mereka perasa karena terhalang dengan stigma laki-laki jangan cengeng.
0: Iya.
1: Laki-laki tidak bercerita, ujung-ujungnya sakit mental kan?
0: Iya. Makanya sebagian besar pasien itu katanya lebih banyak laki-laki ya.
1: Banyak laki-laki kan memendam ya.
0: Memendam gitu.
1: Ah jadi buatnya ibu negara gitu. Dengarkan tuh abang tuh bercerita balik. Jangan repek terus gitu.
0: Iya betul. Jadi kalau mungkin apalagi misalnya suaminya kepala daerah ya kan pasti pusing ya.
1: Pusing
0: lah. Pasti pusing. Pasti ingin bercerita, ingin membagikan isi kepalanya.
1: Apa yang di kepala dia yang pusing-pusing ini ya. Namanya juga hidup, kata ada tantangan tak hidup pula.
0: Ya mana tahu Pak Bupati, Pak Gubernur mau datang lapak puisi ya kan?
1: Ah, iya mana tahu. Ada ya. Nah, kita enggak tahu kan.
0: Perasaan pusing mengurus daerah kemudian dipuisikan kan enggak tahu kan.
1: Mana tahu. Ada muncul kan Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota. Teh. Dengarkan aku cerita. Dengan keadaan kas daerah yang makin sipit ini ya.
0: Kan
1: saja jadi
0: dilemanya seperti apa?
1: Dilema sekarang kan daerah-daerah banyak kebingungan sekarang kan?
0: Potong sini, potong sini teriak. Potong sini, sini teriak. Kan itu dilematis.
1: Aduh, dilematis. Tapi ya sudahlah, mudah-mudahan kita harapkan di bulan kemerdekaan ini suasana negeri kita makin bagus lah.
0: Iya.
1: Terlepas dari protes ataupun dukung-mendukung.
0: Iya.
1: Kita doakan Indonesia jangan bubar lah.
0: Iya, dan semoga lebih banyak teman-teman dan kawan-kawan yang lain mampu memerdekakan dirinya dulu.
1: Nah, tuh poinnya, memerdekakan dirinya dulu gitu ya. Gimana rasanya
0: sebelum kita ngomongin kemerdekaan yang lain?
1: Oke. Mantap, luar biasa. Penutup kita yang luar biasa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Monaf.
3: Saya Parosi Aleka
4: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Tanjung Pinang Kepulauan Riau, perempat terakhir Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara perempat. Kembali hadir bersama dengan Salwa Alia di Segantang Lada Tengah Hari edisi Selasa 11 Agustus 2026. Masya Allah, gak terasa 6 hari lagi Senin depan ya saudara. Kita sama-sama memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Gimana nih saudara perempat persiapannya? Dekat rumah masing-masing, dekat kampung halaman, apakah sudah mulai ada lomba-lomba yang nampak di mata? Entah lomba-lomba cicil dulu nih, kayak futsal, tadarus cermat, atau lomba-lomba lainnya nih yang mulai disemarakkan di masing-masing kampung saudara. Karena emang juga ada ya beberapa daerah melaksanakan perlombaan itu saking banyaknya itu sampai sebulan saudara. Sebulan full dari awal Agustus sampai akhir Agustus nanti malam puncada, itu akan ada berbagai perhelatan perlombaan. Dan barangkali di kampung Anda juga seperti itu. Bahkan juga ada yang memang di sela-sela itu tanggal 17 Agustusnya ada kan upacara bendera saudara perempat. Memang luar biasa ya. Tapi yang pasti untuk Anda yang memang jadi panitia perlombaan 17 Agustus, semangat. Dan juga pastinya selamat menikmati hari Anda di hari ini ya saudara ya, di siang hari ini. Alhamdulillah lagi dan lagi kita ditemani dengan cuaca yang Masya Allah tabarakallah ya, panas tapi ditemani dengan angin yang kuat juga saudara. Dan pastinya ini selain ngebuat jemuran kering, buat badan kita kalau tengah berjemur dekat matahari kan, ada angin sepoi-sepoi sejolah sikit pun jadilah saudara perempat. Dan hari ini juga ternyata di RRI Tanjung Pinang sudah mulai dimulakan ya perlombaan cerdas cermat saudara antar sekolah Setanjung Pinang. Nah, barangkali anak Anda ada yang ikut nih perwakilan dan sedang berlomba, karena dari hari ini nih dimulai perlombaannya antar SMA sepertinya saudara ya. Kita hadirkan juga pilihan-pilihan lagu yang menemani Anda di siang hari ini dengan lagu-lagu pilihan yang pastinya menghibur, menemani Anda nyuci baju, nak siap siap nak masak atau tengah buat hal-hal lain kan. Dan juga kita nanti akan ada acara sembang UMKM Belese Suara Budaya Nusantara serta kembali di acara Belese. Baik, kita hadirkan pula lagu satu lagi, lagu Melayu dan juga nanti lagu Dangdut yang akan menemani Anda di awalan siang hari ini, lagu Gasing dari Zidane.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Tentadu, variasi tentadu bergelut daun. Filosofi memakai tentadu bergelut daun, tuah ada rezeki pun murah. Perangai berpadu sifatnya penyantun, berkahnya ada hati pemurah.
2: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompak RRI.

Perompak Raya Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, Kepri tak hanya punya pesona lautnya yang selalu memukau dan juga memanjakan mata kita. Sebab di balik rimbunya hutan dan juga perbukitan ternyata tersimpan loh satu permata alam yang luar biasa, saudara. Ada air terjun Jelutung di Desa Mentuda, Kabupaten Lingga. Tempat ini disebut sebagai salah satu air terjun tertinggi di Kepulauan Riau, saudara. Dengan kawasan puncaknya yang berada di ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Bayangkan saja lah, saudara, di tengah hutan Gunung Dayak itu, ternyata ada loh air yang mengalir dari ketinggian, jatuh pula di antara bebatuan dan juga pepohonan yang masih sangat asri. Pemandangan macam ini pula tentu memberikan pengalaman yang berbeda ya, daripada wisata biasa yang udah sering kita jumpai ya. Menariknya lagi, saudara, Desa Mentuda sendiri hanya bisa dijangkau melalui jalur laut, saudara. Nah, barangkali inilah alasan kenapa air terjun Jelutung belum begitu dikenal oleh banyak orang daripada luar daerah. Tapi justru inilah daya tariknya, saudara. Karena belum terlalu ramai, maka suasana alam di kawasan ini pun juga masih terasa alami. Tak banyak pula suara kendaraan, tak banyak bangunan yang terdengar ini hanyalah suara air, suara burung, dan juga hembusan angin di antara pepohonan. Jadi tempatnya itu benar-benar alam banget ya, saudara, yang masih alami. Nah, kalau saudara nak tenang ya, ataupun juga nak sejenak jauh dari hiruk-pikuk perkotaan atau hiruk-pikuk kebisingan, inilah tempat yang memang cocok nih untuk kita pilih sebagai destinasi wisata ataupun juga destinasi refresh otak ya, meskipun kalau kesana harus extra effort ya, saudara perempat ya. Jadi kalau saudara kalau nak ke Mentuda, ini memang ada pengalaman tersendiri, saudara. Tempat ini memang bukan destinasi yang memang datangnya tinggal parkir, jalan sikit, terus sampai. Tak, perlu persiapan tenaga dan juga pastinya pendamping yang paham medan arah ke sana. Dan saudara, perjalanan menuju air terjun Jelutung justru jadi bagian dari cerita petualangannya lah. Karena untuk sampai ke kawasan air terjun Jelutung ini mesti menyusuri sungai Jelutung dulu, baru kita masuk dulu ke dalam hutan Gunung Dai. Melewati pula medan yang cukup menantang, kemudian mesti mendaki lagi nih hingga menuju kawasan air terjun, saudara. Bahkan perjalanan menuju puncaknya pun makan waktu lagi yang sangat panjang. Ini sekitar belasan jam kalau lah dilakukan secara non-stop, saudara. Tergantung dia punya kondisi dan juga medan perjalanan ya. Jadi kalau ada yang bertanya, jauh tak ya lokasinya? Jawabannya memang jauh dan juga melelahkan. Tapi kalau memang Anda dengan kesana niatnya penuh, nak dapatkan hasil yang mantap, luar biasa, spot foto yang bagus, dan juga kepuasan hati yang memang diinginkan, apalagi pecinta alam ya, saudara, ini mungkin justru tantangan yang membuat perjalanan terasa sangat berharga. Sebab pasti ada kepuasan tersendiri ketika kita sampai dan juga disuguhkan dengan pemandangan air terjun yang sangat indah itu.

tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah joget dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Kini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempes.

0: Buku Budaya Melayu oleh Amrizal dan Sri Kamaliasari. Buku ini membahas budaya Melayu secara menyeluruh dari sisi nilai, adat, hingga sistem kehidupan masyarakat. Pendekatannya cukup ilmiah tapi tetap mudah dipahami, jadi cocok untuk referensi akademik. Fokus utama dia ialah menjelaskan bahwa budaya Melayu bukan hanya tradisi, tetapi merupakan sistem hidup yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam masyarakat. Buku ini menekankan bahwa budaya Melayu berisi nilai-nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan, seperti sopan santun, menghargai orang tua, menjaga hubungan sosial. Artinya, budaya bukan hanya simbol, tapi aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Salah satu ciri khas Melayu yang ditekankan ialah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Ini berarti budaya Melayu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga adat dan agama berjalan beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menjelaskan bagaimana masyarakat Melayu tersusun, seperti sistem kekerabatan, peran tokoh adat, kehidupan bermasyarakat yang menjunjung kebersamaan. Intinya, masyarakat Melayu sangat kolektif dan menjunjung harmoni sosial. Budaya Melayu dijelaskan dalam berbagai bentuk, seperti adat istiadat, pakaian tradisional, kesenian, bahasa, dan sastra. Ini menunjukkan bahwa budaya Melayu itu luas dan menyentuh semua aspek kehidupan. Buku ini juga menyoroti bahwa budaya Melayu menghadapi tantangan modernisasi. Karena itu, perlu pelestarian melalui pendidikan, pengenalan ke generasi muda, dan adaptasi ke zaman modern. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu ialah sistem nilai dan aturan hidup yang menyatu dengan adat dan agama, serta harus dijaga agar tetap relevan di era modern.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompat Raya Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, sepanjang perjalanan menuju air terjun Cilutung, pengalaman yang didapatnya bukan hanya ketika lah sampai di tujuan saja, tapi sepanjang jalur nantinya pengunjung akan melewati beberapa rangkaian air terjun lainnya yang tak kalah menarik. Saudara, ada air terjun 9 dan air terjun Ranoh bagian bawah yang juga menjadi bagian dari perjalanan menuju kawasan Cilutung. Maka boleh dikatakan pula perjalanan ke sana macam menyusuri galeri alam yang dibuat langsung oleh tangan Tuhan loh saudara. Dan nanti sesampainya di kawasan air terjun Cilutung, rasa lelah sepanjang perjalanan pun akan terbayar nih dengan pemandangan yang luar biasa. Air yang jernih mengalir deras dari ketinggian, kemudian juga jatuh pula melewati bebatuan besar di tengah kawasan hutan yang masih hijau. Jadi memang potensi wisata air terjun Cilutung ini dikembangkan sebagai destinasi wisata petualangan atau adventure tourism di Kepulauan Riau yang memang potensinya sangat besar saudara perompet. Tapi pengembangannya tentu tak boleh hanya mengejar jumlah pengunjung saja, mulai daripada akses, keselamatan, pendampingan, kelestarian hutan, serta keterlibatan masyarakat desa Mentuda pun mesti jadi perhatian juga saudara. Sebab destinasi wisata yang baik ini bukan hanya membuat orang datang saja ataupun juga mengambil gambar kemudian balik, tapi wisata harus mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya sekaligus juga menjaga alam supaya tetap menjadi warisan untuk generasi yang akan datang nanti. Dan satu lagi saudara yang mesti kita perhatikan, kalau berkunjung ke kawasan air terjun, jangan mudah nih untuk tergoda langsung mandi di bawah jejatuhan air terjunnya. Apalagi ketika air debit dia sedang besar. Informasi yang ada menyebutkan kalau debit air terjun Cilutung ini bisa mencapai ribuan liter per detiknya. Sehingga keselamatan ini mesti jadi perkara utama. Kita mesti perhatikan juga ya, cuacanya apakah mendukung, macam gini cuacanya baikkah, kemudian kondisi airnya apakah aman untuk kita mandi di bawah jejatuhan airnya secara langsung, dan pastinya arahan pemandu apakah mengizinkan. Serta jangan maksakan diri kalau kondisi medan memang tak memungkinkan saudara. Sebab tujuan kita datang ke alam tuh ialah mencari pengalaman yang menyenangkan, bukan mengambil resiko yang tak kita perlukan.

0: Eh, kau ni kenapa? Jalanlah betul-betul.
1: Aku tak nampaklah ada batu depan tu.
0: Ha, aman tak sepatu kau?
1: Eh, aman-aman. Sepatu ni dah lama aku pakai. Dah banyak kali juga aku jatuh sama kesandung macam ni. Tapi masih bagus dan tahan lama lah.
0: Itu sepatu produk Indonesia kan? Bagus juga produk Indonesia ni. Bukan kaleng-kaleng.
1: Eh, jelas. Kualitas dia bagus, tahan lama, murah dan senang kita dapat di sini. Aduh.
0: Eh, kau ni kesandung lagi pula. Mata.
2: Let's go!

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedere perompat, ada yang unik di Pulau Kelong ini, yakni bebatuan besar yang berada di tengah pantai. Kebanyakan wisatawan yang datang di Pulau Kelong ini pasti mengunjungi bebatuan tersebut, karena menjadi spot terbaik untuk bermain air maupun berselfie ria. Selain itu, tempat wisata di Kepulauan Riau ini memiliki air laut yang sangat jernih. Sudah bisa dipastikan, wisatawan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mandi dan berenang. Kita beralih ke maklumat lain. Bawaslu Kabupaten Bintan memperkuat kapasitas jajaran dalam mencegah pelanggaran pemilu melalui pemaparan materi pencegahan adaptif dalam pengawasan non-tahapan pemilu oleh staf divisi HP2H Bawaslu Bintan, Siti Rohayati. Ia menjelaskan pencegahan harus dilakukan secara adaptif dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan pola pelanggaran seperti hoax, politik uang, kampanye digital, konten hasil rekayasa AI, serta polarisasi masyarakat. Strategi pencegahan perlu dilakukan secara proaktif, berbasis resiko, partisipatif, kolaboratif, edukatif, dan berkelanjutan melalui penempatan kerawanan, koordinasi, edukasi, serta pengawasan masyarakat. Ketua Bawaslu Bintan Sabrina Putra mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap materi yang disampaikan bisa meningkatkan pemahaman serta menjadi bekal jajaran dalam menjalankan tugas pengawasan. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Selamat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dari perempat, pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah UMKM di kawasan wisata Gurun Pasir Telaga Biru Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam, mulai memanfaatkan keberadaan koperasi desa untuk memenuhi kebutuhan barang dagangan. Koperasi yang berada di Desa Busung ini pun menyediakan berbagai kebutuhan pokok dan juga barang dagangan yang dibutuhkan para pelaku usaha ataupun juga masyarakat sekitar. Nah, meskipun masih mengandalkan modal pinjaman pada tahap operasionalnya, koperasi ini mampu mencetak omset sekitar 1 juta per hari loh, saudara. Seperti yang dikatakan juga oleh Ketua Koperasi Desa Busung, Silvia Norasita, kalaulah keberadaan koperasi diharapkan bisa membantu pelaku UMKM memperoleh barang dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga bisa pula membantu kelancaran usaha mereka. Nah, menurutnya, keuntungan yang diperoleh daripada aktivitas koperasi pun akan dimanfaatkan untuk mendukung operasional. Selain itu, hasil usaha tersebut juga akan digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada para anggota. Nah, kedepannya, mereka berharap ada distributor yang bisa memasok barang secara langsung, dengan begitu pula ketersediaan stok lebih terjamin dan juga pelayanan kepada anggota pun ataupun juga kepada pelaku usaha bisa semakin optimal. Pengelola koperasi juga berharap kerjasama dengan distributor bisa segera terwujud dengan harapan supaya bisa meningkatkan efisiensi distribusi barang sekaligus juga mendukung perkembangan UMKM di kawasan wisata Gurun Pasir Telaga Biru.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, mengharap pagar, pagar makan tanaman.
0: Artinya, orang yang dipercaya justru mencelakai kita.

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penabi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau

0: Dokoh melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh. Bala pergi, celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh. Hilang segala darah gemuruh.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai, sebab pakai dokoh?
0: Tak.

Padang Suara Budaya Kepulauan Riau, Sedara Pro 4. Ada satu menu yang boleh buat lidah berdesir, ialah seblak. Ini kuliner memang cukup mudah kita kenal, terutama dengan kerupuk yang dimasak hingga lembut dan juga kenyal. Kemudian dicampur pula dengan bumbu yang gurih, pedas, dan punya aroma khas kencur, saudara. Tapi sekarang seblak tak lagi mesti menggunakan kerupuk lah ternyata. Ada pula seblak yang menggunakan mie sebagai bahan utamanya. Karena bagi sebagian orang mungkin terdengar sederhana, tapi ternyata perpaduan mie dengan bumbu seblak ini memberikan sensasi yang beda dan tak kalah menggugah selera, saudara. Bayangkanlah dulu sekejap, Bayangin dulu, saudara, ada semangkuk mie yang panas, kuah dia gurih dan juga pedas. Aroma kencurnya pun langsung tercium, saudara. Kemudian dekat dalam tuh ada adonan ataupun juga suguhan mie yang lembut, bakso, sosis, telur atau topping lainnya yang memang sesuai dengan selera. Aduh. Kalau lah macam nih, memang susah kita nak menolak, saudara. Apalagi kalau memang penggemar makanan pedas, ini seblak boleh jadi pilihan untuk menemani waktu santai kita dan juga pilihan menu makan siang kita. Asalkan kita tadi pagi dah sarapan nasi dulu ya, saudara. Yang menariknya lagi bahan-bahannya pun tak susah kita cari. Mie ada, telur apalagi kan, bakso dan juga sosis bolehlah kita tambahkan sebagai topping-topping dia, saudara. Dan kemudian tinggal kita siapkan saja bumbu seblaknya dengan bahan utamanya ialah kencur tadi ya. Dan tak semestinya selalu kita beli kat luar ya. Rumah pun juga boleh kita punya kreasi membuat seblak sesuai dengan selera kita sendiri. Kalau menurut salah satu seorang pelajar Tata Bugil Tata Tanjung Pinang, Nafasyah, rata seblak tetap sedap atau walaupun kerupuknya diganti dengan mie, saudara. Bahkan menurutnya mie membuat seblak terasa lebih mengenyangkan dan juga bumbu dia tuh rasa-rasa lebih mudah meresap. Memang menarik ya, karena memang selama ini kita mendengar kata seblak tuh yang terbayang biasanya kerupuk. Padahal dalam dunia kuliner, kreativitas memang tak ada batasnya. Jadi satu makanan boleh kita kembangkan pula menjadi beberapa macam versi selama cita rasa utamanya masih tetap dipertahankan. Jadi kalau sudah belum pernah ya mencoba seblak mie, bolehlah dicoba sekali-sekali kan.

0: Ih, kamen lagi dia bergaya. Nengok tu. Aduh, kepulak foto gaya macam gitu.
1: Biar je lah, dia suka.
0: Tengoklah tu. Sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
1: Iyakah? Oh, iyalah cantik. Aku naklah.
0: Ih, kita manalah mampu. Tengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
1: Shhh. Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
2: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
1: Hah? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
3: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Memburu Kasih Perempuan Sampan, karya Abdul Kadir Ibrahim. Ialah sebuah novel yang menceritakan tentang kisah cinta yang berbeda latar belakang, suku dan ras, dengan berbagai polemik dan konflik yang muncul dalam setiap alur ceritanya. Novel ini juga menyoroti nilai-nilai sosial yang ada di dalamnya dan terbagi menjadi 8 nilai sosial, yaitu nilai sosial masyarakat, perserikatan masyarakat, kasih sayang, musyawarah, ekonomi, rekreasi, tolong-menolong, dan watak. 8 nilai sosial tersebut memiliki pengaruh yang berbeda pada setiap alur ceritanya. Abdul Kadir Ibrahim, yang biasa disapa Akib, menggunakan gaya penulisan deskriptif, namun penjelasan dalam novel tersebut secara kompleks dan teliti tentang nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Buku ini menggambarkan bagaimana nilai-nilai yang dijaga kelestariannya kini lekang dimakan zaman. Memburu Kasih Perempuan Sampan ialah salah satu novel yang mengembangkan nuansa romantik cinta namun tidak melupakan nilai-nilai sosial. Karya ini merupakan sastra yang sangat menarik untuk pembaca dikarenakan cerita yang dibangun oleh pengarang berangkat dari kisah nyata pernikahan antara wanita suku laut dengan lelaki asal Pulau Jawa yang bekerja di Batam. Secara keseluruhan, Memburu Kasih Perempuan Sampan ialah sebuah karya sastra yang memiliki nilai kompleks dalam suatu pembuatan novel dikarenakan unsur nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Jangan salah, Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dari perempat, wisatawan mana yang tak akan terpukau ketika mengunjungi Pulau Keramut yang hampir memiliki segala macam destinasi wisata? Mulai dari pantainya yang berpasir putih dan birunya air laut dengan keindahan bawah lautnya. Dan juga yang paling menarik ialah pesona alam perbukitan yang menampilkan hijaunya pohon kelapa di pinggir-pinggir pantai. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini berada di Desa Keramut, Kecamatan Jemaja. Kita beralih ke maklumat lain, komunitas Lingga Media Group LMG menyalurkan puluhan paket beras kepada warga yang membutuhkan di Kecamatan Singkep dalam rangka HUT ke-2 tahun 2026. Bantuan yang berasal dari sumbangan para donatur tersebut disalurkan langsung ke rumah-rumah warga, termasuk wilayah terpencil sebagai bentuk komitmen LMG untuk tidak bergerak di hanya bidang pemberitaan, tetapi juga berkontribusi melalui kegiatan sosial. Sekretaris LMG Lingga Fatawari mengatakan perjalanan 2 tahun organisasi tidak lepas dari berbagai tantangan. Namun LMG tetap bertahan dan berupaya memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap LMG bisa terus berkarya, berkiprah, dan memberikan dampak positif bagi kemajuan Kabupaten Lingga. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa pada Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

sudah berempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan azan pertanda masuknya salat Farabul Dhuhr Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 12.11 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan, lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran yang berupa mudarat dan kesengsaraan kepada orang yang engkau kehendaki. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berserah diri, bertawakal kepadamu, sesuai dengan contoh yang telah engkau tunjukkan kepada Rasul pilihanmu itu.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, Perompat area Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Saudara Perompat, bahasa tubuh merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang punya dampak sangat kuat dalam membentuk kesan pertama di depan umum. Orang yang memang memancarkan aura berkarisma biasa tak hanya mengandalkan tutur kata yang tertata rapi saja, tapi juga didukung oleh gestur tubuh yang tepat supaya pesan bisa tersampaikan secara optimal. Memahami serta menguasai gerakan tubuh yang positif ternyata bisa membantu siapa saja tampil lebih percaya diri, dihormati, dan juga mampu menarik perhatian secara alami, saudara. Kalau kita mau melatih setiap gerakan ekspresi secara konsisten, maka kita akan lebih mudah lagi, saudara, membangun rasa percaya serta koneksi emosional yang erat dengan orang-orang di sekitar kita ketika berinteraksi secara langsung. Dan

mendukung, serta membuat orang-orang di sekitar pun merasa lebih tenang dan juga nyaman. Ada pula ya kombinasi yang pas antara senyuman hangat dan juga ekspresi wajah yang hidup, menandakan keterbukaan sikap kita, rasa hormat kita yang mendalam, dan juga penghargaan yang nyata terhadap keberadaan setiap orang yang ada dekat dalam ruangan tersebut. Nah, dari gestur tubuh ya, kita punya atas sampai bawah kaki pun, langkah-langkah kaki kita pun juga ketika memasuki ruangan, ini juga mencerminkan kualitas energi serta kesiapan mental yang dibawa oleh orang tersebut setara. Kalau kita berjalan dengan tempo yang terukur, langkah kita yang mantap, dan juga posisi kepala kita yang terangkat secara alami, menunjukkan tingkat penguasaan diri yang sangat baik, sekaligus juga kesiapan yang matang untuk mulai berinteraksi secara aktif dengan lingkungan sosial. Kalau ini semua sudah terlakukan dengan konsisten dan juga pun kita buat dengan biasa saja, tak ada rasa malu-malu, takut-takut, insya Allah orang pun akan lebih segan kepada kita, saudara.

Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang beradat.

0: Di sudut timur Kabupaten Bintan, ada kampung yang tidak pernah benar-benar sepi.
1: Khusus untuk otak-otak memang sudah mengakar rumput bagi masyarakat kita yang ada di Kampung Sinam Laut ini. Kampung Sinam Laut ini memang dikenal orang dengan Kampung Otak-Otak yang memang sudah sangat popular itu sejak lama, sejak zaman orang-orang tua kita terdahulu. Otak-otak kalau dulu tu di Sungai Enam itu, dikada tahun-tahun 70-an, 80-an itu memang tidak dijual seperti hari ini kita tengok di warung-warung. Dulu kan pakai jaja itu menjualnya. Dibawa oleh putera-putri dari anak-anak yang membuat otak-otak itu, orang tuanya. Mereka menjaja dari rumah ke rumah itu biasa. Otak-otak itu dijaja ketika lepas solat zuhur sampai menjelang asar berakhir. Jadi itulah mungkin penganan apa makanan-makanan khas yang memang sudah tradisi bagi masyarakat Sungai Enam yang memang sudah sangat dikenal. Hari ini kita lihat memang perkembangannya cukup banyak, cukup memberikan warna dan berbagai macam sajian yang sudah kita lihat bersama bagi pusat-pusat kuliner yang ada di Kampung Sungai Enam Laut ini. Jadi otak-otak sudah sangat membooming lah, bukan saja di Sungai Enam tapi juga di seluruh provinsi Pulau Riau, bahkan di Nusantara ini.
0: Ikan tenggiri dipilih karena dipercaya menjadi bahan dasar otak-otak di kampung ini.
2: Dia kan bahan bakunya kan ikan, pakai ikan tenggiri dicampur dengan ikan dela. Sudah tuh bumbu-bumbu dengan santan.

0: Nelayan kita merasa sangat terbantu dengan adanya pusat-pusat kuliner otak-otak yang memang istilahnya bahan dasar otak-otak ini kan adalah ikan. Yang kedua, sotong barangkali yang dipakai orang. Memang kalau kita lihat hari ini, nelayan itu yang selama ini nelayan-nelayan tradisional lah, mereka memang kita lihat ikan-ikan yang mereka dapatkan itu tak perlu dipasarkan jauh-jauh lagi. Ketika contoh macam ikan todak itu kan adalah bahan dasar otak-otak semula jadi yang memang sudah sangat dikenal. Boleh dibuat otak-otak yang sangat nikmat lah, boleh kata. Tapi ketika hari ini dicampur dengan ikan tenggiri, campur dengan ikan delah, itu adalah bentuk apa, sajian-sajian yang memang ditambah lagi oleh masyarakat kita, pencinta otak-otak. Jadi nelayan dengan adanya kuliner-kuliner otak-otak yang cukup banyak di Sungai Enam ini, merasa terbantu untuk mereka memasarkan hasil tangkapan mereka, terutama ikan-ikan yang Datuk sebutkan tadi.
1: Perubahan kebutuhan hidup menghadirkan sajian baru berupa otak-otak tulang.
0: Ya, dia lebih banyak menyesuaikan, karena hari ini mungkin barangkali kalau kita nak semata-mata pakai ikan saja memang tak bolehlah nak dijual secara ekonomi. Mungkin tak bisa banyak untung bagi pelaku otak-otak. Makanya dibuat sajian-sajian bagaimana ada kombinasi antara ikan yang sudah digunakan dagingnya saja, ada juga otak-otak tulang, ada campuran tulang dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan sedikit kanji lah, dengan rempah-rempah kari dan kelapa lah yang sebagai gula neo yang kami sebutkan tadi.
2: Tapi ditengok, sayang ya, sisa dikerik ni mau dibuang kemana, mau dibuang kemana. Udah tu, ada juga sesekali orang yang nanya deh. Dari situ kita mulai bikin lagi. Mulai bikin lagi. Tapi kalau ibu yang megang dari 2000 ini, ibu udah rutin dari 2000 ini, udah rutin ibu sampai saat ini.
1: Bagi Lurah C6, Alam Syah, otak-otak perlahan menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat.
3: Alhamdulillah, kalau peran dari otak-otak, alhamdulillah, Mbak Salwa, kita satu terkait tenaga kerja. Jadi masyarakat yang mana kekurangan tenaga kerja dapat terbantulah dengan yang ada kampung otak-otak Sungai Enam. Ya mungkin dalam satu kios-kios yang ada itu lebih kurang untuk pembantu untuk pembakarnya memang warga kita Sungai Enam. Itulah sangat terbantu yang belum memiliki pekerjaan dengan adanya kampung otak-otak Sungai Enam ini dapat terbantu untuk perekonomian mereka.
1: Perlahan, kampung otak-otak menjadi bagian dari identitas di C6.
0: Kalau kita lihat hari ini, alhamdulillah Sungai Enam ini salah satu memang pusat, salah satu pusat tujuan lah bagi para wisatawan, terutama dari negeri jiran kita, Malaysia, Singapura. Mereka selalu sampai sini. Setiap hari-hari libur itu, Sabtu Minggu, mulai Jumat, mereka kadang-kadang ada saja orang-orang dari Malaysia, dari Singapura yang sampai di Sungai Enam ini. Hanya semata-mata nak nak makan otak-otak aja.
3: Tetapi dengan yang berjalan waktu, awalnya weekend aja nih, Mbak. Nah, jadi awal waktu, jadi sekarang ini menjelang siang ke atas itu tetap tidak boleh mobil lewat lurus, tetap dari bawah karena menyangkut terkait parkir. Jadi kalau takutnya bersamaan mobil itu yang enggak bisa. Jadi parkir arahkan dari bawah nih, mutar. Jadi pengunjung bisa melihat kampung sebelum mereka menikmati sajian otak-otak di kampung otak-otak.
1: Ibu Yana meyakini bahawa di balik setiap rasa ada cerita yang hidup dan dipertahankan.
2: Ya, kalau soal ikannya kita dapat sedikit, pasrah aja. Pasrah aja. Tapi so pasti pembeli nanya, kok jam segini udah tutup, kok jam segini sudah habis, ibu jawab aja. Ini ikannya lagi susah. Kita boleh dibilang orang-orang di pasar tuh, Dek, banyak yang tahu lah usaha kita ini dari 2000, Dek, tahun 2000. Di tahun 2000 ibu yang megang. Ibu SMA 96 terakhir. Dari SD ke SMA ibu lah kalau bahasa beken sekarang nih ngedar ke rumah-rumah lingkungan sini. SD tuh ibu SMA sudah ibu nggak itu lagi, tamat SMA langsung ibu megang ini. Ibu nggak maklum orang tua keadaan ibu nggak kuliah, makanya anak-anak ibu selesaikan. Dah dua orang tuh selesai, tinggal satu lagi. Iya, dari sini juga itu tadi kami yang kami cerita tuh ikannya musim tuh nggak pakai beli ibu. Almarhum ayah punya kelong sendiri, dia nelayan. Kami memang orang tua laki kami nelayan bu, besarkan kami nelayan. Dari hasil nelayan terus terang tak ada hasil lain. Nelayan. Udah tuh punya perangkap ikan sendiri lagi bu. Punya yang samping-samping apa pantai deh ya. Itu pun tapi lahannya kami beli juga bu. Lahannya tuh kami beli. Sampai sekarang kami masih punya. Itunya kalau orang Melayu bilang pasang kelong.
1: Bagi seorang tokoh masyarakat seperti Datuk Mustafa Abbas, dari tangkapan yang datang, masyarakat pesisir belajar mengolah apa yang mereka miliki.
0: Rasanya kalau untuk makanan tradisional tetap menjadi prioritas, menjadi idola bagi masyarakat kita, khususnya Kampung Pengusinan Laut atau Kelurahan Sungai Enam dan Kecamatan Bintan Timur, bahkan Bintan. Kalau kita tengok makanan-makanan yang disajikan secara tradisional itu memang lebih mengundang selera dibandingkan dengan makanan-makanan hari ini yang kita adopsi dari dari daerah-daerah lain yang ada di Nusantara maupun di luar negeri.
2: Ini deh ibu nih kan ikannya orang yang nyiang kan. Ibu hanya nih hanya meracik bumbu aja. Bumbu ibu blender, yang giling pun mesin bukan tangan. Mesin. Kalau tangan baut ini ibu nih dah lepas deh. Bukan sedikit loh dek. Itu sisa sudah dikerik itu ikannya kan, dikerik dagingnya kan, digiling memang tempat penggilingan ikan memang. Udah tuh kita blender bumbunya kayak serai, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai kering, kunyit, jahe. Kita blender jangan pakai air, blendernya pakai pati santan murni. Udah tuh kita taruh di wadah gini, memang khusus untuk ngadonnya, kita taruh ke mesin. Dia muter kayak mixer gitu. Kayak mixer. Kita taruhlah gula sedikit, Ajinomoto sedikit, garam sesuai dengan rasa. Selera pembeli lah maksudnya. Itulah enggak susah, tapi malah yang susah agak yang tulang.
4: Gimana Bu?
2: Kalau yang tulang tuh kan ikannya sudah kita cincang-cincang tuh kan. Kita taruh ke wadah, kita blender lah bumbu-bumbu tadi. Hanya perbedaannya bumbu ikan sama bumbu tulang. Kalau bumbu tulang, rempah-rempah tuh semua dipakai. Kayak jintan, kapur laga, cengkehnya. Itu semua pakai, kayu manis semua pakai. Udah tuh pakai kelapa sangrai. Tahu kelapa sangrai? Kelapa gonceng tuh. Biasa yang lain-lainnya tetap Ajinomoto, garam, gula tetap. Itu aja perbedaannya.
1: Mempertahankan otak-otak berarti menjaga warisan budaya lokal agar tidak hilang di telan zaman.
0: Yang jelas kalau otak-otak ini tinggal nama saja berarti hilang salah satu kebudayaan orang Melayu. Kebudayaan kuliner maksudnya di sini. Karena memang makanan tradisi ini melambangkan juga kekuatan suatu daerah, kekuatan suatu negeri. Kalau daerah itu ingin maju, biasanya dia harus memiliki salah satu makanan khas.
2: Kalau daerah sini ini memang dari awal resep dari almarhum memang ada tulang ikan. Hanya perbedaan kemarin, dek. Ikannya ibu nggak pakai beli, almarhum ayah nelayan, ngerti kan kamu, nelayan. Jadi cerita sedikit deh ya, dulu kan dek, ayah kerja sebagai nelayan, ikan diambil sama toke ikan harganya murah. Jadi sama almarhum mama tuh dengan ayah kayaknya ada kesepakatan lah, macam mana ya mak, gini kita coba bikin otak-otak bikin. Nyatanya alhamdulillah kan ibaratnya cuma cari orang sini.
1: Dari tangan-tangan yang tak berhenti bekerja, tradisi ini tetap hidup agar yang kita makan hari ini tidak hilang esok nanti.

0: tripa, tropa, tralala, lirilira, crocodina,
1: ballerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta, maka

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah, okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Salah satu pulau terluar yang dimiliki Kabupaten Anambas ialah Pulau Damar yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Laut Cina Selatan. Pulau ini sungguh eksotis jika dilihat mirip seperti bebatuan yang sangat besar. Bagi wisatawan, Pulau Damar memiliki keindahan bawah laut yang memanggumkan dan menjadi spot pemancingan terbaik yang ada di Kepulauan Anambas. Beralih ke maklumat lain, 3 personel Polres Lingga yakni Ibda Devi Heksanov Purba, Aibda Tigor Simarmata dan Bribtu Joshua S. Manurung masing-masing mendonorkan 1 kantong darah untuk membantu Jong Chi Moi, pasien berusia 77 tahun yang menjalani perawatan di RSUD Dabo Singkep. Kapolres Lingga AKBP Dr. Pahala Martua Nibaban mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian personel Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan. Sekaligus menunjukkan bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memberikan manfaat melalui aksi sosial dan kemanusiaan. Ia berharap kepedulian tersebut dapat memperkuat hubungan humanis antara Polri dan masyarakat, serta membantu memenuhi kebutuhan transfusi darah pasien. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Perempat Jakarta di hari ini. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta, dan Perempat di luar Jakarta nantinya ya. Dan di hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026, kita kebagian ngobrol budaya nih. Barengan teman-teman di Perempat Mataram. Jadi buat pendengar Perempat nanti bisa berinteraksi kita ya di nomornya Perempat Jakarta ataupun di nomornya Perempat Mataram. Tapi nanti ya setelah kita ada pembahasan sedikit dengan narasumber yang sudah ada di sana tentunya ya, dan sudah tergabung juga dengan teman-teman di Perempat Mataram sudah ada Kak Diza Fauzi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Diza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
2: Bang Jojo, apa
1: iya,
2: kabar?
1: Baik, gimana di sana? Ya? Iya dong, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah rada-rada mendung hari ini.
1: Oh, mendung ini enak banget ya. Kita mah di sini panas sih.
2: Iya, tapi tidak di dalam studio kan?
1: Enggak dong, kalau di studio mah dingin.
2: Oke.
1: Siap ya, buat Bang Po juga pendengar Perempat nanti bisa menghubungi dengan teman-teman di Perempat Mataram atau di Perempat Jakarta ya. Siap. Kak Diza, ini kalau boleh cerita, ini kita bakal membahas tema apa nih Kak Diza nih?
2: Temanya ini tentang ritual. Bang Jojo, ada istilahnya di sini rebo bontong. Kalau bontong itu kan tahu kan, polong, belah ya, tidak utuh begitu ya. Tapi ini disandingkan dengan mandi sapar, Bang Jojo.
1: Oh gitu.
2: Dan acaranya ini besok.
1: Besok.
2: Pukul 15 atau pukul 3 sore waktu di sini.
1: Oke. Itu untuk menjelang hari kemerdekaan kah atau hari apa tuh?
2: Tidak, ini rebo bontong tuh jatuhnya pada tidak melulu pada bulan Agustus, dia di bulan-bulan lain begitu yang menyimpang
1: jujur. Oke, siap. Dan nanti untuk lengkapnya kita bakal ngobrol sama narasumbernya. Narasumbernya hari ini hadir atau via online
2: hadir
1: nih Kak Diza?
2: Di studio sudah hadir.
1: Oh, sudah hadir ya.
2: Pukul 14 bahkan.
1: Oh, alah.
2: Iya.
1: Siap-siap sudah ada narasumber kita di sana ya, Kak Diza sudah ada dengan siapa di sana?
2: Ada Pak Suhirman namanya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Suhirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, siap ya, ini Pak Suhirman ini akan menceritakan ya Bang Po pendengar Perempat terkait tema kita di hari ini, ritual rebo bontong dan mandi Safar ya, Kak Diza ya.
2: Mandi itu mandi ya.
1: Oke, siap dah kalau gitu. Dan
2: ini kayak kalau di tempat-tempat ataupun di daerah lain biasanya ketika bulan Ramadan itu kan ada istilah mandi-mandi juga.
1: Iya, benar.
2: Tapi kalau di sini untuk bulan Safar.
1: Oh gitu, siap gitu. Dah kalau gitu untuk pemaparan nanti kita silakan dah Kak Diza dan juga
2: ya.
1: Pak Syirma nanti di menit 30 kita akan buka line interaktif ya Kak Diza ya, tapi kita jeda dulu dengan lagu gitu. Silakan Kak Diza.
2: Iya, selamat siang sahabat sesambo pendengar Perempat Era Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Inilah SBN edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Diza Fauzi menyapa semuanya di seluruh penjuru Nusantara dimanapun bisa menyimak kanal kami yaitu di kanal Perempat Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Dan hari ini kami sudah kedatangan narasumber yaitu Pak Suhirman. Assalamualaikum Pak Suhirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih sudah agak jauh-jauh datang ke studio Perempat Mataram.
1: Oke, ini sepertinya sambungan terputus ya pendengar Perempat ya. Coba nanti kita akan menghubungi lagi dengan teman-teman di Perempat Mataram nih terkait sambungan kita dan juga supaya obrolan kita juga tetap berjalan ya. Pendengar Perempat ya, nanti kita akan kembali lagi tentunya di Suara Budaya Nusantara.
3: Ya, kalau kita

0: Kalau di tempat Pak Sirman sendiri, apakah memang sudah turun-temurun atau sudah tradisi, Pak Sirman?
1: Ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke khalayak, terutama ini kepada masyarakat kita. Tentunya budaya-budaya lokal itu dikarenakan angkat. Nah, termasuk ada beberapa budaya-budaya yang di Lingsar itu, misalnya seperti Puja Wali Lingsar.
0: Ada acara Puja Wali seperti?
1: Oh, itu besar.
0: Oh,
1: itu
0: ini kan biasa ini dengan saudara-saudara kita yang beragama Hindu ya? Puja Wali.
1: Bukan
0: ya. Ternyata
1: bukan.
0: Ada
1: dia
0: juga
1: yang
0: ya?
1: Ikut.
0: Oh iya.
1: Nah, jadi kalau orang Muslim yang orang Muslim, tentunya orang Sasak yang beragama Muslim di Lingsar, gitu. Setiap datang bulan Sasih Kepitu, dia melaksanakan ritual haul sebenarnya, hari ulang tahun kepada para leluhur-leluhur kita atau para waliullah-waliullah yang datang menyebarkan agama Islam pada saat itu dan kemudian dia muftah.
0: Kita balik lagi ke topik kita, ke Rebo Bontong dan Mandi Sapar. Nah, ritual yang utama dan prosesi awal hingga akhirnya barangkali bisa disampaikan dulu Pak Sirman, seperti apa?
1: Iya, jadi ini kita merasa bersyukur sebagai bentuk tasyakuran kita terhadap leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan kita adat kebiasaan yang baik tentunya bagi kita, bagi masyarakat kita. Yang terus kita akan lestarikan. Nah, terkait masalah Rebo Bontong, di Lingsar itu memang dari dulu.
0: Sudah turun temurun berarti
1: dari
0: ya?
1: Sudah turun temurun dari orang tua-tua kita, mungkin ratusan tahun yang silam kita tidak tahu yang di situ.
0: Yang awal prosesinya hingga akhirnya seperti apa? Dan biasanya berapa hari ini berlangsung?
1: Kalau yang sekarang itu biasanya kita dari tahun-tahun yang dulu itu, ya sama satu hari.
0: Satu hari jadinya ya?
1: Satu hari pas hari Rebo itu saja. Di bulan Sapar itu.
0: Oke. Seperti apa prosesi Rebo Bontong ini?
1: Terkait masalah prosesinya, kita biasa-biasa saja sebenarnya. Tetapi untuk tahun yang sekarang ini, kita akan memperlihatkan tentunya yang di situ, karena ini Rebo Bontong ini di samping itu ada agamanya, di situ ada budayanya, dan kemudian silaturahimnya di sana. Kemudian yang terakhir nanti kita setelah melaksanakan kegiatan itu, yaitu kita mengambil hikmah dari kegiatan itu semua. Untuk menolak bala yang biasa disebut.
0: Jadi di intinya tolak bala di situ ya, Pak Sirman ya. Nah, tempat atau tempat pelaksanaannya biasanya di mana ini untuk Rebo Bontong ini sendiri?
1: Kalau untuk Rebo Bontong, kita yang di Lingsar ini memang di semua sama seperti di daerah-daerah lain juga dia seperti itu juga. Kemudian kalau di Lingsar, di situ karena kita mempunyai sumber mata air yang telah kita ditinggalkan di situ oleh leluhur kita, seperti Kemalik Lingsar, kemudian ada namanya Grodokan, Pancor 9 perempuan, Pancor 9 laki-laki, semua lengkap di situ.
0: Jadi intinya maksudnya pemutatan biasanya kan kalau di Taman Narmada, di Narmada sampai mana begitu. Yeah. Nah, kalau di Lingsar ini sendiri, apakah di Balai Desa dulu begitu? Atau di tempat pemuka adatnya, berlangsungnya? Yeah. Kemudian nanti ada istilahnya berapa tempat pemandian yang sudah disebutkan? Ada untuk perempuan dan untuk laki-laki tadi, Pak Sirman? Yeah.
1: Jadi dalam acara tersebut nanti kalau kita sudah persiapkan rangkaian ini yang Rebo yang besok ini, itu sudah dari pra acaranya sudah ada.
0: Okay.
1: Salah satu contohnya misalnya setiap masyarakat kita setiap malam Rebo itu dia bersyafaah nanti di situ, artinya dia berzikir, berdoa, kemudian dan memohon tentang hajat-hajatnya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa untuk menolak bala sampai di tahun-tahun yang akan datang itu. Okay. Satu. Nah, setelah acara setelah kita zikir dan doa di situ, kemudian ada santunan, maka kita tidak lagi menjadikan bulan Safar ini menjadi bulan kesialan seperti bahasa-bahasa pendapat-pendapat yang lain, tapi menurut kita itu adalah semua bulan itu dia sama, kemudian harinya dia sama, kemudian kita akan mengambil hikmah tentang apa yang kita lakukan di dalam acara Rebo Bontong atau Mandi Sapar itu.
0: Oke, berarti di acara Rebo Bontong itu semua warga masyarakat itu mengikutinya begitu, Pak Sirman?
1: Iya, kalau di tahun-tahun yang lalu tetap kita adakan tiap tahun, hanya saja dia boleh mandi di mana saja.
0: Jadi leluasa ya,
1: Leluasa.
0: tidak melulu yang tempat mandinya itu adalah yang sudah ditentukan begitu ya?
1: Iya,
0: Oke.
1: iya. Nah, tetapi kebetulan di tahun yang sekarang itu kita apa namanya di samping budayanya kita angkat, agamanya juga nanti kita akan sampaikan di situ tentang zikir dan doanya. Di tempat itu yang disebut dengan Kemali
0: Oke,
1: Lingsar.
0: berarti di situ ada adat bersendikan sara, sara bersendikan adat. Dia nyambung begitu ya Pak Sirman ya, tidak ada yang diganggu gugat satu sama lainnya.
1: Oh, enggak ada.
0: Iya, berarti di situ kemalik itu sendiri apa artinya? Saya orang Sasak Lombok Pak Sirman, tapi kemalik itu apa sih? Kemalik itu apakah tidak dibolehkan atau seperti apa? Tidak boleh dilanggar begitu? Apa sih
1: Iya,
0: arti sesungguhnya dari
1: arti
0: kemalik?
1: sesuai.
0: Ini kan di situ posisinya sebagai kemalik lingsar ya
1: Iya,
0: Pak
1: iya, iya,
0: Sirman ya.
1: iya. Kalau kemali, itu kalau menurut orang-orang tua kita dahulu, pemangku-pemangku adat kita sampai dengan saat ini, kita selaku keturunan yang sekarang, gitu bahwa kemali itu berasal daripada Al-Malik. Al-Malik.
0: Oh, dari 99 nama Allah ya.
1: Nama Allah Asma.
0: Asmaul Husna.
1: Ya, itu
0: Oh.
1: Allah. Tempat pengenalan pertama tentang hamba itu dengan Tuhannya di situ. Ya, yang disampaikan oleh apa namanya para waliullah itu kepada masyarakat kami di Desa Lingsar pada saat itu.
0: Iya. Apakah di prosesi Rebo Bontong itu ada semacam makan bedulang atau seperti apa, Pak? Biasa saja atau cuma mandi kemudian bawa takilan sendiri-sendiri. Takilan itu adalah
1: Ya, ya.
0: yang kita harus sebutkan di
1: Ya.
0: sini karena ada masyarakat lain atau pendengar lain dari daerah yang berbeda yang mendengarkan kita. Takilan itu adalah bekal ya Pak
1: Ya.
0: Sudirman ya.
1: Ya.
0: Di situ kan biasanya ada prosesi begibungkah di sana atau seperti apa?
1: Dalam kita acara yang sekarang ini tidak kita yang sebesar itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah hanya dalam acara nanti pada waktu acara intinya itu kita persiapkan dia biasa itu snack, kemudian ada dulang penamat itu nanti untuk
0: Ada dulang penamat juga ya?
1: ada
0: Iya.
1: dulang penamatnya di situ kemudian
0: Yang seru justru di dulang penamatnya itu ya.
1: iya.
0: Meskipun warga masyarakatnya hari-hari pekerjaannya petani, tapi mereka tidak akan pernah mau kalah dengan jumlah dulang penamat yang tinggi begitu ya Pak
1: Ya, ya,
0: Sirman
1: ya,
0: ya.
1: ya. Pakai dulang kayu itu kan
0: Iya.
1: yang sebelum
0: Oh masih
1: penamat.
0: ada dulang kayu.
1: Masih
0: Dan
1: kalau di
0: tutupannya tuh warna merah ya Pak
1: iya,
0: Sirman ya.
1: masih masih
0: Oke.
1: masih di situ.
0: Nah, biasanya kan ada tokoh di samping tokoh masyarakat, tokoh agama yang berasal dari Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ini, ada juga dari bupati biasanya yang
1: Ya,
0: diundang seperti itu ya.
1: ada.
0: Karena bagaimanapun juga ini Rebo Bontong ini setiap tahun diselenggarakan begitu.
1: Ya. Jadi tetap itu kita laksanakan. Ya, yang sekarang ini kita akan memperlihatkan kepada khalayak masyarakat banyak itu atau orang-orang luar itu bahwa di Lingsar itu tetap kita laksanakan satu kegiatan walaupun itu kegiatan ritual budaya yaitu selalu kita lestarikan sampai dengan saat ini. Kemudian kita acarakan dia semeriah mungkin, sekemampuan kita sesuai keadaan masyarakat kita yang di situ. Jadi kita khusus nanti dari panitia itu yang akan menyiapkan dulang, kemudian kita menyiapkan tempat-tempat pemandian, misalnya pada waktu pemandian itu sesuai dengan hajat orang-orang yang datang. Maka dia itu menggunakan satu misalnya menggunakan kain putih.
0: Ada prosesi seperti itu juga ya.
1: Ada.
0: Siapa yang menggunakan kain putih? Apakah khusus para laki-laki atau para perempuan?
1: Laki perempuan juga bisa dia, kan dia beda-beda tempatnya.
0: Iya.
1: Hanya itu khusus yang dilakukan atau yang dipakai pada waktu kita mengadakan acara itu.
0: Iya. Ini kan karena pisah tempatnya, laki-laki, laki-laki, perempuan-perempuan begitu Pak ya. Apakah juga di tempat pemandian ini ada semacam ya tidak sembarangan lah ya begitu ya, sembarangan dalam arti kata ketika acara itu berlangsung, jadi jangan buang sampah sembarangan di tempat mata air. Apakah ada larangan-larangan seperti itu juga yang disampaikan oleh Pak Sirman sebagai kemali di Desa Lingsar ini?
1: Ya, Selalu itu ada itu. Selalu ada apa namanya papan pelang yang mengatakan kebersihan itu, karena kita yang tadi itu yang dasarnya itu ada dasar agama itu bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman gitu. Maka karena budaya ini harus kita lestarikan dengan hati yang bersih. Nah, kemudian dengan cara-cara yang baik. Itulah yang kita lakukan nanti pada waktu acara puncak ritual daripada mandi sapar atau rebo bontong itu.
0: Di mana ditaruh yang namanya dulang-dulang penamat yang mempesona itu, Pak Sirman. Ini biasanya kita melihat aja sudah melihat melihatnya sudah kepingin begitu. Apa ya kira-kira isinya? Karena pisangnya besar-besar, kemudian ada tangannya, ada tumpengnya juga ya Pak Sirman. Ada ayam opor itu yang terpenting.
1: Iya, memang kalau apa namanya dalam ritual khusus kita di wilayah Kemali atau di Lingsar itu sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri.
0: Seperti apa ketentuan?
1: Misalnya, contohnya tidak semua pakai jajah, tidak semua di situ pakai buah. Tapi itu kita kembalikan kepada ritual yang paling besar di Pujawali itu adalah lambang kemakmuran itu. Apa saja yang ada sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap
0: hasil bumi ya?
1: Iya, hasil bumi. Kita taruh di tulang.
0: Jadi sekemampuan tidak memaksakan diri,
1: tidak memaksakan gitu.
0: Tetap namanya dulang penamat, tapi sekali lagi tidak harus. Biasanya kan ketika maulid, sebentar lagi kita maulid ya, dan tradisi besar-besaran juga di dulang penamatnya harus ada. Biasa kan di masjid ditaruh dulang penamat dan biasanya diberikan kepada orang yang dihormati begitu ya Pak Sirman ya. Ini menarik, rebo bontong dan mandi sapar. Biasanya mandi sapar sudah selesainya di sore hari atau seperti apa Pak Sirman?
1: Sesuai rundun acara kita yang kita persiapkan itu, jadi pada hari rebo itu nanti para tamu undangan itu baik dari kabupaten, provinsi dan yang lainnya, daerah-daerah lain itu dia akan datang di situ nanti sekitar jam 3, jam 15.00. Karena kita juga mengacu kepada dasar ritual kita itu yang di Pujawali. Karena Pujawali itu juga di sana kita lakukan perang ketopatnya pada saat rarak kembang waru.
0: Apa isinya rarak kembang waru ini Pak?
1: Jadi kalau bahasa, kalau
0: apa
1: dulu,
0: ada makna khusus di balik semua itu?
1: Iya, jadi kalau orang-orang tua kita dahulu kan tidak ada jam dulu. Nah, jadi kalau dia berguguran kembang waru atau rarak kembang waru dalam bahasa Sasaknya di situ, maka bertanda di situ waktu asar sudah masuk gitu. Jadi kita laksanakan agama dulu, sholat baru kita melaksanakan adat.
0: Jadi biar tenang ya, agak lama begitu waktunya untuk perayaan ini sendiri ya. Oke, ini karena acaranya setiap tahun dan sudah biasa begitu, banyak rentetan-rentetan acara yang barangkali ke depannya Pak Sirman sebagai pemangku adat. Saya boleh sebut sebagai pemangku adat Pak Sirman?
1: Bukan pemangku adat, apa ada istilahnya? Pemangku adat kita.
0: Apa istilahnya nih?
1: Kita kekiaian, jadi kiai di wilayah itu.
0: Yang selalu memimpin doa berarti ya, sebelum dan sesudah acara. Oke, nah peran strategis kiai ketika rebo bontong itu apa sih Pak Sirman?
1: Untuk saat ini saya akan dipercaya di situ untuk menjadi tokoh agama di wilayah setempat. Jadi semua tokoh-tokoh itu nanti di, sesuai bidangnya kita masing-masing. Kalau kita di bidang kekiaian ada zikir dan doanya nanti pada saat acara itu, setelah pembukaan, kemudian ada nanti apa dari pengarah sekitar dari Pak Kepala Desa. Dari Pak Kepala Desa, setelah dari Kepala Desa itu kemudian dimulailah acara kita zikir dan doa. Nah setelah kita sudah zikir dan doa itu baru di sana kita laksanakan itu secara mandi adat itu atau mandi rebo bontong itu nanti yang sudah kita siapkan kendi-kendi air-air yang 9 macam air itu juga kita sediakan di situ.
0: Jadi di dalam kendi itu dari 9 sumber mata air ya?
1: Jadi berdasarnya begini, jadi orang-orang tua kita itu percaya bahwa angka yang tertinggi itu adalah angka 9, angka yang paling rendah itu angka 0 atau 0.
0: Lagi-lagi religiusitasnya ada di sana ya?
1: Di situ dia. Nah maka di Lingsar pun begitu juga. Apa namanya, pancuran misalnya, pancuran laki-laki dia punya 9, 9 pancuran. Kemudian ada pancuran yang perempuan, dia juga 9. Kemudian ada tempat di dalam yang khusus di situ nanti untuk para hajat-hajat yang oleh masyarakat kita yang secara mandi secara khusus.
0: Secara misalnya, khusus seperti apa misalnya Pak?
1: Misalnya untuk pengobatan.
0: Oh iya. Atau, diniatkan ya?
1: Iya, diniatkan untuk hajat-hajatnya yang apa namanya? Yang tinggi-tinggi misalnya. Okay. Nah, itu sering kita laksanakan itu bahwa mandinya di situ. Jadi di sana itu ada 4, yang sebelahnya ada 5, jadi 9. Pokoknya tetap jumlahnya 999 gitu
0: saja. Oke. Okay. Ya tadi mengacu kepada Asmaul Husna ya. Yeah. Jumlahnya 99 angka kesempurnaan ya. Oke. Okay. Ya, menarik Bang Jojo dan juga pendengar Pempat RRI di seluruh tanah air, ingatnya Mataram doang Bang Jojo.
2: Enggak apa-apa, siap. Kak, ya jadi udah sedikit ya tadi dijelasin nih Bang Pak benar perompat ya sama apa namanya Pak Syairman. Terkait sama kita di hari ini ritual Rebo Bontong ya Bang Po ya, kalau pengen lebih kenal lagi, pengen lebih nanya lagi boleh nih nanti ya. Akan menghubungi nomor perompat Mataram berapa ya Kak Diza ya?
0: Nomornya Bang Jojo 0370621355. Kamu ulang sekali lagi di 0370621355.
2: Oke, nanti kita akan buka line interaktifnya di perompat Jakarta ataupun di perompat Mataram, tapi sebenarnya kita istirahat dulu aja kali ya Kak Diza ya. Nanti kita akan kembali lagi ya pendengar perompat dan tentunya masih dimari di perompat FM Suara Budaya Nusantara.
3: Alae sai nongkato.

0: May tachua kasabuangahi.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
2: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet loh, pemirsa RRNet, ya salah sebut. Pendengar Perompat, karena hari ini hari Selasa kita gak ada di Radio Visual RRNet ya, pendengar Perompat ya, hanya di channelnya Perompat FM Jakarta, atau di Perompat FM Mataram, dan di frekuensinya Abang Po, masing-masing nih, di pendengar Perompat masing-masing di luar Jakarta dan di luar Mataram. Di siang hari ini kita masih barengan dengan Kak Diza. Kak Diza.
3: Iya Bang Jojo. Tadi lagunya lagu Sasak loh itu.
2: Betul.
3: Yang campur-campur.
2: Tapi enak ya artinya ya.
3: Bahasa Sumbawa ada bahasa Sasak Lombok dan ada bahasa Bima. Sasambo Bersopo itu artinya Sasambo yang bersatu begitu.
2: Widi, iya tadi juga artinya juga bagus banget lagunya ya.
3: Oke.
2: Siap. Kak Diza kayak
3: artinya ya. Ada telepon juga.

0: Ada telepon, boleh kita angkat dari
1: Ya, boleh kita terima
0: perompet
1: dulu.
0: Mataram dulu ya. Silakan.
1: Iya, terputus.
0: Terputus.
1: Silakan
0: Oke,
1: diakses
0: boleh diulang
1: kembali.
0: lagi ya, pendengar perompet ya. Mau telepon di perompet Mataram boleh atau di Jakarta juga boleh ya. Siap. Sudah ada telepon lagi kah, Kak Riza?
1: Iya,
0: Iya, itu
1: bunyi
0: bunyi.
1: ini baru dulu. Kita terima dulu ya.
0: Siap.
1: Halo. Halo, selamat
2: Halo.
1: siang. Suara
2: Selamat
1: Budaya
2: siang, Salam Budaya
1: Nusantara.
2: Nusantara.
1: Iya, betul.
2: Assalamualaikum Kakak Dinda.
1: Dengan Liza. Ini Cegu ya?
2: Liza, sorry. Dengan Cegu ya,
1: Iya.
2: Jakarta Selatan.
1: Oke, terima kasih sudah bergabung, Cegu.
2: Cegu ya, dengan di Jakarta, Bang Jojo.
0: Iya, silakan Cegu. Dipercepat
2: Jojo,
0: boleh
2: ya.
0: ya, Cegu ya. Kenapa?
2: Jadi narasumbernya?
1: Narasumbernya Pak Suhirman. Pak Suhirman ini kemali di Lingsar sana. Pak
2: Panggilannya
1: Suhirman.
2: Pak Suhirman.
1: Iya.
2: Ya. Halo, Assalamualaikum Pak Sukiman.
3: Yes,
2: dengan Cigur ya Jakarta Selatan. Memang kalau kalau kita mau tema ini memang nggak cukup waktunya. Oh, kalau pergi ke sana lupa lupa pulang. Saya udah pernah apalagi dengan wisata Lomboknya ya luar biasa.
1: Okay.
2: Nah, waduh. Ritualnya Rebo Bentong namanya ya, dan mandi safar adalah tradisi turun temurun suku Sasak di Lombok. Termasuk di Kota Mataram atau seperti di kawasan apa namanya? Rungkan, Jangkuk dan atau Jangkuk
1: tahu
2: ya.
1: Juga nih udah keliling berarti
2: itu
1: ya.
2: Skarbela dan apa namanya Pagutan.
1: Skarbela itu tempat mutiara, Cegu.
2: Mutiaranya luar biasa. Tawar laut lah apa ini ya. Terus dengan apa nih yang disanakan apakah benar hari Rabu terakhir di bulan Safar untuk menolak bala membersihkan diri dan menyambut di bulan Maulid Nabi begitu ya. Yang ini terus satu lagi pertanyaannya seperti apa Pak dengan pembuatan bubur merah putih, apakah ada acara itu? Itu saja dengan Bisa ya. Terima kasih banyak ya. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Terima kasih, waalaikumsalam. Cegu di Jakarta. Iya. Siap deh ya.
1: Ngomong-ngomong tentang bubur, Bang Jojo pengen bubur merah, bubur putih. Nanti kita nanti tanya Pak Sirman apa ada disertakan di situ.
0: Iya
1: gitu
0: iya, silakan Pak Sirman direspon dulu
1: Pak
0: aja.
1: Pak Sirman boleh ditanggapi dulu dua pertanyaan. Rupanya Ibu Ceguria ini sudah berkiling kelompok disebut Jangkuk dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Sirman mengatakan sebelum dijawab pertanyaan Cegu ini ada mata air, kemudian juga yang di ada perempuan, ada laki-laki begitu. Ngomong-ngomong, jangan sampai mata air di Lingsar itu menjadi air mata karena dia terus setiap tahun berkurang begitu Pak Asilman. Ya Bang Jojo ya.
3: Saya juga tertarik tadi kalau sudah menyebutkan air mata itu. Inilah maksud kita di Lingsar, desa Lingsar ini sumber mata airnya banyak yang ke Mataram, Lombok Barat juga ini. Tetapi di situ kita mendapatkan air mata saja sudah prihatin kita. Maka sekarang itu oleh masyarakat kita sendiri melalui Bapak Kepala Desa dengan perangkat-perangkat yang lain itu bersepakat untuk kita ngebor sendiri, ini loh air kita sendiri kok saya bilang. Jadi di situ banyaklah yang biasa disebut yang seperti tadi itu beredar di masyarakat kami juga sering ada yang memang seperti ya, artinya kita punya air tapi air kita beli.
1: Ini memprihatinkan ya. Padahal ketika kita mau mencari air, sumber air itu ada di Narmada, sebut lagi ada di Lingsar pasti.
3: Di Lingsar.
1: Semuanya ada di Lingsar itu, mulai dari pet panda dan sebagainya. Jadi tempat wisata di sana ya, jangan sampai kekurangan air. Tempat pertanian juga di sana sumbernya. Bisa dijawab dari Cegu ini, apakah ada bubur merah dan bubur putihnya?
3: Terkait masalah itu selalu kita laksanakan.
1: Ada, ya?
3: Kalau itu ada tetap ada. Tetap di bulan Safar itu yang disebut dengan bubur putih, kemudian bubur ya dalam minggu kedua atau ketiganya.
1: Bahasa saya abang Pak.
3: Oh iya.
1: Tapi bukan Bang Jojo yang pakai baju merah ya Bang Jojo ya.
3: Sudah kita laksanakan kemarin hari Jumat itu untuk bubur beaknya sudah. Ya, minggu pertama di bulan Safar itu sudah kita lakukan juga yang namanya bubur putih itu. Selalu kita laksanakan itu tetap setiap tahun dan terus akan ke depannya, dan itu menjadi agamis sebenarnya di situ, bukan budayanya. Tetap kita laksanakan itu setiap tahun, setiap bulan Safar maka kita melaksanakan yang namanya bubur putih. Yang kedua, di minggu kedua itu atau minggu terakhir itu kita laksanakan mubur BA dengan penuh zikir dan doa, yang artinya kita berterima kasihlah sampai dengan saat ini kita masyarakatnya diberikan kesehatan, kuafiatan, apakah rasa syukur itu disampaikan juga di situ. Nah, nanti setelah mubur potek dan mubur BA ini baru persiapan daripada bulan Maulid Nabi kita.
1: Iya. Jadi itu Cegu jawabannya. Oh, jadi ada tradisi bubur merah dan bubur putih ya. Okay. Pasti juga masyarakat mengadakan itu. Cuma mungkin ditambah dengan bubur hitam ya. Bubur ketan hitam jadinya di sana ya. Jadi tidak hanya itu, ada juga bubur yang berasal dari singkong yang ada agak-agak coklat begitu ya. Jadi sangat banyak sesungguhnya Bang Jojo gitu.
0: Okay. Jadi banyak yang nggak cuma bubur merah bubur putih ya. Betul. Kadiza ya. Siap. Ini sudah ada pesan WhatsApp di Perompat Jakarta, Kadiza dan juga Bapak nih untuk bertanya. Ini dari Pak Haris Prasetya di Jogja yang ingin bertanya bagaimana aturan pemilihan tempat dalam tradisi Rebo Bontong dan Mandi Safar, katanya gitu. Siap.
1: Oke. Silakan, boleh ditanggapi dulu Pak Sirman.
3: Kalau terkait masalah pemilihan tempat itu kita sudah biasa. Nah, makanya dalam seremonialnya itu dipergunakanlah apa namanya beberapa tempat, yaitu yang saya sebutkan tadi itu kolam kolbutan itu tempat air yang pertama kali
1: tadi itu sempat disebutkan ya waktu terlihat kolbuta itu dari kolbu dari kolbu, hati ya,
3: bahasa sasaknya kolbutan
1: gitu ya
3: ada, ya mungkin orang keberhasilannya dia ketemu sama tuna putih segala macam yang lain itu sesuai dengan hajat kita masing-masing. Itu yang pertama. Terus kemudian pemilihan itu enggak seperti itu. Kalau biasanya kita tiap tahun di mana saja kita mandi. Nah, tetapi ini diritualkan
1: di mana saja dalam arti kata di lingsar ya Pak ya, bukan di boleh, luar lingsar.
3: Boleh di luar lingsar. Makanya masyarakat kita ini ada yang ke laut, nah, kemudian ada ke ke muara-muara sungai, kemudian kayak kita di Lingsar ini ada dari kolbutan itu yang kita anggap baik dan ada berkahnya, kemudian ada pancuran sembilan, ada gerojokan besar, ada kolam yang sangat besar juga.
1: Ada juga itu namanya gerojokan, saya pikir gerojokan sewi yang ada di Solo aja Bang Jojo ini.
0: Iya.
1: Ada gerojokan juga ya.
3: Gerojokan.
1: Jadi yang jelas tidak hanya tadi di beberapa tempat di Lingsar ya, tapi di mana hati senang lah ya, di laut boleh begitu ya.
3: Itu sudah kita tentukan nanti dengan diacarakan. Dengan ada ya buhurnya.
1: Apa itu buhur?
3: Harum-haruman. Kemudian ada kemenyannya, ada juga bunga rampainya. Nah, itu ditaruhkan di tempat-tempat ada.
1: Ada beras kuning juga.
3: Agak aneh. Dipakai juga.
1: Ada yang namanya itu yang kembangnya kelapa yang masih muda itu apa namanya istilahnya itu Pak?
3: Yang mana? Itu kelapa muda.
1: Iya, yang kembang kelapa muda yang disertakan di dalam beras kuning itu juga kan ada biasanya. Iya, kalau ada rupiah-rupiahnya juga, adakah seperti itu?
3: Ada yang khususkan memang, tapi khusus untuk mandi sepeda motor itu kan disuruh mandi sepeda motor itu yang dipakai.
1: Oh masih ada apa ya kebiasaan ketika motornya baru tuh dimandikan. Saya pernah lihat, cuma saya tidak pakai itu Pak kebetulan ya. Namanya juga adat ya, harus jadi biar tidak kecelakaan gitu dimandiin, didoakan dulu begitu ya.
3: Berarti pikir dan doa itu.
1: Iya di Lingsar masih kental nuansanya seperti itu ya.
3: Masih sampai sekarang. Iya.
1: Oke, jadi agak sedikit melebar nih Bang Jojo, motor pun dimandikan begitu ya, dan mendengar Perempat di seluruh tanah air.
0: Jadi banyak ya, jadi nggak cuma kita aja yang bisa mandi, tapi kendaraan di sana yang baru-baru juga bisa ya.
3: Sama juga.
1: Ya, biar dia tidak lecet berangkat di jalan, pengemudinya ini
3: terhindar
1: dari
0: dari bala gitu ya.
1: Dan bencana ya.
3: Itu biasa kalau pemakai sepeda motor itu kan.
0: Siap kalau gitu. Ya itu sudah terjawab ya. Pak Haris Prasetya di Jogja ya. Apakah sudah ada telepon lagi di sana, Kadiza?
1: Belum ada.
0: Belum ada. Kita angkat telepon dari Perempat Jakarta boleh ya. Tadi boleh, ada telepon di 021-350-4510. Oke. Wah, mati teleponnya. Tadi udah ada kedap-kedip teleponnya gitu. Jadi ini hitungannya kayak istilahnya kayak ini ya pembersihan diri ya Kadiza ya gitu. Menjelang apa namanya tadi hari di sana gitu
1: bulan
0: ya.
1: Bulan Safar
0: gitu ya.
1: Kemudian menuju bulan Maulid begitu. Nah, ini Bang Jojo kalau Maulid di sini perbaikan gizi betul-betul.
0: Karena banyak makanan ya.
1: Sangat banyak. Dan semua sepertinya kalau di tempatnya Pak Suherman ini warga masyarakat itu rasanya malu kalau tidak melaksanakan Maulid karena di sana satu tahun sekali ya Pak Suherman ya.
0: Oh berarti masyarakat itu saling berkunjung. Hanya di Maulid ya. Beda kalau di Lebaran. Lebaran juga sama.
1: Iya.
3: Ya. Kita di Lingsar itu kayaknya sekitar 10 kali kita mengadakan maulid itu.
0: Ya,
3: 10 kali. Misalnya di satu kampung itu maulidnya tanggal sekian. Kemudian maulid itu tanggal sekian. Nah kalau di wilayah di tempat saya itu khusus untuk Petangan namanya.
1: Apa,
3: Pak? Petangan.
1: Petangan itu apa?
3: Pertama masuk bulan maulid itu sudah.
1: Nah, ada-ada saja nih istilah-istilah itu saya dapatkan.
0: Oh, banyak ya.
1: Yang tadinya ya tidak pernah mendengar, jadi mendengarkan Bang Jojo.
0: Betul.
1: Luar biasanya adat budaya dan istiadat kita.
0: Karena banyak juga ya, kayak di Betawi juga ada namanya mandi merang, terus juga pas aye di Sumatera Utara itu di Medan, di Medan tuh ada namanya mandi pangir kayak gitu, itu menjelang Lebaran kayak gitu.
1: Ada orang menjelang puasa, Bang Jojo, ada juga menjelang
0: puasa.
1: Lebaran.
0: Iya, puasa, Lebaran, itu pada bersih dulu tuh, ya, mandi di sungai, kayak gitu-gitu. Iya, dah.
1: Tapi sungainya sekarang sudah banyak tercemar E. coli loh, Bang.
0: Iya. Kalau di Jakarta mah kita puyeng mau di mana ya, soalnya isi gedong-gedong semua.
1: Iya, mungkin kalau di daerah gitu ya masih ya.
0: Termasuk
1: di Lingsar ini, sumber mata air di sana Bang Jojo. Tadi Pak Suherman sempat mengatakan kalau Narmada itu disebut sebagai awet muda, kalau di Lingsar itu panjang umur ya.
3: Iya, air panjang umur.
1: Iya.
3: Air Surgawi yang di, kalau di Narmada tempatnya itu dia akan mandi, minum di sana itu dia akan awet muda. Nah, kalau di Lingsar dimandiin, kemudian kita ambil keberkahan dari situ. Bahkan saya katakan itu kalau orang ya dari Lombok Timur, Lombok Tengah juga di situ pasti dia lewat Lingsar. Kalau dia berangkat ke Mekah saja dia ambil air di situ.
1: Masih ada kepercayaan seperti itu ya.
3: Apalagi misalnya ada warga kita yang akan berangkat ke Malaysia, ke Jepang, dia ambil air dari situ.
1: Dan satu lagi Pak, kalau misalnya di Lingsar itu juga kan tempatnya pengusaha-pengusaha air minum Bang Jojo. Jadi kenapa dia menangis air mata menjadi mata air menjadi air mata karena di sana banyak perusahaan daerah air minum atau AMDK, air minum dalam kemasan.
0: Betul Pak Suherman ya. Makanya udah mulai kering ya Kak ya.
3: Di Narmada sih itu anaknya kan. Dari Narmada air muda itu di Narmada itu. Tapi kebetulan tahun-tahun kemarin itu pecah Narmada dengan Lingsar sehingga dia membangun produknya di situ.
1: Nah, kan seperti itu
3: Pak. Bisa kan yang punya air Lingsar namanya Narmada.
1: Itu strategi pemasaran, tapi yang jelas kalau di Lingsar itu sumber mata air begitu Bang Jojo dan di sana dikenal sebagai air panjang umur. Kalau panjang umur itu kan identik dengan masyarakat yang banyak berusia panjang tuh di Jogja Bang Jojo. Di sana juga banyak orang-orang yang manula ya, manusia lanjut usia tapi tetap aja sehat kondisinya gitu. Mungkin karena minum dari sumber mata air yang
0: tadi panjang umur ya.
3: Kalau ada tamu-tamu kita juga dari Jawa, dari mana semua dari Kalimantan yang pernah datang bersama. Kalau yang cewek-cewek khususnya kan ini bukan bahasa gayat ini. Real kita dengarkan dari beliau setelah dia datang kembali. Oh, ada keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari situ. Kemudian kalau yang perempuan misalnya di situ, alhamdulillah dia sehat, makanya dia balik lagi. Kemudian dia awet muda lah seperti itu.
0: Oke siap. Kadiza di sini ada telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya? Halo Perempat, assalamualaikum. Oke, teleponnya terputus.
1: Iya, terputus.
0: Oke, coba kita di sana aja, Kak Diza. Iya,
1: silakan 0376-21355. Tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar ya, Pak Sirman.
3: Di Kemalik Lingsar.
1: Di Kemalik Lingsar. Dan tadi dari kata Kemalik itu adalah Al-Malik ya, 99 Asmaul Husna. Tapi yang pasti Pak Sirman sebagai Kemalik di Lingsar itu, apa sih yang biasanya para tamu itu, Pak? Kiai, saya minta Pak Yai ya, saya minta doa apa gitu ya, yang dipanjatkan atau yang mereka bisa sesungguhnya kan kita hubungan horizontal, tapi namanya masyarakat untuk menghargai kiainya gitu, itu doa Pak Yai gitu. Seperti apa?
3: Ya, sebenarnya sama saja. Doa selamat, seperti yang biasa dilakukan oleh yang lain. Jadi yang jelas di situ dari niatnya itu kita sambung lewat doa untuk.
0: Okay.
3: Melalui tawasul kepada Nabi, kita sampaikan hajat-hajat mereka. Itu yang dilakukan oleh para leluhur kita, orang-orang tua kita di situ. Sebagai Pak Mangku, itu kalau yang sekarang jadi Mangku yang ke-9 atau ke-10 di situ. Dari Mangku pertama dulu.
1: Pak Sirman, Pak Mangku keberapa sekarang?
3: Saya kekiaian dari.
1: Oh, kekiaian.
3: Ya, dari kekiaian. Kalau itu saya menggantikan satu kiai yang umurnya sangat panjang dulu, kemudian dia meninggal. Kemudian saya menggantikan.
1: Oke, okay. Sudah berapa lama Pak?
3: Ada 5 tahun lebih.
1: Oh, sudah 5 tahun lebih ya. Oke, Bang Jojo, lengkap sudah kita ulik tentang tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar.
0: Siap, ya udah. Jadi kita jadi lebih tahu nih ya, pendengar perompat ya, ada tradisi mandi di apa namanya, di sana gitu ya, dengan cara yang unik juga gitu ya, terus juga ada filosofinya, ada ceritanya ya. Iya. Tapi Kak Diza ini kayaknya ada penelpon terakhir yang bisa kita angkat, coba kita angkat dulu ya, mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat ya. Halo Prof, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Bang Taher, mau kutar apa Jo?
0: Iya, silakan Bang Taher.
4: Iya, assalamualaikum dan Nasunder, mana?
1: Iya, waalaikumsalam.
4: Saya baru dengar itu mereka mandi safar ya, di sini juga daerah Mukutara juga ada, tapi itu apa maksud daripada mandi bontong? Mandi bontong itu seperti apa?
1: Rebo Bontong.
0: Jelas. Oh, oke, siap deh kalau gitu. Siap.
4: Kalau punya apa ya, di sini ada gitu.
0: Oke, siap. Bang Taher.
4: Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kita udah ini ya, jawab di pertama ya. Tapi boleh mungkin singkat saja nih, apa namanya, Kak Diza dan juga Pak Syahirman.
1: Pak Sirman. Ya silakan. Inti-intinya saja. Jadi satu intinya, setengah menit Pak.
3: Ya, setiap bulan Sapar itu nanti kita akan ketemu di hari Rebo, yang terakhir di bulan Sapar itu yang disebut Rebo Bontong. Itulah yang sederhananya saja. Kemudian di situ yang selalu diyakini oleh orang-orang yang disebut hari kesialan di bulan Sapar ini. Tapi oleh masyarakat kita tidak, maka dijadikanlah sebagai hari atau bulan yang berkah.
1: Jadi balik ya Pak ya?
3: Tidak balik dari situ. Maka masyarakat kita mengacakan hal itu. Dan yang alhamdulillah untuk kesehatan kita dalam rangka kedepannya kita sehat walafiat dan kemudian kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul seperti di bulan Maulid Nabi.
1: Oke. Okay. Iya, jadi itu ya.
0: Seperti itu ya.
1: Yang tadinya kesialan diubah menjadi apa ya? Istilahnya selain kesialan, keberuntungan gitu Bang. Iya. Itulah inti dari pelaksanaan Rebo Bontong dan Mandi Sapar ya.
0: Siap deh. Dan mungkin Kak Diza dan juga Pak Sirman boleh untuk closing statement-nya terkait tema kita di hari ini.
1: Oke, apa yang ingin disampaikan di ujung jumpa atau closing statement-nya Pak Sirman, silakan.
3: Iya. Dengan berbangga dan berbesar hati kami dari masyarakat Lingsar yang sudah menyampaikan begitu banyak kiat-kiat budaya yang oleh masyarakat kita di Lingsar ini adalah menerima budaya-budaya sesak atau leluhur kita, dan itu harus kita lestarikan sampai dengan ribuan tahun yang akan datang.
1: Iya.
3: Nah, yang kedua. Yang kedua adalah apapun yang dilakukan oleh para leluhur kita, kita yakini itu baik, karena innamal a'malu binniyatnya mereka, sesuai dengan niatnya mereka untuk menjadi keberkahan-keberkahan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kita berharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala.
1: Tinggal diteruskan, jangan diciderai
3: jadi
1: begitu.
3: Harapan saya bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya, dan begitu juga masyarakat yang lain, mari kita bersihkan diri dengan bersama-sama mandi Rebo Bontong atau mandi Safar di bulan Safar terakhir kita ini untuk kebersihan badan kita, zahir kita, kemudian batinnya kita, kemudian untuk kita bertemu di bulan Rabiul Awal atau Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Suhirman untuk waktunya dan juga ada pencerahan budaya buat kita bersama.
0: Siap, terima kasih Pak Suhirman dan juga terima kasih juga buat Kak Diza untuk pertemuan kita di hari ini.
1: Iya, sama-sama.
0: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Diza, Pak Suhirman. Sehat-sehat.
1: Terima kasih banyak Bang Jojo dan pendengar Perempat di seluruh tanah air.
0: Oke, jadi pendengar Perempat juga, dan nanti kita bakal balik lagi ya di siaran Perempat Jakarta. Dan buat yang masih mau dengerin Perempat Jakarta, boleh di channelnya Perempat Jakarta atau di 92,8 di FM Perempat Jakarta.
5: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Dada Perompak, tak hanya indah dengan banyaknya pepohonan yang ada di Pulau Durai, tapi pesona pantai dan juga keindahan bawah lautnya yang membuat wisatawan sering camping di Pulau Durai. Selain itu, pulau ini juga menjadi tempat berkembang biaknya penyu belimbing. Untuk menuju lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau ini, sedara harus menggunakan pompong atau perahu motor yang membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam dari pusat kota Tarempa. Kita beralih ke maklumat lain. Disdukcapil Kabupaten Bintan memastikan ketersediaan belangko KTPL masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan stok sekitar 5.400 keping setelah mendapat tambahan melalui Rakornas. Kepala Disdukcapil Bintan Rusli mengatakan sekitar 500 keping telah dikeluarkan untuk masyarakat dan pelayanan tetap dilakukan melalui layanan langsung maupun di kantor Disdukcapil. Saat ini jumlah penduduk Kabupaten Bintan yang tercatat mencapai 184.631 jiwa, terdiri dari 94.763 laki-laki dan 89.000 perempuan. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hewan Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perompat Arahi Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, profesi sebagai sosial media spesialis ternyata sekarang semakin diminati oleh banyak perusahaan untuk memperkuat posisi merek mereka di ranah digital yang sangat kompetitif. Ada seorang praktisi di bidang ini yang tak hanya bertugas menggugah konten secara rutin saja, tapi juga mesti mampu merancang strategi komunikasi yang efektif demi menarik minat audiens sasaran, saudara. Terutama tanggung jawab utama dari peran ini pun juga mencakup perencanaan jadwal tayang harian, pembuatan ide kreatif, hingga pengelolaan interaksi langsung dengan pengikut di platform digital. Selain itu pula, keterlibatan aktif dalam merespon komentar serta pesan masuk pun menjadi kunci penting loh saudara untuk membangun komunitas yang loyal serta meningkatkan citra positif perusahaan tersebut. Nah, dibutuhkan pula penguasaan keahlian macam copywriting yang persuasif dan juga pemahaman mendalam tentang teknik penyuntingan visual sangat dibutuhkan saudara dalam mendukung pekerjaan sehari-hari secara optimal. Di sisi lain pula, kemampuan menganalisis algoritma dari berbagai platform sosial media ya. Entah itu hari ini tentang postingan apa yang akan muncul, kemudian juga algoritma postingannya akan ramai di jam-jam berapa, kemudian di hari apa. Nah, ini juga bisa membantu dalam mengoptimalkan jangkauan konten supaya apa? Bisa diterima secara lebih luas lagi secara perompet. Tak kalah pentingnya ternyata kemampuan dalam membaca serta menerjemahkan data analitik. Ini merupakan fondasi utama untuk mengevaluasi keberhasilan daripada setiap kampanye yang memang tengah dijalankan. Jadi kalau kita sebagai spesialis konten ya, paham dengan data angka yang akurat, kita pula bisa dengan mudah sedang menentukan langkah perbaikan strategis yang tepat supaya meningkatkan performa pemasaran digital yang kita punya pada periode berikutnya.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting jinan.

0: diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
1: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

MHz, Perempat Area Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara Perempat, kalau Anda yang nak mulakan karir di bidang ini, sangat disarankan untuk mulakan membangun portofolio pribadi yang menarik dan juga relevan sebagai bukti kompetensi. Portofolio ini pun juga bisa berisi hasil analisis kasus, contoh rencana konten kreatif, ataupun termasuk proyek pengelolaan akun usaha kecil yang barangkali pernah saudara kerjakan secara mandiri sebelumnya. Pun penggunaan berbagai alat pendukung macam perangkat lunak penjadwalan konten dan juga aplikasi riset trend terkini akan sangat membantu juga loh saudara untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas kerja harian saudara. Dan kalau kita mampu memanfaatkan teknologi ini secara maksimal, maka proses alur kerja pembuatan media pemasaran pun bisa berjalan lebih terstruktur lagi, lebih rapi, dan juga bisa menghemat banyak waktu operasional saudara. Dunia digital yang senantiasa berubah pun ternyata menuntut setiap spesialis ya untuk punya adaptabilitas tinggi serta kemauan yang kuat untuk terus belajar menyesuaikan diri dengan tren baru. Maka eksperimenlah akhirnya ya yang dibutuhkan nih terhadap berbagai format konten visual ataupun juga konten audio yang mesti kita lakukan secara konsisten tadi supaya strategi pemasaran tetap relevan dan juga tidak tertinggal oleh para pesaing saudara, sehingga kesuksesan seorang sosial media spesialis pun sangat bergantung pula pada keseimbangan antara ide-ide kreatif yang unik dan juga pengambil keputusan berbasis data yang presisi dan juga akurat. Maka kalaulah kita imbangi ya ketekunan, disiplin dan juga evaluasi diri secara berkala, maka ternyata kita bisa loh sedang membangun karir yang sangat cemerlang dan juga menjanjikan di industri pemasaran digital saat ini. Kan sekarang kan memang apa-apa serba digital, apa-apa serba online sedang perempat. Jadi seelak-elaknya kalau kita belum dapat pekerjaan tempat lain, nah kita carilah nih peluang-peluang yang sekiranya ada. Punya kawan kan yang memang jualan online, nah kita bantulah pemasaran digital tadi secara dengan konten kita yang unik dan juga ide-ide kita kreatif. Siapa tahu dengan seperti ini saja kita bisa membuat usaha kawan kita lebih berkembang lagi dan juga lebih sukses. Bahkan kitanya juga ada terciprat nih rezeki-rezeki dari hasil kinerja kita tadi.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Kuntum-Kuntum. Variasi Kuntum Sekepal. Filosofinya, hiasan disebut Kuntum Sekepal. Satu-satu letak tempatnya. Maniskan mulut, panjangkan akal. Di situ nampak mulia adatnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air di

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, aneh tapi nyata, inilah kata yang tepat untuk menggambarkan Pulau Busung. Pulau ini hanya timbul atau terlihat ketika air laut sedang surut. Bahkan yang sangat menyenangkan, ialah ketika sedara berada di Pulau Busung pada saat air hampir surut. Itu akan menjadi momen terbaik untuk selfie, seakan-akan sedara berdiri di atas lautan. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini tidak begitu jauh dari Pulau Panjalin. Kita beralih ke maklumat lain. Satpol PP Kabupaten Lingga bersama Polsek Dabo Singkep dan tenaga kesehatan Puskesmas Dabo menangani seorang ODGJ yang mengalami kekambuhan dan dilaporkan merusak sejumlah fasilitas. Petugas melakukan pengamanan dan pendekatan persuasif sebelum berkoordinasi dengan bidang kesehatan jiwa Puskesmas Dabo untuk memberikan penanganan medis. Kasatpol PP dan Damkar Lingga Dodi Suhendra mengatakan proses penanganan sempat menghadapi perlawanan sehingga petugas berkoordinasi dengan keluarga sebelum tindakan medis dilakukan. Berkat sinergi aparat tenaga kesehatan dan keluarga, kondisi ODGJ berhasil ditenangkan dengan aman tanpa menimbulkan gangguan lebih luas. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hulu Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Mayani Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Halo halo halo hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana kabarnya di hari ini ya? Tanggal 11 Agustus 2026. Tentunya tinggal menghitung hari untuk kita menyambut datangnya hari kemerdekaan nanti di tanggal 17 Agustus. Tentunya yang ke-81. Begitu panjang perjalanan saudara-saudara mencapai 81 tahun ya. Mudah-mudahan di tahun ini kita masih diberi kesehatan tentunya, agar nanti kita bisa nih bersama-sama ya kan, untuk melakukan upacara ke yang dekat kampung dia ataupun yang bertugas segala macamnya, semoga bisa. Dan kami juga informasikan bagi saudara perempat yang mungkin belum mengibarkan bendera dekat sekitaran rumahnya, boleh nih ya, mulai dikibarkan. Dan yang paling penting adalah jangan sampai rendah. Ha, kalau kita nak kibarkan bendera tuh kena tinggi ya. Saya agak tengok dekat beberapa rumah tadi tuh macam rendah sangat, kasihan bendera tuh kan. Jadi agak tinggi ya, boleh. Nah, tentunya juga di sore hari ini bersama saya Julia Puspita yang akan menemani hingga pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ada acara Dangdut Ria yang akan menemani saudara dengan lagu-lagu dangdut dan juga berkirim-kirim salam. Ada juga kawan celote nanti di pukul 17, kemudian juga ada perakiraan cuaca dari BMKG Tanjung Pinang. Dan tentunya nanti akan ada ragam budaya di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang bergabung di petang hari ini tampaknya sudah banyak mengantri kat belakang, tak sabar lagi ya nak bercakap dengan Juju kat sini kan. Boleh telepon di talian telepon 0771-444-9050 atau juga 0811-704-8860, atau yang di luar Kepulauan Riau bisa bergabung di aplikasi RRI Digital ya, di Anambas, Natuna, Batam, Bintang, Karimun, Lingga, Tanjung Balai, di Jambi, Kalimantan, ya Sulawesi, boleh bergabung. Kalau macam itu kita coba dulu dekat talian telepon. Sepertinya sudah tidak sabar lagi untuk berbincang-bincang berceloteh di sore hari ini. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut Ria.
0: Oh, sikanya Dangdut Ria.
1: Ayo di perempat.
0: Alamak, macam ngantuk aja bangun tidur ke?
1: Bangun tidur.
0: Oh, mantap jadwal tidur mak ni ya. Ada jadwal tidur. Bangun.
1: Jelaknya biasa mana arisan.
0: Oh, arisan. Dekat mana tu? Dekat rumah, dekat dalam rumah juga.
1: Ya, dekat sini, dekat balai pertemuan.
0: Oh, balai pertemuan. Masya-Allah.
1: Baru.
0: Ya. Mudah-mudahan dilancarkan eh.
1: Amin. Panas juga.
0: Memang betul panas mak. Nanti kalau pergi kena inilah. Kalau tak naik motor, pakai payung.
1: Hai, dekat.
0: Oh, dekat je.
1: 2 menit je. Oh. 2 menit dah sampai. Gara-gara sebotol minuman aja Ju.
0: Boleh. Gara-gara sebotol minuman, dia jalan tidur sempoyongan.
1: Tidur kena mabuk.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya buat Juju, selamat petang, selamat tugas, sehat selalu ya Ju.
0: Boleh, amin.
1: Buat Pak Umis, Pak Umar, Pak Gapar, Kak Sarina Kiu-Kiu, Mas Prabu, buat Bang Udin, Pak Amsa Yusuf, buat Yusuf, buat Mak Dani, buat Ile, buat Bang Ali, golek-golek, Mak Lisa, buat Yang Cu, Mak Dini, Kak Wir, buat Kak Dang, buat Kak Merica, buat Nek Anjang, Buda Permata, buat Kak Deli, buat Siska, buat yang di Palu siapa you?
0: Yang di Palu ibu ini. Ibu Farida
1: buat,
0: ya?
1: Buat Ibu Farida juga. Buat siapa lagi Ju? Buat Bang Bayu. Buat siapa lagi Ju? Siapa lagi? Buat Arjuna lah lama tak masuk Ju.
0: Betul.
1: Kemana dia agaknya? Buat Mak Ita, Mak Indah, Mak Nora. Buat Mak Ngah, buat semua aja lagi.
0: Boleh.
1: Sampai tarik, Mak Putri gue cu.
0: Ya.
1: Berapa kedua sampai terakhir ya cu.
0: Baik Mak, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Berlian. Kita angkat lagi dekat tadi WhatsApp. Halo.
2: Iya, assalamualaikum, selamat petang Jun.
0: Waalaikumsalam, selamat petang Mbak
2: Apa
0: Rosi.
2: kabar Jun?
0: Baik, alhamdulillah. Macam mana Mak?
2: Alhamdulillah Mak baik. Jun lagi lipat baju, lagi bongkar lemari ni Mak Jun.
0: Oh, dah banyak baju eh.
2: Baju tu tak banyak lah. Kena-kena nak pergi kan pakai tarik-tarik.
0: Oh, ha. Tapi kalau diajak pergi, tak ada baju lah.
2: Itulah.
0: Perempuan lah macam tu.
2: Gila,
0: kita ada baju lah kata dia.
2: Bersyukur ya Ju ya.
0: Lagu apa Mak kita Mak?
2: Lagu Terkesima ya.
0: Terkesima
2: diriku memandangnya.
0: Okey, ada.
2: Jujur. Ada kan sayangku?
0: Ada.
2: Alhamdulillah. Selamat salam ya. Pertama buat Juju, selamat petang, selamat bertugas banyak hati, mudah hasil selalu,
0: amin.
2: Murah rezeki, panjang.
0: Amin.
2: Dapat yang jodoh yang
0: amin.
2: Tersasul lah Ju.
0: Haa.
2: Saking senang. Ada dah. Mudah hasil selalu sayangku. Masuk besti.
0: Masuk besti.
2: Ada. Besti Mak Rosi tu. Ada Kak Sarina, kiu-kiu, mudah selalu Kak sekeluarga.
0: Amin.
2: Adanya Kak Deli, adanya Amun juga, adanya Bakis, adanya Mak.
0: Terputus dah jaringan dah.
2: Ya, Mak Nora, Sor.
0: Ya.
2: Adanya Pak Hamzah Yusuf, ada Yusuf juga di Batam. Adanya Bang Udin, adanya Pak Pi, adanya Pak Umar, adanya Pak Ahmadi, adanya siapa lagi ya Ju? Ini apa nama tu? Aduh kan Ju, lupa lagi Ju, Ju ay. Ini adanya Mas Prabu. Adanya siapa lagi ya? Kan kalau dah masuk lupa Ju. Semua ada tak lagi?
0: Oh, semua aja.
2: Halo Ju.
0: Semua ajalah ya. Salam ya.
2: Ayolah, entar lagi nak.
0: Nak. Oh, putus-putus suaranya. Ini
2: pertama tempat akhir lagi ya.
0: Boleh.
2: Itulah. Jangan tak sabar apa tak tahulah ni. Baru. Ya buatnya Mamat Dini ya di Karas ada Makcik Enun Aida juga. Buat semualah tanpa terkecuali ya Ju. Yeah, yang tak disebut. Mak harap maklum jangan nak Mak Rusi lupa ya.
0: Ya,
2: yeah,
0: pokok semua Mak
2: Rusi. Terima kasih Ju. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pokoknya semua senggol Mak ya. Sebab kalau nanti kita absen semua panjang kan. Jaringan pun macam tak dengar suara eh. Kita angkat lagi. Halo. Sekejap eh.
3: Apa khabar?
0: Alhamdulillah baik.
3: Selamat petang.
0: Selamat petang. Dangdut Ria. Iya, dari Jambi.
3: Apa khabar?
0: Alhamdulillah baik. Macam mana sebaliknya?
3: Alhamdulillah, cuacanya panas.
0: Panas, haridang ya, haridang.
3: Redang.
0: Redang sangat.
3: Panas berdentang.
0: Redang macam ni lah sedap dengar dangdut ni Pak Hamzah.
3: Panas berdentang kata orang Jawa.
0: Iya, panas berdentang.
3: Kalau orang Tanjung Pinang itu juga ya.
0: Mm-mm.
3: Lagunya apa nih?
0: Lagu apa kita?
3: Lagunya kalau mandi kembang sudah ya. Apalagi ya.
0: Tengah malam. Apa tuh jadinya?
3: Terpesona dari Sri
0: Depi. Terpesona. Oke, boleh.
3: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Kak Julia. Ya, selamat datang sama bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Kemudian tadi ada Mak Berlian ya. Selamat datang. Semoga sehat selalu Mak Berlian. Yang kedua tadi siapa ya?
0: Yang kedua ada Mak Rosi.
3: Iya, kemudian ada Mak Rosi yang sudah dipotong kopi dengan Mak Berlian dengan Marosi tadi semua band trompet tempat terkecuali dari A sampai Z, dari Sabang sampai ke Merauke, dari Lingga hingga sampai ke
4: Pulau Rote, oh enggak.
3: Dari Penyengat hingga sampai ke mana?
4: Sampai ke Natuna.
3: Ke Natuna ya.
4: Boleh.
3: Ke mana lagi itu? Ke
4: Lingga, Anambas, Karimun.
3: Ke Tanjung Balai Karimun, kemudian Batam, ada juga di Selat Panjang, ada juga di mana? Di Karas, kemudian di Lingga, ada di Penyengat, adanya di Pijang. Untuk semualah tempat terkecuali dari selamat petang.
4: Selamat
3: Julia, selamat petang. Selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum, Kak Julia.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Menteri Supi Anda di Jambi ya. Baik, selamat kita tak. Ini baca lagi dekat WhatsApp ya. Semangat siarannya, semangat kerjanya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum. Baik, terima kasih. Pulang kerjanya hati-hati ya. Semangat kakak. Dari Kak Siska, betul 8 atas. Lagunya Avande A5, Ungkit-Ungkit. Salamnya untuk Kak Sarina, Mak Berlian, Benda Permata, Putri Kedondo, Bang Edo, Pak Kumis, Pak Yusuf. Dan tentunya juga Kak Juju, kakak yang manis. Apa kabar? Alhamdulillah saya baik, Kak Siska. Semoga Kak Siska juga dalam keadaan baik ya. Baiklah, nanti kita putarkan lagunya dari Avan. Lagu Ungkit-Ungkit ya. Memang suka betul, Kak Siska ini dengan Avan kan. Nah, ada lagu baru lagi dia. Harus ada lagu kan. Nanti kita putarkan ya. Baik, terima kasih sudah bergabung tentunya di petang hari ini untuk sholat asar pada hari ini sudah 4, yaitu pada pukul 15.31 menit. Untuk itu, sembari menunggu waktu sholat padu asar, kita akan dengarkan dulu lah ya satu lagu Islami untuk kita hadirkan di sore hari ini. Tadi 4 era di Tanjung Pinang, Sore Budaya, Kepulauan Riau.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, lagi Maha Pemberi Kesejahteraan. Engkau telah berfirman, menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah apabila mendengar disebut namamu, bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatmu, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepadamulah mereka bertawakal. Mereka senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dan rezeki yang telah Engkau berikan. Sungguh, mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisimu sesuai dengan amal mereka. Engkau ampuni segala dosa-dosanya, serta Engkau beri rezeki yang mulia berupa kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang membahagiakan di akhirat. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami

0: Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Memabukkan ini.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

0: diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
1: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perampas, salah satu pulau terluar yang dimiliki Kabupaten Anambas adalah Pulau Damar yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Laut Cina Selatan. Pulau ini sungguh eksotis jika dilihat, mirip seperti bebatuan yang sangat besar. Bagi wisatawan, Pulau Damar memiliki keindahan bawah laut yang mengagumkan dan menjadi spot pemancingan terbaik yang ada di Kepulauan Anambas. Kita beralih ke maklumat lain, 3 personel Power Slingga yakni Ibda Devi Heksanov Purba, Ibda Tigor Simarmata, dan Bribtu Joshua S. Manurung. Masing-masing mendonorkan satu kantong darah untuk membantu Jong Timoy, pasien berusia 77 tahun yang menjalani perawatan di RSUD Dabo Singkep. Power Slingga AKBP Dr. Pahala Martua Nababan mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian, maksud kami dokter, kepedulian personel Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menunjukkan bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga keamanan, tapi juga memberikan manfaat melalui aksi sosial dan kemanusiaan. Ia berharap kepedulian tersebut dapat memperkuat hubungan humanis antara Polri dan masyarakat, serta membantu memenuhi kebutuhan transfusi darah pasien. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Riau. Kita coba untuk angkat penelpon kita di sore hari di talian WhatsApp ya. Halo. Yep, putus-putus. Halo.
1: Oh, tunggu dulu, ada kipas hidup. Lupa terus tuh.
0: Oh, jaringannya memang lah ya, cantik betul.
1: Apa dia?
0: Jaringannya putus-putus suara Nek Balgis.
1: Iya, itu kipas angin tuh dekat atas kepala.
0: Oh, panas ya, cuaca hari ini luar biasa memang.
1: Oh, bukan lagi Ju, kalau ada kolam es nak berendam dalam kolam.
0: Itulah, belilah dulu esnya, berendam dekat kamar mandi tuh.
1: Iya betul Ju, tak berani kan? Nak keluar tuh.
0: Itulah, panas, itu. Masya Allah betul ya.
1: Tilau mata ni nengok cahaya tu. Jadi ada dalam kamar aja.
0: Kalau ada angin dekat dapur tu sedap juga tu, Nek.
1: Ah, itulah, tapi kalau angin dekat dapur tu ngembus, tu tiba pula lapar tu.
0: Oh, lapar pula eh. Ya, ya, ya. Ada aja salah kan. Apa cerita, Nek, sehat ya?
1: Alhamdulillah, Ju. Alhamdulillah.
0: Lagu apa kita ni? Panas-panas macam ni.
1: Nak minta lagu ini Ju, bukan tak mampu Ju.
0: Bukan tak mampu boleh.
1: Nah, salam satu untuk semua aja lah Ju.
0: Boleh.
1: Yang pertama sampai yang terakhir disenggol semua, disalamin semua. Walaupun hanya mendengar ya Ju. Kadang-kadang kan orang mendengar ini dia hanya mendengar. Memang dia tak suka masuk, tapi dia buka radio tu nak dengar juga Ju.
0: Betul, hari ini dia nak dengar suara Nek Balgis katanya.
1: Memang betul Ju, memang ada kan jumpa. Wah, lucu betul Nek Balgis itu, ada aja. Ah, itu. Lalu tu salam-salam dari kawan gitu kan. Ah, salam kenal, salam apa, tak kenal orang dia Ju, oh, cuma dia dengar radio. Dengar di radio berceloteh itu. Ah, itulah tuh.
0: Ditandai dia suara nenek tu.
1: Iya. Ah, itu aja lah Ju, terima kasih Ju.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Padahal tak bercakap pun memang jaringan kita ini ya. Padahal segunung pokoknya semua salam, ada yang menunggu suara Nek Balgis kat belakang ya, luar biasa memang. Kita angkat lagi dekat talian telepon ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan Ria Bunda.
2: Iya, saya.
0: Sehat Bunda.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bunda kalau selalu masuk pasti semangat betul memang.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Yang penting dulu.
0: Betul.
2: Ada yang penting semangat.
0: Yang lain tu tak tahulah orang kan.
2: Itu ada dua orang tak tahu.
0: Ah betul. Yang penting kita happy selalu.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat,
0: Bu. Sehat, Nek. Alhamdulillah, Bunda. Lagu apa, Bunda?
2: Lagu biasa aja lah.
0: Apa tu?
2: Cinta Rahasia aja lah.
0: Cinta Rahasia.
2: Semalam Bunda ke Senggarang.
0: Oh, iya.
2: Tanya, bapak saudari suami Bunda meninggal, kan?
0: Oh, iya, Bunda.
2: Tidak ada aja. Tak tahu pesannya, Mang. Jam 11:30-12.
0: Ya Allah.
2: Dasar begini. Nunggu anak dia dari Batam.
0: Nunggu anaknya.
2: Jadi bual punya bual, tapi banyak. Di sini ada orang pengingat. Aduh, katanya. Anu ini, jadi itu, katanya gitu.
0: Iya.
2: Ada tunjuk itu, sana, katanya. Itu mak tu, anu mak tu masih sudah kami gini-gini, katanya. Oh, ini Bunda Permata, apa khabar, katanya. Saya nak belasih. Bunda besar orang dia.
0: Oh iya.
2: Besar orang dia.
0: Tahu dia dengan suara rupanya ya.
2: Dengan suara. Jadi lama-lama jumpa lah dia ketemu dengan anak sekali kan. Datang juga dia tempat anu itu melayak juga kan.
0: Iya.
2: Yeah. Dia tetangga juga.
0: Oh tetangga juga.
2: Tahu juga dia tu sama dia cuma jalan makan dekat sana sikit. Kami dekat bapak saudara kami dekat pertengahan sama anak dia tiada. Ayah ni lah, bertegur siapa lah. Alhamdulillah, gitu lah kita bertegur rami.
0: Betul, harus kita saling jalin satu rami kan?
2: Baru jumpa satu. Belum yang jujur kan? Agak jujur tu, anu comel agaknya orang dia.
0: Alah, memang kau comel betul lah.
2: Baiklah. Kalau belum jumpa, agak comel-comel masing-masing ni.
0: Boleh sila.
2: Tugas saya soal keluarga.
0: Amin.
2: Mas Prabu tadi nak balkis, saya selalu nak balkis. Untuk dang merdu, sarana kiu-kiu, dang kumis, baru mungkin saya mesra, bang Gapar, bang Indi, bang Edo, jarang masuk.
0: Edo, iya jarang masuk lah.
2: Iya. Terus, Mak Anjang, yang lucu dengan Mak Ikam, yang Mak Indah dekat mana dekat Bangso semalam ada juga tu orang kita Bangso tak datang. Mana kalau kaum semua keluarga semua.
0: Oh semalam ada.
2: Itu bininya arwah Pak Ucu ni orang kecil, orang ini apa? Orang Tembeleng kita Bangso. Jadi datang semua orang ini. Ini saya anaknya ini Mak Ucu gini gitu. Saya dari keluarga dari pihak laki-laki yang meninggal ni, semua buka lah semuanya jumpa dengan orang-orang itu. Ramai tu, alhamdulillah, syukurillah. Jadi, siapa lagi salamnya?
0: Siapa lagi tu?
2: Untuk ini, untuk apa namanya, tadi Mak Rosi, Mak Rosi. Siapa lagi?
0: Ya, semualah ya nak. Bunda.
2: Semuanya.
0: Ya, boleh.
2: Semuanya
0: semua. Dari pertama sampai akhir. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Bunda Permata Ketang kalau kira-kira telah masak. Ya, halo.
3: Halo. Selamat petang.
0: Selamat petang.
3: Assalamualaikum. Nak Juju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyang Ucu.
3: Yeah.
0: Apa cerita?
3: Ini nyang bau monitor. Anu nak Juju.
0: Dari mana tadi tu?
3: Tadi rencananya jam 1 kan. Nak apa Saraka sama Marhaban ada yang baru lepas hari kan melahirkan. Tapi nampaknya tak jadi anu nak jujur.
0: Tak jadi kenapa pula?
3: Sini ada yang meninggal tadi nak jujur. Jadi nyang terpaksa lah. Ya kita yang apalah yang lebih penting lagi nak jujur mungkin macam ini nak jujur kalau yang tidak penyelenggara jenazah mungkin yang bisa juga dapat kan. Kena yang ni termasuk udah fardu kifayah. Jadi tak dapat nak elak lah nak jujur. Jadi baru balik tadi alhamdulillah dah selesai. Sebelum ba'da asar tadi nak salwah. Dia ini dari panti jompo sana nak salwah. Nak jujur. Dia di panti jompo jadi dibawa ke sini tempat anak saudara dia anu nak jujur.
0: Masya-Allah.
3: Jadi sekarang kalau yang nak pergi masih bisa ni.
0: Masih bisa tapi
3: masih bisa. Dia soalnya dia sampai jam 6 nanti nak jujur.
0: Ya masih bisalah terkejarlah tu.
3: Tapi walau apa-apa pun ini baru balik dengan suara nak jujur. Dah dulu. Rasa dah hilang dah penat dah nak jujur. pengobat suara nak jujur
0: janganlah macam itu.
3: Kalau benda-benda yang baik-baik itu tak ada penat punya nak jujur. Betul. Suka alhamdulillah nak jujur kan.
0: Alhamdulillah.
3: Apa nak jujur pilihkanlah lagu nak jujur. Ini pasti dah naik Lesti kan?
0: Belum.
3: Yang pas dengar tadi lagu Lesti tadi.
0: Belum naik Lesti lagi.
3: Belum ya?
0: Belum.
3: Kadang belum minta.
0: Belum masuk.
3: Belum minta. Kalau belum minta inilah dah lama ini. Ini ajalah. Tirani ajalah hari tu.
0: Boleh.
3: Jujur?
0: Boleh.
3: Tirani aja ya. Yalah. Pokoknya Nyang salam ikut Bunda Permata tadi. Alhamdulillah dia dah jumpa dengan Nek Balkis ya.
0: Ya.
3: Nyang dah dua kali dah jumpa Hanu, nak jujur.
0: Oh, dua kali? Di mana
3: orang
0: tu?
3: Orang tu besar tinggi, kulitnya putih. Nak jujur.
0: Cantik kembang desa.
3: Orang tua tu walaupun istilahnya yang namanya umur itu kan itu hanyalah angka kan.
0: Betul.
3: Hanu nak jujur kan.
0: Betul.
3: Memang orang tua ni memang tak tahu lagi lah kalau dia masih umur 17 macam mana agaknya nak jujur kan.
0: Kembang desa dah tu.
3: Tahu-tahu lah di sorang-sorang tu nak jujur kan Nek Balkis. Andai aja nyang kata dia kan. Memang betul kan nak jujur kan.
0: Iya betul lah
3: kita
0: tu.
3: Kita dah tua-tua ni tak boleh berbohong nak jujur eh.
0: Oh.
3: Dosa nak jujur ya. Yalah pokoknya yang dah apa dari awal tadi. Ni Mak Rosi dah gabung.
0: Dah.
3: Buat Mak Rosi. Pokoknya buat semua-semualah anu nak jujur eh.
0: Boleh nyamuk.
3: Insya-Allah ni kalau apa tak apa sangatlah nanti nak pergi jugalah. Soalnya ini semua penting nak jujur nama hajat orang kan.
0: Nak jujur. Ya, dah diundang lah.
3: Bila tadi dah tak dapat marhaban, kita punya undangan kan nak jujur kan?
0: Ya. Yeah.
3: Yalah, kita je nak jujur lah.
0: Sama-sama yang wujud.
3: Ni anjang kita tak terlupakan tu. Buat nak jujur sama tugas. Ya. Balik nanti sama sampai kat rumah, jaga kesihatan. Sekejap lagi kita nak dengar cuaca. Yang nak dengar cuaca dulu nak jujur.
0: Iya, baik.
3: Kita je nak jujur.
0: Ya, yeah, sama-sama.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat nak jujur.
0: Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang luar biasa semangatnya Ucu nih ya. Luar biasanya Ucu bisa jadi bagian dari ini kan. Solatkan norah apa. Mandikan jenazah. Ya kan Masya Allah. Kita angkat lagi ya. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar Ju?
0: Alhamdulillah baik. Macam mana kak?
4: Panas.
0: Seluruh
4: cuaca
0: tu.
4: Hari ini.
0: Oh, ya,
4: berdengkang. Sampai tak makan nasi. Tak selera tu.
0: Kenapa tak selera pula?
4: Kena panas, banyak minum air.
0: Oh, iya.
4: Macam bukan es lah.
0: Macam dehidrasi.
4: Ya, betul. Okay. Jadi tu tak selera makan. Tak apalah, hitung-hitung diet juga. Makan kue aja Ju.
0: Siang bunyi cacing kat perut tu.
4: Padahal lauk sedap juga.
0: Oh.
4: Masak gula jengkol. Masak ni telur dadar dengan... lah. Tapi Uish. Tak selera panas Ju.
0: Sedapnya.
4: Auk Ju. Sini lah nak makan.
0: Malulah pergi makan rumah orang.
4: Bukan nano apa-apa nak makan. Bilang rejau, kak dong nak makan.
0: Tetangga tengok, siapa tiga-tiga nama tak makan tu katanya. Ya Allah.
4: Jo, aku datang sini lah. Lagu tak dapat lagi ke?
0: Dapat lagu apa kak?
4: Tadi, oh ini aja lah. Minta lagu penderita aja lah sekali.
0: Apa tu?
4: Lagu apa yang sedap eh? Apa itu ya? Ini aja lah ya. Ku biarkan diri ini merana. Biarkan ku merana. Merana jupana gini.
0: Ku biarkan diri.
4: Saya ngadak dipahamin.
0: Biarlah merana eh. Boleh.
4: Oh. Kata bang, engkau ngadak dipahamin lubang hidung kembang.
0: Ya Allah, romantis nama itu romantis.
4: gitulah Jo. Asyik ngadik uang besar tu Gus. Salam sikit aja lah Jo, terutama untuk Jo jamuk tugas. Moga lagu terputar kan. Moga Jo sehat selalu. Jo sedap situ, dingin-dingin empuk.
0: Dah dingin, dah menggigil saya kat sini dah.
4: Keluar kan panas. Fotokopi aja lah ya. Tadi Bunda Permata kita ya. Nanti ada Nek Anjang, Nek Manda sama tadi Nek Balkis tadi yang lucu Kak Sarina. Semua-mua aja lah fotokopi Bunda tadi ya.
0: Boleh.
4: Jadi lagu kita terputar dekat web juga, Kak Putri juga eh. Itu aja juga.
0: Ya Kak, terima kasih.
4: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Kak Saudara, baik-baik kita ada lagu berikutnya dari Afan ya. Jangan ungkit-ungkit, itu juga ada Mirnawati, Bukan Tak Mampu, itu juga ada Perakiran Cuaca dari BMKG Tanjung Pinang.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Pohon Tunggal, variasi pohon beranak, filosofinya hiasan bernama pohon beranak, induk disebut pohon tunggal, sama sebangsa usah membengak, elokkan mulut, betulkan akal.

0: Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini.
1: Hah, nak berbantu lah tuh. Dalawai, kalau udah berjumpa tuh langsung aja bercakap apa yang nak. Meliti pula dengan bantun.
0: Kalau bukan kita yang lestarikan, siapa lagi, Wai?
1: Yelah, tapi aku ni tak pandai berpantun.
0: Belajar dan bertanya, tiadalah jemu. Itu kuncinya, Wai. Kalau bukan karena niat, takkan sampai badan di sini. Risau tertahan rasalah penat. Adakah kawan tenangkan hati?
1: Bukan main pantun dia. Tapi entahlah, Wai. Aku pun tak tahu.
2: Pantun adalah cerminan kesopanan komunikasi yang tak hanya

0: Saudara penumpang, saatnya kita akan mendengarkan perkiraan cuaca dari BMKG Tanjung Pinang pada hari ini.
1: Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang ya. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Mas Fadris. Assalamualaikum Mas Fadris, selamat sore, apa kabarnya?
2: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Riki, kabar baik, alhamdulillah.
1: Baik, baik Mas Fadris, silakan untuk menyampaikan informasi cuaca untuk esok hari ini Mas Fadris.
2: Baik Mas Riki, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya, Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Cuaca untuk esok hari masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal sepanjang hari. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 17 km per jam. Dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, perairan Tambelan, perairan Anambas, dan perairan Natuna, seluruhnya diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan untuk masyarakat agar selalu waspada terhadap munculnya titik panas ataupun hotspot yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran hutan ataupun lahan akibat dari panasnya suhu udara dan juga kuatnya tiupan angin. Demikian, terima kasih.
1: Baik Mas Fadris, berarti untuk besok belum ada tanda-tanda turunnya hujan nih Mas Fadris ya?
2: Ya betul Mas, masih belum ada potensi hujan besok.
1: Baik, terima kasih Mas Fadris atas informasi cuaca yang disampaikan. Selamat bertugas kembali dan sukses selalu. Selamat sore Mas Fadris.
2: Selamat sore Mas.

0: Intermezzo.
1: Mbak Cik, pesan nasi lauk sotong masa hitam biasa.
2: Wah, kau nak traktir hari dia. Mantap.
1: Yalah, sesekali berbagi rezeki.
2: Lah, apa kisah cumi satu piring ni?
1: Makan sama je lah, biar akrab. Jangan kau makan yang sotongnya tu. Ambil nasinya aja.
2: Kau ni, ini nama dia berbagi lapar. Kedekut.
0: Intermezzo.

0: Ada orang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hima-himalah sikit. Kalau air dapat nyuruh, pompa air ni matikanlah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak, akak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini. Akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, tidak hanya indah dengan banyaknya pepohonan yang ada di Pulau Durai, tapi pesona pantai dan juga keindahan bawah lautnya membuat wisatawan sering camping di Pulau Durai. Selain itu juga pulau ini juga menjadi tempat berkembang biaknya penyu belimbing. Untuk menuju lokasi tempat wisata di Kepulauan Riau ini, Anda harus menggunakan pompong atau perahu motor yang membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam dari pusat kota Tarempa. Kita beralih ke maklumat lain. Disduk Capil Kabupaten Bintan memastikan ketersediaan blanko KTP elektronik masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan stok sekitar 5.400 keping setelah mendapat tambahan melalui Rakornas. Kepala Disduk Capil Bintan Rusli mengatakan sekitar 500 keping telah dikeluarkan untuk masyarakat dan pelayanan tetap dilakukan melalui layanan langsung maupun di kantor Disduk Capil. Saat ini jumlah penduduk Kabupaten Bintan yang tercatat mencapai 184.031 jiwa, dari 94.763 laki-laki dan 89.868 perempuan. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun.
1: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Perempat RRI Cimenang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, kalau kita bicara tentang tempat wisata, tempat peribadahan di Tanjung Pinang itu banyak ya. Nah, salah satunya saudara perempat itu adalah kisah menarik dari altar Lau Choy di Vihara Batra Sasan Tanjung Pinang. Nah, kita tahu juga saudara, di Tanjung Pinang Kepulauan Riau ini terdapat beberapa cagar budaya yang tidak bergerak balai pedang budaya bergerak balai pelestarian cagar budaya Sumatera Barat ya. Ya, ini ada kelenteng Tioho Hukong atau yang dikenal pula dengan nama Vihara Batra Sasana. Nah, kelenteng ini itu saudara perempat itu dibangun tahun 1857 oleh masyarakat Cina di Tanjung Pinang dari etnis Hokkien. Nah, dengan kekhasan arsitektur dan masa gaya yang khas dari etnis Cina. Pada tahun 1975, kelenteng ini itu diresmikanlah sebagai vihara dan sampai sekarang masih digunakan dengan fungsi yang sama. Nah, menariknya lagi saudara, kalau kita tengok dari atas, bangunan ini itu tempat menjadi tiga ruangan. Pada ruangan depan kelenteng itu ada ruang pertama, yang kedua terdapat beberapa dewa yang biasa dipuja oleh orang Tionghoa. Nah, antara lain itu ada Dewa Macau atau penjaga laut, Tua Pekong, ada Chin Lai Posa, ada juga Chai Seng Ya. Nah, sementara itu di ruangan bagian belakangnya itu terdapat Dewa Tai Soi Kong, dan dari bagian dinding, tiang, lantai hingga ke atapnya saudara perempat, kelenteng ini itu umumnya memang didominasi dengan warna merah. Untuk bagian atapnya sendiri dihiasi dua buah naga yang saling berhadapan dengan mengapit mutiara yang berada dekat dalam bara api. Nah, nuansa klasik ini merupakan nilai yang tinggi juga, nilai yang lebih dari vihara yang sudah berusia ratusan tahun ini. Nah, pintunya saja setebal 10 cm dilengkapi dengan slot pasak kayu khas tempo dulu. Sementara ketika mengadakan kepala, kita tengok ke atas nih, kita akan nampak jejalin kayu-kayu berukir naga yang hikmat. Dimana konon saudara perempat, ceritanya Lau Choy ini itu menjadi dasar penentuan lokasi didirikannya Vihara Batra Sasana di Jalan Merdeka. Nah, pada masa itu rombongan etnis Tionghoa ini yang datang dari Cina datanglah ke Tanjung Pinang nih dengan memanggul Lau Choy nih. Nah, bentuk Lau Choy sendiri menyerupai singgasana panggul seorang raja. Hanya saja berbentuk lebih mini sedikit. Nah, mereka merapat di Tanjung Pinang malam hari akibat lelah mengarungi perjalanan panjang, dan rombongan dari Cina pun beristirahat di lokasi yang sekarang dijadikan vihara. Pada pagi hari, saat mereka berniat melanjutkan perjalanan, keanehan muncul. Lau Choy tidak bisa diangkat sama sekali. Dari situlah rombongan tersebut mengerti dan kemudian mendirikan vihara di sini. Nah, jadi kalau kita tengok cerita dia itu cukup panjang saudara perempat ya. Dan ternyata lama kelamaan karena sudah menjadi cagar budaya, dimodifikasi, akhirnya dijadikan juga salah satu tempat wisata di Tanjung Pinang, yaitu peribadahan orang-orang Cina. Nah, kelenteng ini tuh dipugar pada tahun 2019 yang lalu, diduga tidak didampingi dengan tenaga ahli yang kompeten di bidang cagar budaya. Pemugaran ini menonjolkan sebagian terus patung di atap kelenteng, yakni patung naga, dan melepaskan bagian atap kelenteng. Tapi memang kalau kita bicara tentang sejarah saudara perempat, kemudian juga rumah-rumah ibadah di Tanjung Pinang itu memang penuh dengan sejarah, yang bahkan tidak hanya menjadi tempat peribadahan, tapi juga sudah menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau, di Tanjung Pinang, yang bahkan banyak mendatangkan wisatawan dari mancanegara.

Teh Obeng, minuman khas Kepulauan Riau yang merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin. Awalnya, namanya bukan teh obeng, tapi teh apeng. Tapi karena sudah bercampur dengan lidah Indonesia, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tapi tetap saja, kata-kata teh openg masih ganjil bagi warga asli Indonesia. Akhirnya, beriring waktu, huruf P berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Dulunya, teh obeng memakai bubuk teh yang aromanya memang mantap, kental, dan pekat. Saat ini, bahan teh obeng sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol, lalu ditambahkan dengan es.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Generasi muda hijrah yang suka menyesatkan kawan-kawan yang lain. Macam mana tuh, kalau menurut Agustian? Padahal kan sama aja, kita kan Islam gitu ya. Syahadat sama kan?
2: Sama.
1: Tak beda kan?
2: Tak beda. Sama. Cuman yang berbeda macam mana orang tuh melakukan sunnah.
1: Itu tadi caranya kan. Kan ada sunnahnya, ada caranya. Itu segala orang tuh nak pakai celananya mata kaki ke, nak kain sarung ke. Kan yang penting pergi solat je lah. Asal jangan telanjang sudah.
2: Itu dia.
1: Asal tak, yang jangan tak solat je sudah kan? Beda pandangan biasa lah tu. Bagaimana tu?
2: Kalau menurut Bustian ni bang, orang yang punya sedikit, misalnya baru dia belajar, punya sedikit pengetahuan sampai menyesat-nyesatkan orang lain itu, itu menurut kami hal yang tidak baik sih bang.
1: Betul-betul.
2: Iya. Karena guru Bustian pernah bilang di pondok, dia bilang, orang

0: rumah bi kan. Selagi itu baik dan tidak di
1: tidak menyalahi tauhid lah.
2: Enggak menyimpang.
0: Oh ya, tidak menyimpang itu ya tak masalah sih.
1: Tak masalah kan ada hukumnya mubah ya kan. Mubah. Macam mic ni. Ada tak dulu zaman Nabi?
0: HP.
1: Ada tak gitu kan? Ada kan? Itu perubahan semua kan ada 1400 tahun yang lalu sudah dijelaskan situ ya, macam mana tindak tanduk Nabi Muhammad, bagaimana para sahabat dia, ya kan? Bagaimana lingkungan dia, bagaimana kehidupan dia. Itu kalau kita baca kisah Nabi Muhammad yang lain. Bawa buka selembarnya. Allah Rabbi. Mulai dia dari lahir gitu kan.
0: Hai. Bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir aja dah dikasih cobaan.
1: Iya. Macam mana tu ya?
0: Insyaallah. Lagi kalau problematik umat zaman sekarang ni yang diperlu itu, yang diperlukan itu ya bimbingan yang terbaik lah buat masyarakat awam kan banyak banyak mengertinya separuh-separuh, sepotong-sepotong.
1: Itu paling kebiasaan apa namanya di dunia kita sekarang tuh ada kecenderungan oknum-oknum yang ingin memecah belah Islam dengan pemotongan video-video. Padahal kan kalau awal yang dipotong itu tak lengkap tuh, kan ada penjelasan berikutnya. Namanya generasi sekarang nih singkat-singkat padat, tapi dia tidak cross-check lagi apa kelanjutan dari video tersebut. Nah, langsung menghakimi inilah ini no, udah ujung-ujung terprovokasi, ya kan? Ini yang sangat bahaya nih.
0: Itu pun salah satu masuk problematik ya, karena kalau misalnya seperti itu berarti yang harus kita cari itu guru. Guru yang betul-betul guru gitu yang bisa mengajarkan kita ilmu secara langsung gitu kan. Kalau misalnya kita lihat kan banyak nih reels gitu kan, video-video.
1: Kalau saya tak begitu kata orang tak apik kali lah kalau yang macam reels gitu. Saya langsung lebih baik pergi pengajian, pergi ke masjid. Biasa kalau di masjid dekat rumah saya itu, di masjid Al-Ruswa itu, habis maghrib sampai isya tu ada pengajian. Kadang subuh juga ada pengajian. Itu yang sedap gitu ya. Ada masjid mana lagi ya? Yang di pasar Al-Hikmah ya?
0: Al-Hikmah
1: juga banyak sebetulnya sekarang program-program masjid itu kan banyak mendatangkan ustaz-ustaz, guru-guru ya kan untuk mengadakan pengajian. Lebih bagus tu duduk kat situ kan kita ngumpul-ngumpul juga boleh, ngumpul-ngumpul dengan kawan ya, ngopi ni masalah. Kalau untuk akhir kan kejar jugalah.
2: Iya. Itulah dia harus seimbang dunia seimbang dan akhirat.
1: Tapi jangan pula terbawa lagi lepas tempat aku ngopi langsunglah kebun binatang keluar lagi gitu ya.
3: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Intermezzo. Mak suruh kau belanja tadi. Mana kembali dia?
1: Ni, Mak.
0: Lah, kenapa gula-gula kembalian dia?
1: Tak tahu juga, Mak. Mak tanyalah dengan yang jual.
0: Ha, kalau macam gitu, kau pergi sekarang belanja lagi.
1: Beli apa lagi, Mak?
0: Beli jajan kah, kue kah, laksa kah, putu piring kah, serang kau lah.
1: Asik. Mana duit, Mak?
0: Nah.
1: Lah, gula-gula pula Mak kasih.
0: Intermezzo.

saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Hakikat Kemerdekaan Menurut Islam yang disampaikan oleh Ustaz Muktafin Ronggono. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran Surah Fussilat ayat 30 dan juga Surah Hud ayat 112 yang dibacakan oleh Nur Hidayati Khairunisa untuk beduk azan maghrib wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 18.15 menit Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul 'azim. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan kita sekarang berada di hari-hari menjelang peringatan atau merayakan kemerdekaan yang ke-81. Tentunya dengan kesyukuran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah-nambah nikmat dan kita betul-betul bisa mendapatkan kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat kita, kita termasuk orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafa'atul uzma, yaitu pertolongan yang agung yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membicarakan masalah kemerdekaan menjelang peringatan yang ke-81, ada bahasa atau kata-kata yang kadang-kadang agak sumir. Kita memang sudah merdeka 81 tahun yang lalu. Namun betapa banyak di antara kita yang merasakan belum merdeka. Bahkan dengan sindiran, merekalah yang sudah merdeka, yang berkelimang harta, mendapatkan kekayaan karena kondisi kemerdekaan ini. Apakah betul orang-orang yang banyak menikmati harta kekayaan karena kemerdekaan ini, itulah yang merdeka? Sementara kita-kita yang memang kurang beruntung dalam kondisi kehidupan yang masih sangat terbatas. Memang ini satu hal yang perlu kita telusuri. Kenapa masih seperti ini? Belum merasakan merdeka sebenarnya. Atau kita hanya berubah, lepas dari penjajah, kemudian sebagian kita, bahkan sebagian besar, mendapatkan penjajahan dari bangsa sendiri. Bahkan sekarang ada istilah londo ireng, penjajahan terhadap bangsanya sendiri. Maka dari itu, pada kesempatan ini menjelang kita memperingati kemerdekaan, mari kita mengkaji bagaimana Islam memandang atau memberikan arti hakikat kemerdekaan ini. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengingat sejarah ketika panglima muslim yang diketuai oleh Rabi' bin Amir berhadapan dengan panglima Romawi ketika itu, maka panglima Romawi yang bernama Rustum bertanya, apa visi misi, apa yang menjadi tujuan umat Islam dalam berperang? Maka dijawab oleh Rabi' bin Amir,
Kami berperang dalam rangka tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Tidak lain, kami berperang dalam rangka untuk membebaskan manusia dari penyembahan terhadap sesama manusia, terhadap sama hamba. Kemudian bebas dan mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kami berperang dalam rangka untuk membebaskan manusia dari sempitnya dunia kepada luasnya akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, pengertian yang dimaksud di dalam ya, kemerdekaan yang dimaksud adalah bagaimana seseorang itu betul-betul bebas untuk menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini kesesuaian dengan apa yang menjadi tujuan diciptakan manusia. Bagaimana di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia, illa li'abudun, kecuali dalam rangka untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun. Yeah. Artinya, manusia ini ciptakan betul-betul tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan beribadah kepada selain Allah. Dan hakikat kemerdekaan adalah ketika mampu membebaskan manusia. Ya, mengkondisikan manusia ini betul-betul sesuai dengan tujuan awal penciptaannya. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kemerdekaan itu hanya lepas dari penjajah, ini bisa berganti dengan penjajah-penjajah yang lain. Ya. Artinya apa? Manusia ini diciptakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dan sangat mungkin manusia akan dikuasai atau diperbudak oleh yang lain, bisa diperbudak, berubah dari yang tadinya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menyembah kepada jabatannya, bisa menyembah kepada karena keserakannya, menyembah kepada hartanya, menyembah kepada nafsunya. Allah subhanahu wa ta'ala juga memperingatkan di dalam surat Al-Jasiyah, afara'aita man ittakhadhu ilahahu hawa, apakah aku tunjukkan orang-orang yang menyembah kepada Tuhan, kepada hawa nafsunya, apakah aku tunjukkan kalian orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhannya? Artinya apa? Artinya, manusia dengan modal kemerdekaan ini mestinya betul-betul menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang, mereka terikat bukan lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka mendapatkan jabatan, jabatannya dipertuhan. Ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk berusaha, bukan berarti dilarang untuk mengambil kekayaan. Akan tetapi kadang-kadang ketika lalai, mereka menjadikan kekayaan itu menjadi sesuatu yang lebih dipentingkan dibandingkan Tuhannya. Ini artinya orang-orang yang tergiring, ya, bagaimana bisa dikembalikan bahwa kita mestinya hanya fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi ilah kita. Ya. Kita jangan sampai diperbudak dengan jabatan. Jangan sampai diperbudak
karena popularitas. Karena kita jangan sampai diperbudak oleh hal-hal yang sebetulnya akan merancukkan kehidupan kita. Maka itu harus kita kembalikan bahwa kita hanya pantas untuk diperbudak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan penciptaan kita manusia. Kemudian juga ditekankan ya, dalam rangka untuk membebaskan manusia dari sempitnya dunia. Ya. Ketika kita memaknai bahwa tujuan hidup kita hanya dunia, semuanya bisa berubah. Ya. Kita hanya menginginkan semaksimal mungkin dunia, tanpa mempedulikan bagaimana nanti akhirat kita. Ya. Sementara dunia ini adalah sempit. Waktunya terbatas. Kekayaan berapapun yang kita nikmati juga hanya sedikit. Dan kehidupan yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Maka dari itu, orang-orang yang merdeka adalah orang yang betul-betul bagaimana mementingkan kehidupan nanti di akhiratnya. Dunia istilahnya ya, hanya mampir saja. Ya. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kun fit dunya gharibun aw abiru sabilin. Adalah kamu di dunia ini bagaikan orang yang asing, bahkan orang yang ya, seperti orang yang menyeberangi jalan saja. Artinya apa? Dunia ini terbatas, dunia ini sempit, dunia ini ya sangat dibatasi dengan apa aturan-aturan. Sementara kehidupan kita yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Maka kemerdekaan yang sebenarnya adalah ketika mampu menghantarkan ya kehidupan kita baik di dunia dan lebih baik lagi nanti di akhirat. Jangan sampai kita hanya mendapatkan kemerdekaan yang semu. Ya. Sementara bisa bebas di dunia, sementara nanti di akhiratnya kita tersiksa. Maka dari itu, kalau makna kemerdekaan ini betul-betul kita hayati dengan baik. Ya. Yang diberikan amanah jabatan, dimanfaatkan untuk bagaimana menanam sebanyak-banyaknya kemanfaatan untuk akhiratnya. Ya. Yang diberikan ya, amanah harta kekayaan, mereka juga berbagi dengan menunaikan apa yang menjadi haknya orang-orang yang lain, ya, dalam rangka untuk menghantarkan kebaikan kita nanti di akhirat. Maka dari itu, mari kita cek kembali bagaimana selama ini kita memaknai kemerdekaan kita ini. Apakah hanya sekedar untuk memuaskan diri di dunia, kemudian nanti kita dibelenggu, disiksa di akhirat. Atau betul-betul ini berikan kebebasan kita untuk melakukan ibadah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk persiapan kita nanti di akhirat. Maka dari itu, mari betul-betul kita menjadi orang yang cerdas, memanfaatkan kemerdekaan ini untuk lebih baik lagi. Ya. Sesuai dengan tupoksi apa saja yang sedang kita kerjakan. Ya. Ya. Maka kesempatan kemerdekaan ini kita gunakan sebaik-baiknya dan kita akan mendapatkan nanti ya, kehidupan yang sejati, yaitu kehidupan di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku liqauli hadza. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka denganmu. Mereka itu suka menukar ayat-ayatmu yang mengandung ajaran tauhid, iman, dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu yang lurus secara kafah.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: bisa menciptakan gol. Ada satu sepak.
1: Bang Luin, entah apa yang dilakukan, masih tanpa gol tapi agak sombong beraksi tadi dan membuat upaya dari Kadek untuk menghalau dilakukan dan peluang bagi Rian mencetak.
2: Ya, ya, kanan, kanan, kanan. Langsung over. Shoot. Gol.
3: Pemain terbaik pemain timnas kita nih.
4: Betul tuh. Gak pernah ragu dengan timnas kita.
5: Kelak aku nak jadi pemain bola, biar terkenal macam mereka.
3: Oh, aku pun nak macam mereka, biar cepat kaya aku.
4: Cepat kaya? Dari main bola? Hei, yang ada kau jadi gawang sebab main suka kena kolong.
5: Ya, kau main pakai apa betul? Dah macam gawang. Mana tak pakai sepatu?
3: Itulah aku main suka tergelincir. Rumput tu licin.
5: Kau beli sepatu macam aku ni. Ramai tau orang beli ni.
3: Ya, belikanlah aku sepatu macam tu.
4: Eh, kenapa harus ikut orang ramai pakai? Mahal yang itu. Cari aja yang kau bisa beli.
3: Tak apa. Biar aku jadi lebih pandai main tu. Biar orang-orang pernah tengok aku pas main bola.
5: Kau ni nak main bola ke atau nak fashion show? Biar orang dapat tengok kau.

0: depan lu.
1: Gol. Mantap betul kau tendang tuh. Langsung masuk gawang.
2: Tengok kaki lah.
3: Wei, wei. Udah maghrib. Sudah lah main bola tuh. Balik wei. Ah. Dah lah. Orang-orang ini tak dengar cakap aku. Baliklah aku.
2: Jom kita lanjut babak kedua. Kita boleh menang nih.
1: Jomlah, jomlah. Kita bantai habis-habisan nih.

0: Menang kita kan? Gimana cara main aku? Dah macam timnas bukan?
1: Wow. Emang ya, kau pakai sepatu bagus. Beda cara main kau ya. Tapi dah kelab maghrib kita. Saya nak main bola ni.
0: Dahlah balik je. Jom. Besok lagi kita jumpa.

0: Eh, penat lah. Tapi rasa ni senang karena menang 2-0 semalam.
1: Eleh, korang main tak nak ingat waktu.
2: Tak apalah, asalkan kami menang.
0: Eh, nanti sore nak ikut jogging tak? Ramai di jalan bandara tu, sore nanti.
2: Macam tak biasa je kau ngajak jogging. Macam kuat lari jauh je kau ni.
0: Eh, kuatlah aku. Main bola je pun aku kuat.
1: Eh, macam aku tak tahu kau aja. Aku lihat semalam kau main bola. Banyak kau rehat di pinggir lapangan.
2: Oh, untunglah semalam kita menang.
0: Eh, hey, jomlah kita jogging ya. Semalam aku lihat di TikTok banyak orang jogging. Nampak seru je.
1: Ayolah, bolehlah. Marilah kita jogging.

0: Sedap ya jogging?
1: Sedap, ramai. Banyak jajan pula.
2: Tiba-tiba terfikirlah rasa nak main badminton. Duit laket lah aku buat main.
0: Kau ni semua nak kau mainkan. Semua nak kau beli.
1: FOMO lah kau ni.
2: Tak apa. Asal sehat. Dapat keluar keringat ni.
0: Ikut yang piral lah Robby ni. Semua diikut.
1: Iya. Adalah. Marilah kita balik. Dah maghrib ni. Aku tak nak macam korang. Main tak ingat waktu.

0: Ral, Ral, duit aku udah habis dah.
1: Kok beli apa aja? Banyak kok keluar duit bulan ini.
0: Banyak aku beli, sepatu, raket, baju jersey.
1: Hei, kau ni tak baik tahu ikut-ikut macam tu. Pomu tu tak baik tahu buat kesihatan dompet kau. Kan dah kering tu dompet. Satu je olahraga kau fokuskan tu.
0: Tapi kan sehat olahraga. Kita dapat keluar ni keringat ni.
1: Tetap je tak baik itu pomo. Kita paksa di luar kemampuan kita. Jangan asyik-asyik ikut yang pira-pira aja. Habislah.

0: Oi Ju, sepatu apa tu? Bagus sangat lah.
1: Jelaslah, punya luar negara ni.
0: Mana ada, bagus lagi punya aku. Produk keluarga kita ni.
1: Apa benda keluarga ni? Macam betul je.
0: Iya, produk yang aku pakai ni sepatu Indonesia punya. Desainnya juga enggak kalah kece dari sepatu luar awak tu. Terlebih lagi yang buat keluarga kita sendiri, orang Indonesia. Itu yang paling utama.
1: Haa, betul juga. Nantilah aku beli produk lokal aja lah. Tapi kan aku belum ada duit. Pinjam kau dulu boleh tak? Kan kita keluarga.

di kamar mandi, buruan keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, pernah ada yang unik di Pulau Kelong, yakni bebatuan besar yang berada di tengah pantai. Kebanyakan wisatawan yang datang di Pulau Kelong pasti mengunjungi bebatuan tersebut karena menjadi spot terbaik untuk bermain air maupun berselfie ria. Selain itu juga tempat wisata di Kepulauan Riau ini memiliki air laut yang sangat jernih, sudah bisa dipastikan wisatawan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mandi dan berenang. Kita beralih ke maklumat lain. Bawaslu Kabupaten Bintan memperkuat kapasitas jajaran dalam mencegah pelanggaran pemilu melalui pemaparan materi pencegahan adaptif dalam pengawasan non-tahapan pemilu oleh Staf Divisi HP2H, Bawaslu Bintan Siti Rohayati. Ia menjelaskan pencegahan harus dilakukan secara adaptif dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan pola pelanggaran seperti hoaks, politik uang, kampanye digital, konten hasil rekayasa AI, serta polarisasi masyarakat. Strategi pencegahan perlu dilakukan secara proaktif berbasis risiko, partisipatif, kolaboratif, edukatif, dan berkelanjutan melalui pemetaan kerawanan, koordinasi, edukasi, serta pengawasan masyarakat. Ketua Bawaslu Bintan Sabri Maputra mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap materi yang disampaikan dapat meningkatkan pemahaman serta menjadi bekal jajaran dalam menjalankan tugas pengawasan. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi terus masuk pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Disiarkan dari kawasan yang lamanya di Perompat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat bercerita tentang ragam budaya. Ada Boria yang merupakan salah satu bentuk kesenian yang dipengaruhi oleh Hindia Belanda pada zaman Sultan Abdurrahman. Di pemerintahan penjajahan Belanda ternyata dulu saudara Perompat ya, kesenian Boria ini itu pernah berkembang di Pulau Penyengat. Nah, dan kesenian Boria ini juga salah satu yang merupakan sebuah penampilan yang menggambarkan sebuah kegembiraan, kemudian juga melepaskan lelah pasukan kolonial Belanda seharian ketika mereka ini sudah bertugas ya, walaupun maupun di laut maupun di darat. Nah, dan biasanya atraksi yang disuguhkan itu adalah mereka berbaris teratur serta memberikan sedikit gerakan kecil yang menarik dan dinamis. Adapun lagu-lagu yang disuguhkan adalah lagu Cip Cip Hora, ada Tabib Enci dan Amin Yang Rahmani, kemudian ada kesenian Boria yang selalu ditampilkan dalam acara kesultanan dan berbagai acara lainnya seperti acara pernikahan dan juga menyambut hari-hari besar lainnya.

0: Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO.
1: RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Jadi berhormat kaum muslimin dan muslimat, mari kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 19.26 menit waktu Indonesia Barat, pada pukul 19.26 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman.

0: Intermezzo.
1: Eh, pening aku duduk kat rumah ni.
2: Pening kenapa?
1: Mak saudara aku datang, sibuk je, banyak tanya. Macam tim investigasi lah.
2: Memang bertanya apa?
1: Maklong aku cakap, ngapa makin kurus? Mak ngah aku tanya, kerja di mana? Besar tak gaji? Mak Oteh cakap, anak dia dah bisa beli rumah. Kau bila? Untung mak su aku baik sikit kata dia. Semua punya prosesnya. Dia mungkin ada jalannya sendiri nanti.
2: Ya eh? Aku dengar cerita kau ikut pening. Tapi lebih pening lagi, banyaknya panggilan mak sedara kau. Sekali panggil mak, semua menoleh lah.
1: Mak? Iya eh?
0: Intermezzo.

101,3 MHz Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Nah, saudara perempat, mengenal lebih berbagai jenis alat musik khas Nusantara akan membuat kita menambah wawasan kita terhadap budaya dan seni bangsa sendiri akan meningkat. Nah, ini bisa menjadi salah satu juga warisan budaya yang memang saudara perempat ya harus kita tengok juga, di mana merupakan warisan budaya yang mengharumkan nama baik bangsa di kancah dunia. Salah satunya yaitu angklung yang ternyata telah mendunia dan diakui oleh UNESCO sebagai alat musik warisan dunia. Kalau di Indonesia sendiri memang kita kan memiliki berbagai jenis alat musik nih, tentunya yang berbeda-beda antar daerah. Dikarenakan memang karakteristik wilayahnya yang kepulauan hingga mengakibatkan banyaknya suku, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengenal akan berbagai macam kekayaan bangsa yang bukan hanya alamnya saja, namun budayanya. Salah satunya itu adalah alat musik tifa yang berasal dari Papua dan Maluku. Meskipun namanya berbeda karena masyarakat Maluku menyebutnya itu dengan tahito atau tihal. Nah, alat musik ini tuh memiliki bentuk dan suara yang mirip dengan gendang yang berasal dari Jawa. Tifa sendiri terbuat dari potongan pohon yang isinya tuh dikeluarkan dan di ujungnya itu diberi kulit hewan yang telah kering. Nah, untuk jenis kulit yang digunakan itu biasanya memakai hewan rusa. Bentuk alat musik ini pun biasanya diberikan sebuah ukiran yang gunanya untuk menambah menarik untuk dipandang. Nah, sedangkan cara memainkannya sama dengan alat musik gendang, yaitu dipukul dengan tangan. Tifa sendiri memiliki berbagai macam jenis sedar perempat. Misalnya terdapat tifa jekir, tifa dasar, tifa potong, tifa jekir potong, dan tifa bas. Nah, tiap jenis ini memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain sebab suara yang dihasilkan dari tiap jenis tifa ini berbeda. Namun ketika dimainkan bersamaan akan menghasilkan harmonisasi nada yang indah. Namun secara keseluruhan, nilai guna dari tifa sendiri itu sama. Penggunaan tifa sendiri biasanya digunakan untuk mengiringi tarian perang dan beberapa tarian lainnya seperti tari loso dari Maluku. Namun pada waktu sekarang kita akan jarang sedapat mendengar suara alat musik ini dimainkan ya, kalau tidak waktunya ada acara tertentu kan. Padahal saudara perempat, alat musik ini tuh bisa menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke wilayah di Nusantara.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penabi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dahulu kala, di suatu kampung di Lampung, ada seorang pemuda pandir bernama Si Bubu. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk yang terletak di pinggir hutan. Sehari-hari, ia membantu ibunya bercocok tanam di ladang peninggalan ayahnya. Hasilnya pun cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
1: Mak, Mak, ini aku, Mak. Aku bawain singkong buat Mak. Tadi aku cabut dari ladang kita, Mak. Nanti kita rebus ya, Mak.
2: Oh, Bugu anakku, bikin emak kaget aja. Pantesan dari tadi emak cari kamu, gak ada di rumah. Kenapa kamu gak ngomong sih, Nak, kalau kamu ke ladang? Kan bisa emak temenin.
1: Ih, Mama, apa-apaan ditemenin? Kan aku udah gede.
2: Iya, emak tahu. Tapi di ladang kan banyak binatang buasnya, Nak. Kalau kamu diterkam gimana?
1: Ah, Mama, emang binatang berani sama aku? Justru binatang yang takut sama aku, Mak.
2: Iya, Mak percaya, sayang. Sudah deh, kamu mandi dulu. Tuh, badanmu bau banget.
1: Iya, Mak.
0: Suatu hari, Si Bugu bersama ibunya sedang duduk di depan gubuk. Sang ibu sedang menambal pakaian Si Bugu yang sudah bolong. Sementara, Si Bugu yang pandir itu sedang asik menggores-goreskan tanah dengan sebatang ranting kayu kering. Saat itu, Bugu sedang asik. Tiba-tiba, ibunya berkata kepadanya,
2: "Bugu anakku, bukankah kamu sudah dewasa? Alangkah baiknya jika kamu mencari seorang gadis untuk kamu jadikan istri, Nak."
1: "Apa, Mak? Istri? Istri itu apa ya? Istri itu adik ya, Mak?"
2: "Bukan adik, Bugu. Istri itu artinya pendamping untuk kamu, teman untuk kamu, Bugu, biar kamu gak kesepian."
1: "Oh, teman. Bugu tahu, Mak. Oke, kalau gitu Bugu cari teman dulu ya, Mak. Kira-kira di mana ya, Mak?"
2: "Ya, teman untuk kamu lah, Nak. Ayo sana pergi cari teman. Seorang gadis cantik ya."
1: "Iya, Mak. Bugu pergi ya, Mak."
0: Bugu langsung menuruti nasihat ibunya. Namun sayang, setiap gadis yang ia temui, tidak seorang pun yang bersedia menikah dengannya. Dengan perasaan kecewa, ia pulang ke rumah untuk mengadukan nasibnya kepada sang ibu.
1: "Mak, Mak, Mak."
2: "Iya, Nak, ada apa? Bugu, kenapa kamu pulang menangis, Nak?"
1: "Mak, aku udah keliling-keliling desa, tapi gak ada satupun yang mau aku jadikan teman. Kata mereka aku jelek, aku miskin, Mak. Mak."
2: Sudah, gak usah nangis. "Ya sudah, kalau gak ada yang mau jadi temanmu, besok kamu pergi lagi ya. Pasti ada yang mau jadi temanmu."
1: "Bener ya, Mak? Mak gak bohong kan, Mak?"
2: "Ya pasti ada lah, Nak. Kelak jika kamu menemukan seorang gadis yang diam, berarti tandanya dia setuju. Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Tuh, badanmu keringatan. Baunya."
0: Bugu pun menuruti nasihat ibunya. Keesokan harinya, pemuda pandir itu kembali melanjutkan pencarian jodohnya. Ketika ia menyusuri sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba ia melihat seorang gadis sedang tergeletak di pinggir jalan. Ia pun langsung menanyai gadis itu, namun tidak dijawabnya.
1: "Gadis ini diam aja, berarti tandanya dia setuju nih sama aku."
0: "Ya, hanya ada seorang gadis yang ketika ditanya diam saja. Gadis ini sebenarnya telah meninggal dunia karena terjatuh dari atas sebuah pohon. Namun karena Si Bugu benar-benar pandir, ia tidak mengetahuinya. Pikirnya, sang gadis itu telah setuju sehingga langsung dibawa pulang. Selanjutnya, Si Bugu pergi ke dapur menemui sang ibu yang sedang menanak singkong untuk makan malam.
1: Mak, Mak, lihat aku nih, Mak. Aku sudah dapatkan calon istri, Mak.
2: Baguslah, nanti Mak temui dia ya.
1: Iya, Mak. Nanti Mak temui ya. Jangan lupa, Mak. Gadis ini pendiam dan sekarang lagi istirahat loh.
0: Menjelang malam, barulah ia teringat

0: Saat terbangun pada pagi harinya, seperti biasa, sang ibu langsung beranjak ke dapur melewati kamar si Bugu untuk membersihkan segala perabotan yang telah kotor. Ketika melewati kamar si Bugu, terciumlah bau busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau makhluk hidup yang telah mati. Penasaran, sang ibu pun lalu masuk ke kamar si Bugu. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat di ranjang si Bugu ada seorang gadis telah terbujur kaku serta mengeluarkan bau yang busuk.
1: Bugu! Bugu! Cepat kemari, Nak.
2: Ada apa, Mak? Mak manggil Bugu ya?
1: Bugu, lihat ini. Gadis yang kau bawa ini sudah meninggal.
2: Hah? Meninggal? Bagaimana Mak tahu?
1: Dia telah berbau busuk, Bugu. Itu tandanya dia telah meninggal. Kita harus cepat-cepat menguburkannya.
2: Oh, gitu ya, Mak?
0: Usai mengubur mayat si gadis, masih di sekitar kuburan, tiba-tiba saja sang ibu buang angin. Oleh karena itu, mungkin ia sedang masuk angin. Nah, kemudian terciumlah bau yang sangat busuk.
2: Waduh, ibu bau sekali. Berarti ibu sudah meninggal. Kalau begitu, ibu harus aku kubur sekarang ya.
1: Bugu, apa-apaan ini? Ibu itu belum meninggal. Ibu baru saja kentut. Hei, Bugu, jangan-jangan. Ibu ini belum meninggal loh.
0: Tetapi ketika hendak dikejar, giliran si Bugu yang buang angin. Dan baunya bahkan lebih busuk dari sang ibu. Ah, namun siapa yang dapat menguburnya? Si Bugu sendiri menjadi bingung karena tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya melihat sebuah sungai agak besar di dekat pekuburan, sehingga ia pun memutuskan untuk menenggelamkan diri di dalamnya. Beberapa saat setelah menenggelamkan diri, si Bugu mulai kekurangan oksigen, lalu mengapungkan dirinya agar mendapat udara segar. Saat itu, ia melihat Bagetih, salah seorang tetangganya yang berprofesi sebagai pencuri.
2: Hei, Bagetih, apa yang kamu lakukan di sini?
3: Aku sedang cari makan. Apa kamu mau ikut sama aku?
2: Baiklah. Aku ikut ya, Bagetih.
0: Dan sesuai dengan profesinya, tentu saja Bagetih mengajak si Bugu mencari makan dengan jalan mencuri. Mula-mula mereka hendak mencuri seekor kerbau, tetapi gagal karena si Bugu batuk-batuk hingga membangunkan pemilik kerbau. Berikutnya, mereka berencana mencuri emas di istana pada malam hari. Sebelum berangkat, Bagetih memberi penjelasan bahwa barang yang akan dicuri itu berciri, berat, licin jika dipegang, dan berbunyi jika dipukul. Sesampainya di istana, Bagetih mengawasi keadaan sekitar. Sementara, si Bugu diperintahkan menyelinap melalui loteng ke dalam kamar tempat penyimpanan uang raja. Saat berada di dalam kamar, si Bugu tidak dapat melihat jelas karena keadaan gelap gulita tanpa ada penerangan. Ia hanya bisa meraba-raba benda-benda di dalam ruangan itu hingga akhirnya merasakan ada benda berat, menonjol dan licin. Nah, untuk memastikan bahwa benda itu adalah emas, dia lalu memukul benda tersebut sangat keras. Hingga terdengar oleh penjaga di luar kamar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Si Bugu tertangkap dan langsung dijebloskan ke dalam penjara. Raja yang murka karena hartanya nyaris dicuri, segera menitahkan agar ia dihukum mati dengan cara dibakar. Oleh pati kerajaan, si buku dibawa ke tengah hutan dan diikat pada salah satu pohon besar. Selanjutnya, sang pati bersama beberapa pengawal pergi mencari kayu bakar. Pada saat ditinggalkan dalam keadaan terikat tersebut, lewatlah seorang pedagang dari negeri seberang.
3: Mengapa engkau diikat di sini?
2: Pinggangku sakit sekali, makanya aku diikat di sini. Apakah engkau sudi membuka ikatanku?
3: Tentu boleh. Pinggangku juga sakit karena membawa dagangan ini.
2: Oke, kalau gitu kau buka dulu ikatanku ya. Nanti aku ikatkan supaya pinggangmu sembuh.
0: Setelah ikatan dilepas, giliran si Bugu yang mengikat sang pedagang lalu berlalu meninggalkan menuju istana. Selang beberapa saat kemudian, sang patih bersama pengawalnya datang membawa sejumlah kayu bakar. Tanpa menghiraukan siapa yang sedang diikat, mereka langsung menumpuk kayu-kayu tersebut di sekeliling sang pedagang dan membakarnya hingga hangus. Di lain tempat, alangkah terkejutnya raja melihat si Bugu sudah kembali lagi ke istana.
4: Bukankah engkau seharusnya sudah mati terbakar?
2: Hamba memang sudah mati terbakar dan diangkat oleh para bidadari kekayangan. Di sana, hamba bertemu dengan para kerabat Baginda. Mereka sangat rindu dan ingin bertemu Baginda.
4: Benarkah begitu?
2: Benar, Baginda. Tetapi Baginda harus membakar diri agar diangkat kekayangan oleh para bidadari yang cantik jelita.
0: Baginda Raja pun termakan oleh perkataan si Bugu dan membakar dirinya hingga tewas. Si Bugu lalu mendatangi permaisuri dan mengatakan bahwa sebelum meninggal, raja berpesan agar dia mau mengawini permaisuri dan menggantikannya menjadi raja. Nah, sejak saat itu, si Bugu menjadi raja sekaligus mendapatkan warisan seorang istri yang walau telah berumur tetapi masih terlihat cantik jelita. Walau kata orang dia pandir, ternyata dia cerdas juga.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Perompak TRRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara perompak dimanapun Anda berada. Terima kasih karena masih setia mendengarkan siaran perompak pada frekuensi 101,3 MHz, RRI Digital, dan juga rri.co.id. Saudara perompak, berjumpa kembali malam hari ini bersama saya Adi Yohana, tentunya akan temankan saudara pada segantang lada malam edisi hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026, ya, di mana tadi telah kita dengarkan mini drama legenda dengan judul Legenda Si Bugu Yang Pandir. Adapun sekarang kita berada pada acara Pelangi Nusantara Otano Batak hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dilanjut nanti pada pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam acara Langgam Serumpun Melayu. Serta pada pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita juga ada Taman Penyair. Baik saudara perompak, dalam acara Pelangi Nusantara Otano Batak pada malam hari ini, saya hendak bagikan informasi dari situs rri.co.id mengenai sinamot dalam budaya Batak. Saudara perompak, bagi masyarakat Batak, pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan, tetapi juga penyatuan dua keluarga besar. Nah, salah satu tradisi yang masih dijaga hingga kini ialah sinamot, yaitu pemberian dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan sebagai bagian dari rangkaian acara adat pernikahan Batak. Di tengah perkembangan zaman, sinamot kerap menjadi perbincangan. Ada yang menganggapnya sebagai bentuk harga seorang perempuan, sementara yang lain melihatnya sebagai simbol penghormatan terhadap keluarga mempelai perempuan. Nah, lantas apa sebenarnya makna sinamot dalam budaya Batak? Saudara perempat, sinamot merupakan sejumlah uang atau harta yang diberikan oleh keluarga calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin perempuan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Besaran sinamot tidak memiliki aturan baku karena ditentukan melalui proses musyawarah adat yang dikenal sebagai marhata sinamot. Nah, tradisi ini dikenal di berbagai subkelompok Batak seperti Batak Toba, Batak Simalungun, kemudian Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Angkola, dan juga Batak Mandailing. Meskipun tata cara serta penyebutannya dapat berbeda sesuai dengan adat masing-masing daerah. Saudara perompak, sinamot ini memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar pemberian materi. Tradisi ini mengandung nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pertama, sinamot menjadi simbol penghormatan kepada orang tua mempelai perempuan yang telah membesarkan dan mendidik putrinya hingga siap membangun rumah tangga. Kedua, sinamot mencerminkan kesungguhan serta tanggung jawab pihak laki-laki dalam membina kehidupan berkeluarga. Melalui proses adat tersebut, keluarga laki-laki menunjukkan kesiapan mereka untuk menerima perempuan sebagai bagian dari keluarga besar. Ketiga, sinamot menjadi bentuk pengikat hubungan kekeluargaan. Nah, dalam budaya Batak yang menjunjung tinggi sistem kekerabatan, pernikahan bukan hanya menyatukan pasangan, tetapi juga mempererat hubungan antar marga. Penentuan sinamot dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan perwakilan keluarga kedua belah pihak. Adapun beberapa hal yang biasanya terjadi, ya, yang biasa menjadi pertimbangan di antara lain ada tingkat pendidikan calon pengantin perempuan, kemudian pekerjaan ataupun profesi kedua mempelai, ada pula kondisi ekonomi keluarga, kemudian kesepakatan bersama tanpa adanya unsur paksaan, dan juga tradisi yang berlaku di lingkungan keluarga masing-masing. Nah, dalam praktiknya, saudara perempat, musyawarah dilakukan dengan mengedepankan prinsip saling menghormati. Tujuannya bukan untuk memberatkan salah satu pihak, melainkan mencari kesepakatan yang dapat diterima bersama-sama.

0: You, cuba kau tengok dekat situ. Macam kenal je.
1: Haa, macam kenal. Siapa eh? Oh, itu kawan kelas kita lah.
0: Oh, budak tu. Rajin betul dia.
1: Haa, rajin memang dia. Selalu macam gitu. Bukan hanya dekat kelas saja dia selalu dapat nilai tinggi. Tapi juga di luar pun, dia rajin. Tuh tengok, rajin kerja dia.
0: Oh, emang eh? Dia tak macam kita. Dahlah tak kerja. Nilai di kelas pun kurang. Apalagi kau? Cuba tengok tangan tu. Rasa main penuh dengan belanja.
1: Tak apalah. Bukan sering-sering pun.
0: Tak apa, tak apa ke? Tapi kau nak belanja tu, pakailah duit sendiri. Bukan duit aku.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media, nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story, penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya, bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption, tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangke tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ini Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia aniaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Perompak Terreri Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Terima kasih saudara masih setia mendengarkan siaran Perompak. Dan sekarang kita berada pada acara Langgam Serumpun Melayu edisi hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 ya. Tentunya kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami di Langgam Serumpun Melayu melalui telepon di 0771 44 49 050, dan juga melalui WhatsApp di 0811 7048 860. Sudah ada yang hendak bergabung ya. Jadi kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam, Adi.
0: Selamat malam, Bang Udin.
1: Ya. Boleh minta lagu dulu lah ya.
0: Minta lagu dulu. Lagunya apa tuh?
1: Semenjak kita berpisah dari Nur Ariza Idris.
0: Ya. Semenjak.
1: Semenjak kita berpisah, hati cuma nanggung rindu.
0: Mewah.
1: Memang enak lagi itu. Boleh. Jadi pantun tak ada, dikasih puisi tadi ya.
0: Puisi, boleh sila puisi.
1: Ini judul puisinya, Rinduku Tak Pernah Usai.
0: Rinduku Tak Pernah Usai, iya sila. Nah,
1: jadi berkepanjangan terus rindunya. Tak pernah usai, tak pernah selesai ya. Apa pula ceritanya kan. Tapi rinduku ya, bukan rindu orang. Iya. Rinduku. Ini kan sekedar apa, hayalan aja, hayalan. Bukan sebenarnya, bukan ya. Yeah. Jangan pula nanti kerja orang bilang Bang Udin galau pula. Bukan. Cuma sekadar puisi karangan untuk atas nama diri itu.
0: Yeah.
1: Jangan diri orang.
0: Yeah.
1: Diri orang itu tersinggung orang. Ya. Baiklah kita mulai. Rinduku tak pernah usai. Jauh-jauhnya kekasih pergi, tinggallah aku seorang diri. Jungi sama-sama tuh. Kini hidup ini dalam kesepian, jauh dari kasih, jauh dari kawan. Begitu malang nasibnya badan, siang dan malam dalam kesunyian. Dunia ini tidak menimbang rasa, rasa kasih sayang masihlah ada. Tapi apa hendak dikata, insan yang lemah tak berdaya. Kasih sayang tidaklah sampai, rindu-rindu hati itu taklah pernah usai.
0: Itu ya,
1: cerita dia. Ini sebenarnya puisinya ada 6 biji, 3 biji, 8 karang. Hingga meluncurnya lagi-lagi. Nanti di Radio Bintan nanti meluncur pula. Ini kan ada acara pantun kan? Acara pantun tak ada, pantunkan puisi. Radio Bintan.
0: Iya, iya, iya.
1: Itu dulu ya, nanti lain kali lain pula. Abang berusaha apa menulis puisi sebanyak mungkin supaya dapat di apa namanya itu disiarkan.
0: Mantap.
1: Kalau ada waktunya ya.
0: Iya, siap.
1: Ganti pantun. Kalau pantun ini kadang-kadang mau dia tak bosan. Banyak pantun kan. Jadi tukar puisi. Katrina boleh juga lah berpuisi. Ya. Yang lain-lain lah berpuisi. Coba-coba tukar-tukar pengalaman. Oke lah.
0: Okay.
1: Jadi kita salam. Boleh salam dulu ya.
0: Iya, silakan. Ya.
1: Salam pertama buat Abi yang dalam bekerja. Nanti kalau masuk ada Bang Herman juga, ada Bang Bayu ya. Kak Damerdo atau Petri Pondok, ada Kak Berlian, ada Kak Ternasi dari Batam. Ada yang lucu juga ya. Kak Wir, tak lupa juga Kak Rina, Petri Merica ya. Bunda Selami, ada Mak Anyang, Bunda Permata, tak lupa juga Makcik Emah ya. Ada Nek Manda juga, Pak Kumis ya. Ika dan Adi Setiawan, Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya. Ada Ilek juga dengan Mak Dani ya. Salam juga buatnya Ibu Erna ya, di Batu 13. Ada Bang Leman juga ya. Salam juga Bang Lukman, Dukuk Bakau, Mak Ian, Nek Bania, dan Nek Anyang Nur ya. Tak lupa Mama Rika ya. Ada juga Teh Dinda ya, dari Bandung.
0: Yeah.
1: Yang dari dari Bogor ke Dinda, dari Bandung sama Ridwan ya. Salam juga TBK ya, sama Gapar ya. Untuk Kak Siska juga di Bogor 8 ya. Ada Ibu Ani di Jalan Sultan Sulaiman. Mama Rosi juga ya. Ada Kak Dili di Bogor 5 ya. Marosi Belukulu, Pak Demang juga ya. Ada Usup Fauzi ya di Rai Batam, dan Mang Uya juga ya. Tak lupa juga Bang Iman ya, Tanjung Batu ya. Siapa lagi ya? Salam satu untuk semuanya yang tersebut namanya di maafkan ya. Lupa, anggap ya, tak ingat ya. Salam sehat semuanya. Bahagia dan tak lupa. Salam mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ronde pertama.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin dan juga untuk puisinya. Wah, mantap untuk malam ini ya. Luar biasa puisi daripada Bang Udin ya. Baik, saudara perempuan, masih kami nantikan kebersamaan Anda juga untuk bergabung ya. Di belakangnya Bang Udin ada lagi hendak bergabung, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Adi?
0: Alhamdulillah kabar baik. Ini Pak Mujahid Yusuf nih.
2: Iya benar. Apa kabar? Masih ada apa lagu nih?
0: Masih, kita baru mulai.
2: Yang kedua. Iya. Kalau lagunya Harapan Kecewa.
0: Harapan Kecewa ya.
2: Iya. Ada pantunnya ya. Pohon jati si pohon bambu, tersambar petir jadinya tumbang. Rindu bukannya sembarang rindu, rindu sayang tiada terbilang. Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Hadi ya. Selamat malam sama petugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Kemudian tadi yang sudah difotokopi dengan Bang Udin, salam mesra ya. Semua Pentro 4 Tanjung Pinang Kipri tanpa terkecuali, dari A sampai Z. Dari Pulau dari Batam ke mana, ke Penyengat, kemudian ke Temeling, ke Karas, ke Penyengat, kemudian ada ke Selat Panjang, ke mana lagi? Ke Kijang, itu semualah. Di Pulau Labi juga ada, ya, di mana? Mama Rosi itu di mana? Ada Nemanda juga ya, ada Marosi, ada juga siapa lagi ya. Di untuk semualah tanpa terkecuali dari A sebagai tadi lupakan buat Kak Aida, Aida apa? Manga Aida, ada juga Kak Deli, ada juga siapa ya lagi? Kak Dang Merdu, untuk semualah tanpa terkecuali untuknya Bang Ardi. Selamat malam Bang juga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Hamzah Yusuf di Jambi ya. Sudah pun bergabung dari Jambi ke RRI Tanjung Pinang. Dan tentunya untuk saudara perempat dimanapun Anda berada, kita dapat mendengarkan siaran perempat Tanjung Pinang juga melalui aplikasi RRI Digital ya, dapat di-download baik melalui Android ataupun semua perangkat telepon ya. Kita dapat download RRI Digital dan dapat dengarkan RRI Tanjung Pinang di dekat situ. Baik, saudara perempat, di belakangnya Pak Hamzah Yusuf ada lagi hendak bergabung. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Mang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Aida, apa kabar?
3: Iya, alhamdulillah sehat, Mang Adi.
0: Alhamdulillah sehat ya.
3: Mang Adi dapat lagu.
0: Dapat.
3: Dapat. Aida penelpon ke berapa?
0: Penelpon ketiga.
3: Ya.
0: Lagunya apa?
3: Buatnya lagu apa ya Bang Adi?
0: Lagunya apa? Mana?
3: Diam lah nak, bising nak. Lagu apa ya? Lagu Kisah dan Teladan aja Bang Adi.
0: Kisah dan Teladan.
3: Belah dikit radio nak. Buatnya Bang Adi salam ya.
0: Sila.
3: Ini salam pertama tadi buat siapa yang pertama masuk Bang Adi?
0: Tadi ada Bang Udin, juga ada Pak Hamzah Yusuf.
3: Oh, Bang Udin, Bang Hamzah Yusuf juga. Buatnya Mak Yang Ucu di Temeleng, Mak Ngah. Buatnya Kak Dang Merdu, Kak Wir. Buatnya apa lagi ya? Nek Manda, Nek Pino. Buatnya apa lagi ya?
0: Lagi?
3: Buatnya Bang Udin dah ya. Buatnya Kak Tarina, buatnya Mami dan juga semoga sihat ni. Buatnya apa lagi ya? Buatnya Mak Berlian, Mak Putri. Buatnya Bang Lukman juga. Buatnya apa lagi Bang Adi?
0: Apa lagi?
3: Buatnya di Tanah Merah, Kak Siti Badama. Buatnya Mak Benaram juga, Bang Ali, Mak Lisa. Ini malam ni Aida turut berduka cita atas berpulangnya almarhum bapa saudara dari abangnya mama ya Bang Adi. Malam ini tadi dari Batam dari bawa pulanglah di kampung dia tu. Di Pulau Mubut tu. Semoga almarhum diterima di sisinya ya Adi.
0: Amin.
3: Semoga keluarga diberi ketabahan aja dia. Ya.
0: Amin.
3: Buatnya keluarga semoga sihat selalu juga.
0: Amin.
3: Makasih Bang Adi. Sama-sama. Itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mang Haida di Karas ya, sudah pun bergabung bersama langgam serumpun Melayu kita. Baik, di belakangnya Mang Haida ada siapa lagi hendak bergabung? Kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Halo.
0: Halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Adi.
0: Iya, selamat malam Yang Lucu.
4: Ayolah, apa dia keluarga Mak Ngah tadi? Bang Adi?
0: Iya, Nyang.
4: Keluarga Mak Ngah tadi yang berduka cita. Iyalah, buat keluarga Mak Ngah eh. Kita pun ikut berduka cita jugalah ya, anu Bang Hadi ya.
0: Iya, kita pun turut
4: berduka cita juga. Semoga husnul khotimah lah ya itu ya, Bang Hadi ya.
0: Amin, ya rabbal alamin.
4: Disugainya Allah lah nantinya, insyaAllah ya Bang Hadi ya.
0: Amin, amin.
4: Bang Hadi.
0: Iya, Nyang.
4: Cuaca cerah di waktu senja.
0: Ya.
4: Bersampan kolek, mudik ke hulu Bang Adi eh.
0: Saya?
4: Dah beberapa hari Bang Adi tak dengar suara. Mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu Bang Adi eh.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
4: Macam dah lama betul kan tak dengar kan? Kemarin kan habis di dangdut kan tak ada kat pantun. Jadi kan memang dah lama.
0: Dah lama.
4: Bang Adi kan kat pantun kan?
0: Dah lama.
4: Jadi terasa lama gitu kan? Sampai dah. Dah nak pertengahan di apa bulan Agustus.
0: Bulan Agustus kan? Ni kan? Tak terasa.
4: Abang Adi.
0: Ya, Nyang.
4: Pantun lagi Bang Adi ya.
0: Pantun lagi sila Nyang.
4: Melihat semut jalan kumpul bersatu Bang Adi ya.
0: Ya.
4: Berbaris rapi di atas batu kan Bang Adi kan?
0: Saya.
4: Selamat menyambut HUT RI yang ke-81 Bang Adi ya.
0: Yeah.
4: Semoga Indonesia tetap bersatu kan Bang Adi kan.
0: Amin, tetap bersatu.
4: Dah tua, dah 81 Bang Adi ya.
0: Betul.
4: Yalah, insyaAllah lah. negara kita baik-baik.
0: Amin.
4: Makmur dan aman-aman saja itu paling penting.
0: Amin. Ya Allah, amin. Iya, Nyang. Mudah-mudahan.
4: Yalah. Tak adalah yang lain. Pokoknya kan. Itu adalah kita minta dari Allah, Bang Hadi, ya.
0: Iya, betul, Nyang.
4: Akur-akur aja. Gitu aja, Bang Hadi.
0: Akur, sejahtera semuanya.
4: Yalah. Nyang minta dondang dulu, Bang Hadi.
0: Dondangnya apa, Nyang?
4: Apa yang rancak-rancak,
0: ya? Apa yang rancak-rancak tuh?
4: Dari Datuk Siti, Bang Hadi.
0: Judul dia?
4: Judul dia... Joget kasih tak sudah, Bang Hadi.
0: Joget kasih tak sudah.
4: Iyalah. Tak sudah-sudah macam Bang Hadi tadi, ya, Bang Hadi, ya.
0: Tadi rindu, apa tu? Rindu, betul.
4: Tak sudah-sudah, dia sama dengan Mak Ngah Haida. Dia tak sudah-sudah, rindu, kan. Kasih, tak tahulah kat mana lah Mak Ngah Haida dia, kan. Pantah tadi suara dia tu, apa, agak apa, gitu bersedih, Bang Hadi, ya.
0: Iya.
4: Iyalah, yang sabar je lah, Mak Ngah, ya. Ini yang sama lagi pantun, ya, Bang Hadi, ya?
0: Iya, Nyang, sila.
4: Malam ini Nyang nak pantun kisah di kemerdekaan kita, Bang Hadi, ya? Jalan-jalan ke Kota Jeddah, Bang Hadi.
0: Iya, Nyang, saya.
4: Banyak orang jadi jutawan, kan? Hari Merdeka, hadiah terindah, Bang Hadi, ya?
0: Saya.
4: Dari perjuangan para pahlawan, kan, Bang Hadi, kan?
0: Betul, betul. Hadiah untuk kita.
4: Hadiah, Bang Hadi, ya. Kita tinggal apa? Menerima.
0: Menerima.
4: Aja, kan, Bang Hadi, kita banyak-banyak bersyukurlah, Bang Hadi, ya.
0: Kita tinggal melanjutkan aja.
4: Kalau kita tak dapat berjuang, tak dapat angkat senjata, maka kita angkatlah kedua tangan kita banyak-banyak berdoa untuk para pahlawan, kan, Bang Hadi, kan?
0: Betul.
4: Yalah. Hanya itu aja lah, Bang Hadi, ya. Apalagi yang tak kuat. Nak angkat lembing, nak angkat tombak, buluh bambu, apalagi senjata, kan. Pokoknya janganlah ditimpa senjata, Bang Hadi.
0: Lagipun lah bukan zamannya, Nyang.
4: Musuh belum datang, Nyang dah pengsan dulu, Bang Hadi. Nak sembunyi lah dekat kendaraan besi, Bang Hadi, ya. Dekat ting besi. Ataupun kat kapal selam, biar selamat, Bang Hadi, ya. Iyalah. Ini lagi, Bang Hadi.
0: Ya, Nyang.
4: Bila hatimu yang begitu sabar, Bang Hadi, kan?
0: Ya.
4: Itulah obat, apa ni, saat kita terluka, Bang Hadi, ya.
0: Saya.
4: Merah putih teruslah berkibar, Bang Hadi, kan?
0: Saya.
4: Sebagai tanda Indonesia merdeka, kan, Bang Hadi, kan?
0: Betul.
4: Yalah, insyaAllah, Bang Hadi, ya. Yalah. Kita je lah, Bang Hadi, esok kita sambung lagi, ya.
0: Baiknya.
4: Yang kalau nak pantun sampai besok tak sudah, Bang Hadi. Pokoknya ngantuk, Bang Hadi, melayan. Kesian nanti Cik Endon. Maklum dia nanti nak gabung, kan, belakang, kan. Nanti jadi Pak Amzah Yusof, kan. Abang Putera Kemalai kita, sinilah gabung, kan. Nek Manda belum. Nek Babi belum, kan. Tak Gang kita belum. Tak Uyak kita, kan. Ini Kak Siti dengan Bang Damak kita dah lama tak gabung, Bang Hadi, ya.
0: Dah lama tu.
4: Yelah, insyaAllah lah dia gabung nanti, ya, Bang Hadi, ya.
0: Iya, Nyang.
4: Yelah, mungkin Pak Kumis ini, Bang Maun kita pun dah lama. Yang Pak Mahmud kita juga dah lama tak gabung. Pokoknya sihat-sihat semualah, Bang
0: Amin.
4: Hadi, ya.
0: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
4: Yelah, gitu aja, Bang Hadi, ya.
0: Baik, Nyang.
4: Ditunggu joget kasih tak sudahnya buat Bang Hadi temak tugas. Keluarga, anak, semua istri di rumah sehat semua.
0: Amin,
4: Bang Hadi, ya?
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Terima kasih, Bang Hadi. Selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Bang Hadi.
0: Tetap semangat, Yang Ucu. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Yang Ucu di Tembeling Tanjung, ya, sudah pun bergabung bersama Langgam Serumpun Melayu malam hari ini. Baik, saudara perempat, di belakangnya Yang Ucu ada lagi hendak bergabung. Nah, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
5: Waalaikumsalam. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak Dang?
5: Alhamdulillah baik. Cuman baru nyampe rumah nih, Dim.
6: Ah, habis dari mana tuh?
5: Ada lah urusan sikit, nggak orang sakit apa kan. Jadi baru nyampe rumah nih.
6: Baru buka apa? Baru monitor berarti ya?
5: Iya. Tapi kalau pergi keluar tuh radio sengaja dibuka. Jadi hidup terus dia.
6: Hidup terus. Terus
5: yalah.
6: Rumah kosong.
5: Rumah kosong. Jadi macam ada orang lah.
6: Macam ada orang juga.
5: Tak sepi rumah. Kan depan lagi ramai juga tuh kan.
6: Iya.
5: Ada banyak masuk di?
6: Dah ada kadang nih yang kelima.
5: Oh, sini kiu-kiu dah masuk.
6: Belum.
5: Yalah. Lagu di?
6: Lagunya apa, Kak?
5: Lagunya apa ya? Yang Adi putar kemarin.
6: Apa tuh?
5: Tersusuk sembilu di jiwa.
6: Sembilu penikam jiwa. Iya. Ada.
5: Salam sikit aja lah, Di.
6: Sikit aja, sila.
5: Terutama untuk Adi sama tugas. Tak pantun ya, Di.
6: Tak pantun, tak apalah, Kak.
5: Tugas sehat selalu.
6: Amin.
5: Moga selamat.

0: Pak Hamzah Yusuf, Pak Kumis, Yusuf, semua mau aja lah dia.
1: Iya, baik.
0: Kita salam semua lah. Penat juga badan ini lagi goyang-goyang pala. Itu aja ya, Di.
1: Iya, baik, Kak.
0: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Adang Merdu ya sudah pun bergabung di malam hari ini bersama Langgam Serumpun Melayu. Baik saudara penompat, lagu pun sudah banyak yang masuk ya. Kita dapat dengarkan terlebih dahulu sebelum nanti kita juga akan kembali untuk terima teleponnya. Kita dengarkan ada Semenjak Kita Berpisah dari Noraniza Idris.

0: seorang karyawan berinisial ML mengakhiri hidup. Diduga korban mengakhiri hidup karena terjerat pinjaman online.
1: Aku dah terlambat. Maafkan aku. Aku minta maaf, aku dah terlambat. Sahabat macam apa aku ni? Aku tak sempat nak ingatkan kau untuk tak terjerat pinjaman online.
2: Menghindari perilaku konsumtif ialah salah satu cara agar tidak menyesal di kemudian hari.

0: Sedapnya ketam ni.
1: Yelah, kau tak keluar duit. Gratis kan? Aku yang bayar.
0: Cakap punya ketam, kau tahu ketam dahi kan?
1: Tahu.
0: Kalau ramin?
1: Ramin? Entah.
0: Ramin tu hiasan kepala pada bagian muka. Disebut juga dengan ketam dahi. Bentuk dia bervariasi. Bermakna menolak bala. Mengangkat harkat dan martabat. Membangkitkan tuah. Satu lagi ni. Menambah cahaya muka.
1: Kalau kata pantun, kalau pengantin memakai ramin, kasihnya panjang, jalin menjalin. Serinya naik bagaikan cermin, tuah memancar bagaikan lilin.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar bunga berembang, variasi bunga berembang berombak-ombak. Filosofi bunga berembang berombak-ombak, jadi hiasan banyak gunanya. Nama terpandang tuah pun nampak, hati beriman nampak maruahnya. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363234 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: 101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Masih bersama saya Adi Yohana dalam acara Langgam Serumpun Melayu edisi hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Tentunya masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami. Sudah ada yang hendak bergabung ya, kita angkat teleponnya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, Manga.
1: Iya, sayu.
0: Apa kabar, Manga?
1: Baru siap makan.
0: Baru siap makan. Malam benar makan.
1: Gitu tadi dah ketidur. Dah tidur itu sama lu. Itulah, dah ketidur, capek-capek tertidur, saya bangun jam 9.
0: Penat.
1: Jam 9 gitu. Nah, jadi langsung ke dapur, goreng ikan, makan. Banyak cerita lagi. Makan dengan sambal aja.
0: Dengan sambal, mantap.
1: Jauh lah. Lagu tadi.
0: Lagunya apa tuh?
1: Lagunya malam ini Rindu Bayangan aja lah.
0: Rindu Bayangan ya.
1: Dari Rapi Ambuang.
0: Rindu Bayangan. Dari Rafiah Buang, ya ada?
1: Ada kan?
0: Ada.
1: Salam ya.
0: Salamnya sila.
1: Ada tadi, ada Kak Dang, ada juga Mak Aida. Ya sabar aja lah, tiap-tiap kita yang ada pasti pergi, kan Dian?
0: Iya, betul.
1: Hanya kita tak tahu gantian dia kapan. Dari tadi ada Mak Ucu, sehat Mak Ucu, keluarga semua. Ada Mak Hitam juga, Adi Mansur, ada Kak Wer. Ada Mak Uda juga, ada Pak Luqman, ada Pak Hamzah Yusof. Nek Manda, semua Nek Manda, Nek Pino dah masuk belum tu deh?
0: Belum masuk.
1: Masuk Nek. Dapatlah lagi ni, kita bagi-bagi waktu ya dia.
0: Masih dapat.
1: Iyalah, mana yang tidak tersalam, Mak mohon maaf. Mak ngah salam satu untuk semua, jangan sampai kata orang. Kalau kita salam satu untuk semua kan semua dapat ya, Di?
0: Semua dapat tuh.
1: Termasuk yang bawa acara ini, mudah-mudahan keluarga sehat selalu ya, Di.
0: Amin.
1: Ya gitu aja, Di. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Ah sudah bergabung bersama Langgam Serumpun Melayu ya. Baik, di belakangnya ada lagi hendak bergabung. Siapa kirinya? Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam juga.
0: Selamat malam juga dengan Mak Berlian.
2: Iya, saya. Masih bisa lagu?
0: Masih bisa, masih dapat.
2: Apa lagu dia ya?
0: Apa tuh lagu dia?
2: Tahu maklah terlelap juga tadi, Di. Tadi siap teleponan sama adik. Campur kan.
0: Iya.
2: Siap pula ada tamu datang. Nengok tamu pula. Tengok arahnya tamu dah balik pula. Maklah tertidur kan.
0: Tertidur.
2: Sekali hidupin putar radio ke berempat. Persatu Ardian kan.
0: Bang Ardian persatu.
2: Tak dapat mak. Putar ke berempat dengar ada mak enggak. Ya mak. Lagu Zapin musik-musik aja lah.
0: Musik-musik, ya. Yeah.
2: Ya, yeah, salam dia ada Mak Ngah ya. Ada Kak Dang, ada Kak Merica, ada Yang Ucu, ada Mak Nora, Mak Hitam, Kak Ros, ada Mak Dini, ada Aida, ada Kak Wir, ada siapa lagi? Ada Bang Ali, golek-golek Mak Lisa, ada Pak Kubis, Pak Umar, Pak Gapar. Ada Kak Sarina Siu, Mas Prabu. Mas Prabu dah duluan masuk di Pro 1 tadi tu. Buat siapa lagi dia? Ya.
0: Siapa lagi?
2: Siapa lagi di? tadi Mak Ngah ya, udah Mak Ngah ya buat wati coklat. Buat, dah lupa di, buat semua aja lah di, buat. Jadi betul 10 tu tetangga Kak Dang tu siapa? Mak Rika ya?
0: Marika, ada Marika.
2: Hah?
0: Marika betul.
2: Marika,
0: ya.
2: Buat Marika juga. Mm-hmm. Buat semua lah di, buat penerbangan pertama sampai terakhir. Fotokopi aja, salam Mak Ngah tadi ya.
0: Baik.
2: Buat Adi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Berlian ya, sudah pun bergabung malam hari ini ya. Di belakangnya Mak Berlian, siapa kiranya hendak bergabung? Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam. Selamat malam di.
0: Selamat malam. Kabar. Alhamdulillah kabar baik. Ini dengan Bang Maon.
3: Iya, saya.
0: Apa kabar, Bang?
3: Alhamdulillah sehat. Adi apa kabar juga? Sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat juga.
3: Salam merdeka di.
0: Salam merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka.
3: Tetap merdeka.
0: Iya.
3: Ramai yang masuk di?
0: Dah ramai, dah lumayan lah.
3: Lagu masih bisa di?
0: Masih bisa, masih dapat. Lagunya apa?
3: Lagunya lagu apa?
0: Apa tuh?
3: Lagu Damak lah di.
0: Lagu Damak. Damak. Iya. Dari siapa tuh? Puan Sri Saloma dari Datuk Siti Nurhaliza. Syura?
3: Puan Sri Saloma.
0: Saloma. Puan Sri Saloma ya. Baik.
3: Oh, di salam-salam di anak malam juga nih maksudnya. Salam-salam tadi untuk Mak Berlian, untuk Bang Jaiz, Bang Mahmud, Bang Udin, untuk Nek Manda, Nek Balkis. Untuk Bang Damak juga ya, Kak Siti buatnya. Kak Sarina ada masuk Kak Sarina di?
0: Kak Sarina belum masuk malam ni.
3: Oh capek mungkin penat lah.
0: Agaknya.
3: Buat Bang Mahmud, Bang Jaiz, Bang Yusuf, Bang Tuk, Bang Lukman ya, Bang Lukman lah. Marika dari Marika untuk apa yang Tanjung Batu di?
0: Tanjung Batu tu. Siapa
3: Bang Iman. Enggak sihat selalu semua tadi. Salam satu untuk semua tadi.
0: Iya, baik.
3: Semoga sihat selalu. Salam merdeka di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk Bang Maun ya. Baik, terima kasih Bang Maun sudah bergabung ya malam hari ini. Di belakangnya Bang Maun ada lagi hendak bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam.
0: Nah, selamat malam dengan siapa nih?
4: Tinggi-tinggi pokok kelapa.
0: Saya.
4: Halo.
0: Halo.
4: Tinggi-tinggi pokok kelapa, tumbuh pula dalam semak. Dengan siapa ini? Dia Bang Damak.
0: Oh, ini di Bang Damak rupanya. Bang Damak tu di... Saya lupa. Di mana tu bang?
4: Lupa
0: saya.
4: Tak ingat lah.
0: Bang Damak di mana?
4: Tanah Merah.
0: Oh, Tanah Merah. Iya, betul-betul. Tanah Merah, Bang Damak. Lama tak gabung dengan Adi?
4: Lama-lama juga lah.
0: Sehat, bang?
4: Hey.
0: Ya, bang?
4: Itulah. Apa nama dia? Ikan pelati di atas karang.
0: Iya. Yeah.
4: Nak tangkap pakai jongkong. Itu tanda kita berkawan.
0: Iya. Yes.
4: Sama-sama lah kita berpantun.
0: Kita berpantun, ya. Yeah. Oh. Lagi bang? Belum dapat saya balas. Belum dapat.
4: Kalau gitulah. Kalau gitu minta lagu lah.
0: Minta lagu. Iya, lagunya apa tuh, Bang?
4: Hah?
0: Lagunya apa?
4: Jelas, kuat.
0: Kenapa?
4: Apa jadi cakap?
0: Lagunya apa?
4: Lagu dia anulah, lagu Jepridin.
0: Jepridin, judul dia?
4: Selamat tinggal
0: kuucapkan. Iya. Ada dari Zepridin, selamat tinggal kuucapkan. Ada. Iya.
4: kalau ada. Pakai hari belajar malam ya. Bantuan pun gitu aja ya. Nak jongkong nak beranak. Nak jongkong nak beranak pergi buat jalan Tanjung. Kantong memang tak kena banyak kerana waktu dah mulai hujung lah.
0: Ya. Ya. Baik.
4: Oh, ni.
0: Ya, bang, saya.
4: Macam mana lah, tadi? Makan malam.
0: Kenapa, bang?
4: Sudah makan malam.
0: Oh, makan. Tadi sebelum berangkat, makan dulu.
4: Ya?
0: Tadi sebelum berangkat, makan dulu memang.
4: Baguslah. Kuat tenaga
0: kan? Iya.
4: Kuat tenaga, semangat berpantun.
0: Semangat berpantun. Semangatnya ada, tapi... itulah. Kepandaian belum ada.
4: Salam-salam
0: sila untuk siapa?
4: Salam-salam tapi lewat tadi itu baru.
0: Yang baru tadi ada Bang Maun.
4: Bang Maun. Salam juga Bang Maun. Salam juga dengan Bang Mardu. Salam juga dengan Kemudian Najwa ada Mutu. Juga salam juga dengan siapa nama dia?
0: Dari Jambi ada Pak Hamzah Yusuf.
4: Siapa?
0: Pak Hamzah Yusuf.
4: Siapa?
0: Hamzah Yusuf.
4: Hamzah
0: Yusuf, ya betul.
4: Ya, Pak Hamzah juga. Salam juga. Selalu nyenggol.
0: Iya.
4: Salam juga dengan Mak Rika. Salam juga dengan kalau Bang Udin. Satu lagi Tanjung Batu, siapa nama dia?
0: Di Tanjung Batu ada Bang Iman.
4: Bang Iman pantun dari zaman dulu, pantun bersaka, belum dengar bunyi. Pantunnya gadiang kan? Pantun bersaka tu Bang Iman, mantap pantun dia.
0: Mantap Bang Iman memang.
4: Udah,
0: ini. Baik, bang.
4: Semula yang tak ingat kena lupa. Satu-satu tak mungkin kan. Mana ingat aja lah.
0: Mana ingat aja, betul.
4: Karina juga kan. Masuk lah, so, belum tidur lagi. Pantul gabung itu.
0: Iyalah, satu untuk semua ya, bang.
4: Itu aja, Di.
0: Baik, bang.
4: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Dama di Tanah Merah ya, sudah bergabung di malam hari ini bersama Langgam Serumpun Melayu. Nah, terima kasih sekali lagi untuk Bang Dama dan untuk saudara perempat yang masih tidak bergabung, kita dapat bergabung di Langgam Serumpun Melayu melalui telepon di 0771-4449-050 ataupun juga melalui WhatsApp ya di 0811-7048-860. Masih kami nantikan bagi yang hendak bergabung ya pada malam hari ini. Baik, saudara perempat, kalau memang belum ada lagi hendak bergabung, kita dapat kembali putarkan ya lagu-lagu Melayu. Kita dengarkan lagu untuk malam hari ini ya. Ada Rindu Bayangan dari Rafaah Buang.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Suara budaya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sejarah Melayu. Buku yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, tokoh budaya dan wali kota Batam, yang juga doktor bidang sejarah tamadun dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Tema utama dalam buku ini ialah sejarah, budaya dan tradisi suku Melayu di Nusantara, dengan fokus pada peran Melayu di Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya. Buku ini menyajikan ulasan komprehensif tentang perjalanan sejarah suku Melayu, mulai dari masa kerajaan awal hingga era modern. Penulis menggunakan berbagai sumber sejarah klasik seperti Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, serta hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan perkembangan politik, budaya, dan sastra Melayu. Setiap bab buku ini membahas bagian penting sejarah Melayu, termasuk kehadiran kerajaan-kerajaan besar, kisah tokoh legendaris seperti Hang Tuah, peran Gurindam 12, sekaligus bahasa Melayu sebagai salah satu sumber bahasa resmi bangsa Indonesia. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman sejarah Melayu sebagai akar budaya Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pusat peradaban Melayu. Penulis ingin memastikan generasi muda tidak kehilangan jati diri dan warisan budaya lokal yang kaya raya. Selain itu, penulis juga menunjukkan bagaimana bahasa Melayu mengakar kuat dalam kehidupan sosial, sistem pemerintahan, dan kesusastraan di Nusantara, serta bagaimana pengaruhnya bertahan hingga masa kini. Sejarah Melayu karya Ahmad Dahlan unik karena ditulis oleh penulis yang merupakan figur lokal sekaligus akademisi yang mendalami budaya Melayu, kemudian menggabungkan kajian sejarah klasik dengan interpretasi lokal berdasarkan observasi langsung di Kepulauan Riau. Keunikan lainnya tidak hanya kronologis, tapi juga kaya insight tentang filosofi, adat istiadat, dan kebudayaan Melayu yang kontemporer. Buku ini cocok untuk pelajar sejarah, pemerhati budaya, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang warisan Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Pembaca akan mendapatkan wawasan kuat tentang bagaimana Melayu membentuk identitas budaya di wilayah ini dan kontribusinya terhadap Nusantara. Sejarah Melayu merupakan karya penting yang mendokumentasikan perjalanan panjang budaya Melayu dari masa lampau hingga masa kini. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi sejarah, tetapi juga media pendidikan budaya dan jati diri bagi pembaca lokal. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Sarah Mutia.

0: 24 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bunga kundur, variasi bintang-bintang, filosofi. Kalau memakai bintang-bintang, hidup tidak membeban hutang. Ketengah ke tepi hidup terpandang, pikiran sejuk, dada pun lapang.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh. Hah? Kenapa, Wai?
2: Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
1: Mana?
2: Ha, itu, ha, itu lagi tu, ha. Buntung okok lagi. Ha, tu, tisu, tisu. Sedap je buang kat tengah jalan ni. Selain mengotori lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Apalah.
3: Woi! Buang sampah jangan di mata orang, woi! Memang buat...
2: Ha, kan? Dah kena? Bahaya, woi, woi.
4: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi. Siapa?

0: 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sudah 24 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad yang di Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani.
1: Segantang lada pagi,
0: dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar keempat yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kita nikmat tak terhitung, terutama nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan terbaik umat manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar Pro 4 yang dimuliakan Allah, di era modern yang serba cepat ini, kita sering kali dihadapkan pada berbagai tekanan, tuntutan pekerjaan, dinamika keluarga, riuhnya media sosial, dan berbagai ekspektasi yang sering kali membuat emosi kita mudah tersulut. Kita menjadi mudah cemas, cepat tersinggung, dan sulit untuk tenang. Padahal kemampuan mengelola emosi adalah salah satu pilar terpenting dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, tema kita pagi ini sangat penting dan relevan bagi siapapun, yaitu manajemen emosi dan kekuatan sabar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji yang mulia bagi hambanya yang mampu mengelola emosi dan memilih jalan kesabaran. Kesabaran dalam Islam bukan berarti pasrah tanpa daya, menyerah pada keadaan atau menjadi pribadi yang lemah. Justru sebaliknya, sabar adalah sebuah kekuatan aktif. Ia adalah kemampuan menahan diri dari keluh kesah, menahan lisan dari kata-kata buruk, dan menahan anggota tubuh dari perbuatan dosa, khususnya saat dilanda musibah atau kemarahan. Para ulama membagi sabar menjadi 3 pilar utama. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, yakni konsisten dan gigih dalam menjalankan perintah Allah, meskipun terasa berat, seperti bangun sholat subuh atau menahan lapar saat puasa. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat, yaitu teguh menahan diri dari godaan berbuat dosa, meskipun hawa nafsu terus mendorong. Yang ketiga, sabar atas musibah, ikhlas dan tabah ketika takdir Allah yang terasa pahit menimpa kita. Saat kita merasa emosi memuncak, entah karena tekanan pekerjaan, masalah keluarga, kekecewaan, atau rasa cemas akan masa depan, Allah memberikan kita resep langsung di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini adalah fondasi spiritual kita. Perhatikan, Allah menggandengkan sabar dan sholat. Mengapa? Karena sabar adalah kekuatan internal kita untuk bertahan, sedangkan sholat adalah koneksi eksternal kita untuk meminta bantuan. Ketika emosi melanda, sabar menahan kita agar tidak meledak, dan sholat adalah tiang yang kita pegang untuk menguatkan pertahanan itu. Sholat adalah dialog kita dengan Sang Maha Pemilik skenario, tempat kita mengadukan segala resah. Hanya dengan dua hal ini, kita akan merasakan kebersamaan dengan Allah, yang merupakan sumber keterangan abadi. Rasulullah adalah teladan sempurna dalam memanajemen emosi, khususnya dalam menahan amarah. Amarah adalah api yang dibisikkan setan. Jika tak terkendali, ia dapat membakar amal kebaikan bertahun-tahun dan merusak hubungan yang telah lama dibina, baik dengan keluarga, sahabat, maupun rekan kerja. Pernah suatu ketika, seorang sahabat datang kepada Nabi dan berkata, "Nasihati aku." Nabi menjawab singkat, "La taghdab," jangan marah. Sahabat itu mengulang permintaan yang sama beberapa kali, dan Nabi tetap menjawab dengan jawaban yang sama, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Jawaban yang diulang-ulang ini menunjukkan betapa krusialnya mengendalikan amarah. Amarah adalah pintu gerbang menuju banyak keburukan lain. Lisan yang menyakiti, keputusan yang gegabah, dan penyesalan yang mendalam. Rasulullah SAW mengajarkan kita langkah-langkah praktis saat emosi mulai memuncak. Yang pertama, kita bisa mengubah posisi. Jika marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika marah masih tak hilang, berbaringlah. Mengubah posisi fisik secara sederhana terbukti membantu meredakan ketegangan emosional. Yang kedua, mengambil wudu. Amarah berasal dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api hanya bisa dipadamkan dengan air. Berwudu adalah cara spiritual dan fisik untuk mendinginkan api amarah. Yang ketiga, berzikir dan memohon perlindungan. Secara segera ucapkan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk," bila rasa ingin marah. Inilah cara Rasulullah SAW mengelola emosi, bukan dengan membiarkannya meledak, melainkan dengan segera mengelolanya, mencari perlindungan kepada Allah, dan melakukan tindakan fisik yang menenangkan. Dengar perempat, inilah beberapa pesan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar hati kita menjadi lebih tenang. Yang pertama, sabar dalam ujian dan keterbatasan. Setiap kita pasti diuji, baik itu berupa sakit, kegagalan, dalam usaha, kehilangan, atau tidak tercapainya sebuah keinginan. Terima dengan lapang dada segala ujian itu sebagai bagian dari proses pendewasaan iman dan penggugur dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, kesusahan, atau bahkan tertusuk duri, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan sebab itu." Anggaplah rasa sakit itu sebagai kifarat atau penghapus dosa kita. Yang kedua, manajemen lisan dan tulisan. Di era interaksi digital yang serba cepat ini, jari kita adalah perpanjangan lisan kita. Kelola lisan dan tulisan kita. Hindari gibah, adu domba, dan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Ganti keluh kesah di media sosial dengan zikir yang menenangkan. Fokus lisan kita untuk berzikir, membaca Al-Quran, atau menasehati dengan lembut. Lisan yang terjaga adalah tanda hati yang tenang. Yang ketiga, sabar dalam interaksi dan perbedaan. Kita hidup di tengah masyarakat yang beragam. Perbedaan pandangan baik di rumah, kantor, atau dunia maya adalah hal yang pasti. Hindari emosi yang dipicu oleh keinginan agar semua orang mengikuti cara pandang kita. Biasakan untuk tabayun sebelum menghakimi dan kedepankan husnuzon atau prasangka baik. Tugas kita adalah menyampaikan kebaikan dengan bijak, mendoakan dengan ikhlas, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Yang keempat, memperkuat rasa kebersamaan dengan Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Orang yang merasa dekat dengan Tuhannya pasti tidak akan pernah merasa rapuh atau kesepian, meskipun ia berada di tengah keramaian atau kesendirian. Isi hari-hari dengan amalan ringan yang pahalanya besar, seperti sholat duha, memperbanyak istighfar, dan membaca Al-Quran. Ucapkan zikir seperti la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah, saat merasa buntu sebagai pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuat. Pendengar perempat yang budiman, kesabaran dan manajemen emosi ini bukan hanya tentang menahan diri dari amarah, tetapi ini adalah investasi untuk kualitas hidup dan kualitas akhirat kita. Ini adalah proses latihan seumur hidup. Marilah kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan terbaik untuk menuai pahala, memperbanyak istighfar, dan mempraktikkan kesabaran dalam setiap tarikan nafas. Ingatlah janji emas dari Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Pahala tanpa batas adalah jaminan bagi mereka yang berhasil mengelola emosinya karena Allah. Kehadiran Allah adalah jaminan ketenangan hakiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan hati yang lapang, jiwa yang tenang, dan kemampuan untuk meraih ridhonya serta mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Amin.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Perkasa, lagi Maha Mutlak, memiliki kegagahan. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa menjadikan apa saja merupakan hal yang mudah bagimu. Menjadikan sesuatu yang besar, kecil, rumit, atau menjadikan sesuatu dalam jumlah yang sedikit, semuanya mudah saja bagimu. Sungguh, membangkitkan manusia dari dalam kuburnya pada hari kiamat kelak adalah mudah bagimu. Membangkitkan seluruh manusia bagimu tak ubahnya seperti membangkitkan seorang saja. Tak ada yang sukar bagimu. Jika engkau berkehendak terjadinya sesuatu, cukuplah engkau katakan kun, jadilah. Maka jadilah yang engkau kehendaki itu. Di samping itu, engkau maha mendengar, lagi maha melihat keingkaran orang yang meragukan, bahkan tak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman dan bertauhid kepadamu, yang hanya menyembahmu dan percaya akan adanya hari kebangkitan sebagaimana yang telah engkau sebutkan dalam firmanmu itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi. Dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Biro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Engkau telah berfirman, menceritakan perihal manusia dan sifat-sifat tercela yang ada pada dirinya, kecuali bagi orang yang Engkau kasihi dari kalangan hamba-hambamu yang beriman. Sungguh, manusia itu apabila mendapat musibah, sesudah mendapat nikmat, dia akan terputus asa dan merasa terputus dari kebaikan untuk masa selanjutnya, serta kafir dan ingkar terhadap keadaan baik lagi menyenangkan sebelumnya, seakan-akan dia tidak pernah mengalami satu kebaikan pun, dan setelah itu dia tidak mengharapkan suatu jalan keluar pun. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur, dan yang Engkau kasihi, bukan yang suka berperilaku tercela, yaitu kafir dan mengingkari kenikmatan dan keadaan baik, lagi menyenangkan, yang pernah Engkau berikan. Jangan Engkau biarkan kami menjadi orang yang mudah berputus asa dan tak tahu berterima kasih kepadamu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, dalam dunia keilmuan, istilah komprehensif menjadi salah satu kata kunci yang sering digunakan untuk menggambarkan cara berpikir dan pendekatan yang luas, mendalam serta mencakup banyak aspek. Istilah ini semakin penting di tengah kompleksitas berbagai persoalan akademik dan penelitian yang membutuhkan pemahaman utuh dari berbagai sudut pandang. Saudara Perempat, komprehensif berarti menyeluruh, lengkap dan mencakup berbagai elemen yang relevan. Dalam konteks keilmuan, pendekatan komprehensif menuntut seorang peneliti atau akademisi untuk tidak hanya melihat satu sisi permasalahan, tetapi menggabungkan beragam teori, data, metode maupun perspektif yang saling melengkapi. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di tengah derasnya arus modernisasi dan globalisasi, kepedulian terhadap budaya lokal kembali menjadi isu penting di berbagai daerah. Banyak pihak menilai bahwa peduli budaya bukan hanya bentuk penghormatan terhadap leluhur, tapi juga langkah strategis untuk menjaga identitas bangsa agar tidak terkikis oleh perubahan zaman, yang mencakup bahasa, kesenian, adat istiadat hingga nilai-nilai sosial. Ini merupakan fondasi penting dalam kehidupan masyarakat. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa adanya penurunan minat generasi muda terhadap budaya lokal. Perubahan gaya hidup, dominasi budaya populer global, serta minimnya ruang edukasi budaya menjadi faktor yang mempengaruhi pergeseran tersebut. Melihat kondisi ini, berbagai komunitas dan instansi mulai menggencarkan upaya untuk menumbuhkan kembali rasa peduli budaya. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo, buruan daftar! Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: Igu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perompak di mana saja berada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita kembali bersua pagi hari ini di Segantang Lada Pagi. Saya Syahrudin Hasnam akan temankan saudara perompak dengan lagu-lagu sedap Nusantara dan tentunya ragam maklumat untuk hari ini. Saudara perompak, ya, berpikir logis dan juga memiliki semangat hidup, ini merupakan dua hal yang sangat penting yang saling berkaitan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan kita, saudara perempat ya. Nah, bangun pagi, senyum dulu, senyum bahagia. Nah, di tengah arus informasi yang semakin cepat dan kompleks, kemampuan untuk berpikir secara rasional ini jadi bekal utama agar seseorang tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru. Nah, sementara itu juga semangat hidup jadi energi pendorong agar tetap kuat, optimis, dan juga tidak menyerah. Saudara perempat, berpikir logis ini membantu kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Nah, dengan pendekatan yang rasional, seseorang dapat menganalisis situasi secara objektif, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, serta meminimalkan kesalahan dalam bertindak. Dan ini juga sangat penting, baik dalam kehidupan pribadi, pendidikan, maupun dunia.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

101,3 MHz Prambar FM, Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara penumpang, manfaat berpikir logis dan semangat hidup dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara perempuan, kemampuan berpikir logis ini meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah tentunya. Tak ada hidup tanpa masalah gitu, saudara perempuan ya. Nah, seseorang yang terbiasa berpikir sistematis ini akan lebih mudah menemukan solusi yang efektif dan juga efisien. Mereka tidak hanya fokus pada masalah, tapi juga mampu melihat akar persoalan dan mencari jalan keluar yang tepat. Nah, di sisi lain, saudara perempuan, semangat hidup ini berperan sebagai kekuatan mental yang menjaga seseorang tetap bertahan dalam situasi sulit. Apapun keadaannya, coba cerita dengan orang yang terpercaya ya. Nah, semangat hidup, saudara perempuan, membuat seseorang lebih tahan terhadap tekanan, tidak mudah putus asa, dan juga terus berusaha mencapai tujuan meskipun ini akan menghadapi berbagai hambatan. Nah, sikap ini sangat dibutuhkan di era modern yang penuh dengan persaingan dan juga perubahan. Nah, semangat hidup juga berkontribusi dalam menjaga kesehatan mental. Individu yang memiliki motivasi tinggi ini cenderung lebih bahagia, alhamdulillah ya kan, percaya diri dan mampu melihat sisi positif dalam setiap keadaan. Dan ini juga membantu mengurangi

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Rombar FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, kombinasi antara berpikir logis dan semangat hidup, ini akan menciptakan pribadi yang tangguh dan juga adaptif. Pagi-pagi semangat yo. Nah, saudara perempuan, seseorang tidak hanya mampu mengambil keputusan dengan bijak, tapi juga memiliki dorongan kuat untuk terus maju dan berkembang. Nah, dengan demikian, mereka juga dapat menghadapi tantangan zaman dengan lebih percaya diri, saudara perempuan. Nah, oleh karena itu, penting bagi setiap kita, individu, untuk terus melatih pola pikir logis serta menumbuhkan semangat hidup dalam diri. Dan ini juga dapat dilakukan melalui kebiasaan membaca, berdiskusi, berdialog, berbual, ya kan? Refleksi diri, serta menjaga lingkungan yang positif. Dengan kedua hal ini juga, kehidupan yang lebih berkualitas dan
1: Assalamualaikum, Ci Ade, oi Ci Ade.

0: sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh, Cik Abang. Kalau begitu, menyusun kata dengan sampiran. Termaktub isi berjuta makna. Usah mengata, jangan baperan.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai kebaya laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.

101,3 MHz Perumbar FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, perubahan adalah hal yang tak terhindarkan dalam kehidupan kita, baik di tingkat pribadi, sosial maupun profesional. Dari teknologi yang terus berkembang hingga dinamika global, setiap individu dituntut untuk dapat beradaptasi dengan cepat agar tetap relevan dan juga kompetitif. Lantas saudara perempat, bagaimana cara menghadapi perubahan layaknya seorang profesional? Nah, profesionalisme adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan tugas sesuai dengan bidang yang ia tekuni. Nah, sikap ini mencakup kompetensi, etika kerja dan tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan. Dalam dunia kerja yang kompetitif, profesionalisme menjadi elemen penting yang tidak hanya menunjang produktivitas, tapi juga mendukung pengembangan karir seseorang. Nah, pola pikir pertumbuhan atau growth mindset ini adalah kunci utama. Dengan memahami bahwa kemampuan itu dapat terus ditingkatkan melalui usaha dan pembelajaran, individu lebih siap menghadapi tantangan baru. Alih-alih takut terhadap perubahan, jadikan hal tersebut sebagai peluang untuk berkembang. Nah, perubahan juga seringkali menuntut kita untuk memiliki keterampilan yang relevan, mengikuti pelatihan, webinar, atau kursus online. Ini adalah cara efektif nih untuk terus memperbaharui kemampuan kita. Jadi profesional yang sukses itu selalu berinvestasi pada pengembangan diri. Dan fleksibilitas ini adalah kemampuan juga untuk beradaptasi dengan situasi yang terus berubah. Sementara ketahanan adalah kemampuan untuk bangkit setelah menghadapi tantangan. Dan kedua hal ini membantu individu tetap tangguh meskipun menghadapi ketidakpastian. Takkan

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, kesadaran untuk menggali dan mengenali kelebihan diri semakin menjadi perhatian banyak kalangan, terutama generasi muda yang tengah menghadapi persaingan dan dinamika kehidupan yang terus berkembang. Para ahli perkembangan diri menilai bahwa memahami potensi dan kekuatan pribadi merupakan langkah penting untuk membangun rasa percaya diri, meningkatkan motivasi, serta mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Kelebihan diri mencakup berbagai aspek, mulai dari kemampuan berpikir kreatif, kecerdasan emosional, kepemimpinan, keterampilan komunikasi, hingga bakat tertentu yang melekat dalam diri seseorang. Dalam banyak kasus, orang seringkali tidak menyadari kemampuan yang mereka miliki hingga mereka diberi ruang untuk mengeksplorasinya. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Minat menulis cerita pendek di kalangan generasi muda terus menunjukkan peningkatan. Aktivasi dan juga literasi ini tidak hanya menjadi sarana penyaluran imajinasi, tetapi juga media refleksi diri serta wadah untuk menyampaikan pesan sosial dengan cara yang lebih halus dan mendalam. Cerpen sebagai salah satu bentuk karya sastra fiksi memiliki kekuatan pada cerita yang ringkas, padat serta mampu menyentuh emosi pembacanya hanya dengan beberapa halaman. Nah, pada penggiat literasi menyebut bahwa menulis cerpennya adalah latihan berpikir runtut, terus juga kreatif dan kritis, karena penulis dituntut untuk merangkai konflik, karakter dan alur secara efisien namun tetap menarik. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan.